0: Jenderal Pajak akan mulai memungut PPh dari seller di platform e-commerce mulai 1 Oktober 2026. Nah, awalnya kebijakan ini dijadwalkan berlaku di Agustus kalau muda, tapi ditunda buat memastikan kesiapan teknisnya. Nah, 4 marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga Blibli. Marketplace ini akan bertugas memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak secara elektronik. Dan sebelum diterapkan, sistemnya sudah melalui uji coba dan tahap stabilisasi. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Pagi.
3: Cepet banget ya pagi ini, buset, tau-tau udah jam 7 aja.
2: Iya bener.
3: Lagi ngunyah nih bocah nih. Enak Nang?
4: Enak nih.
3: Makan apa sih Nang?
4: Bunda makasih ya dikasih makanan mewah hari ini.
3: Apa?
4: Ada sourdough, terus ada daging beef slice. Itu
3: sandwich.
4: Terus ada keju, ada bawangnya.
2: Iya, enak. Rasanya tuh kayak umami.
4: Kayak mewah banget ini
2: makanan. Mewah banget ya.
3: Nah, itu makanan sehari-hari anak-anak gua.
2: Wow.
3: Jadi lo tahu kan belanjaan gua sebulan berapa?
4: Semangat ya Pak Darto.
3: Oke.
4: Pak Darto emang harus butuh 5 income Pak Darto.
3: Kayak anak-anak gua tuh kalau sarapan bekal tuh sushi gitu.
2: Wow.
3: Sandwich kayak gitu.
2: Kita sebulan sekali
4: gua makan sushi. Gua lebih ke tinggal tempat lo kali Pak ya.
3: Orang sampai teman-teman yang anak-anak gua bilang kalau mereka masuk main ke rumah tuh pada seneng banget karena ya makanannya pasti di serving abis sama bini gua.
2: Kita main yuk ke rumah Pak Darto.
4: Teman-teman anak Pak Darto. Kita
3: kita kan anak-anaknya. Loh, lebih parah dong.
4: Tapi ibunda kalau kasih makanan kayak
2: iya terbaik.
4: Depan, tengah, belakang ada semua itu. Enak banget.
3: Mantap kan?
4: Gila.
2: Siapa yang mau jadi anaknya Pak Darto?
4: Ayo, kita bukannya lowongannya anak Pak Darto ke-7 berarti. Udah Pak Darto. Udah 6 nih sekarang, sekarang
3: 7 nih. Mantap. Mantap.
4: Nah, karena ngomong-ngomongin soal kegiatan Pak Darto dan income-nya Pak Darto yang ada 5 sumber itu.
3: Kok gitu?
4: Absen yuk, kamu tuh lagi di mana dan agenda kamu hari ini apa?
3: Karena bentar lagi kita mau live di Prambors.live dan juga live TikTok.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Yo yo yo. Kita sudah live di prambors.live. Jadi kalau kamu mau join dan kita temenin secara tatap wajah,
0: terbas. Ada di gue lagi nyender, ntar gue gendut.
1: Di prambors.live.
0: Yes. Jadi kalau mudah harus menemukan 5 perbedaan dari studio kita.
1: Iya.
0: Apa tuh?
1: Sekarang
2: Bluetooth kita lebih disconnected.
0: Apaan sih, Peng?
1: Itu apaan itu?
3: Apaan, Peng?
2: Power off.
1: Peng, mixernya mati.
3: Wait. Kok ada power off?
1: Peng, mixernya mati, Peng.
0: Peng, nanti hotkey-hotkey yang itu kebobo lagi, Peng. Aduh, lu yang benar. Tapi, bahasan kita hari ini adalah...
3: Adalah.
0: Kamu tim DC atau tim Marvel?
3: Gua,
0: dari mana tuh?
3: Gua DC.
1: Gua Marvel.
3: Gua Marvel.
0: Ih, gimana sih, Pak?
1: Kalau DC, gua Dark Horse.
3: Apa bedanya DC sama Dark Horse?
1: Dark Horse ceritanya lebih gelap.
3: Karena dark.
1: Karena contohnya nih kayak kalau enggak salah Dark Horse tuh kayak yang di komedian mati siapa tuh? Malah mati komedian. Malah mati komedian. Si komedian ada jagoannya namanya komedian. Watchmen.
3: Watchmen wait.
1: Watchmen nene. Gila, gue dimarahin dia sendiri ngelakuin. Ya kalau gue Marvel, gue tim Marvel.
3: Tim Marvel. Oke.
0: Aku juga tim Marvel. Gimana dong, kok semuanya tim Marvel?
3: Semuanya tim Marvel.
1: Ya udah, aku deh yang DC deh. Emang di sini ada yang DC ya, anaknya?
0: Ada gak?
1: Gak ada. Marvel. Coba di sini kaulah muda yang lebih suka DC Comics. Coba berikan pendapatmu kenapa DC lebih bagus daripada Marvel? Karena di sini hampir semuanya adalah Marvel yang disukain.
3: Ada tim DC gak sih?
0: Iya, coba dong.
3: Agung.
0: Agung.
4: Dia cuma suka Batman.
0: Batman yang
3: Robert Pattinson.
0: Pattinson, gue tidur dari awal sampai akhir.
3: Lama kecapean lo.
1: Gue suka banget lagi.
0: Dan menurut gue tuh Batman
3: bagus
0: tuh. Apa namanya deep voice gitu kan?
3: Gak juga.
0: Aku berasa apa sih? Iya.
3: Oke.
0: Okay. Marah. Kan ceritaku.
1: Jangan marah dong. Okay.
0: Terus gue nontonnya di Korea, Kak. Jadi
3: ya. Yeah.
0: Jadi ada subtitle Koreanya.
1: Ya pantas lu ngantuk.
3: Lu enggak ngerti lu.
1: Iya.
0: Enggak, tapi enggak tahu kenapa waktu itu kayak aduh kok ngantuk ya. Weh. Weh, terima kasih.
1: Terima kasih. Weh,
3: thank you.
0: Ada yang Saweria kita.
3: Dikasih 25.000.
0: Jawa Timur Asoy, thanks ya. Udah kasih 25.000.
3: Katanya ngebatik yuk di Museum Batik TMII tempat adikku kerja.
0: Gas.
1: Wow.
3: Kita
0: Dendis Day Out
3: Museum Day.
0: Ya, ngebatik with Jauh Timur.
3: Atau kita ke Danau Toba ngebatak.
1: Wah.
3: Bisa juga.
1: Keren juga ya, tuh.
0: Boleh.
3: Atau kita ke Terminal Blok M, palak-palak orang ngebetak.
0: Atau kita pegang pelak. Enggak jadi deh, Pak.
3: Lu kok enggak pede sih? Apaan?
0: Pokoknya aku maunya ngebatok, itu gimana ya caranya?
1: Ngebatok, berarti kita ke Kelapa. Pantai aja, kita ke pantai.
3: Ngebatok.
1: Atau kita ke tukang cukur.
3: Ngebotak.
1: Iya. Terus ini.
3: Kok bisa belok kesini sih? Kita lagi ngomongin Marvel sama DC.
1: Iya, Marvel sama DC, karena ini termasuk yang perdebatan yang selalu ada di pop culture, Pak. Marvel atau DC, gitu.
3: Gua Iron Man sih, gue.
1: Oh, lu lebih ke Iron Man?
3: Gua Iron Man karena kan gua ada joget Iron Man dance.
0: Itu. Ah, ini.
3: Show up, weh, enggak usah. Pagi-pagi.
0: Kalau misalnya ada yang kasih 100.000,
1: iya.
3: 100.000 dong.
1: 100.000 gope. 500.000 Pak Darto joget Iron Man. Gua juga gua temenin.
0: Gope ya?
1: Heeh, sarang 250.000.
0: Iya, 500.000.
1: Iya, 500.000.
3: Ya, tapi 500.000 buat gua ya.
0: Enak aja.
3: Lah, kan gue yang joget.
0: Ya lu kan jogetnya di acara kita.
1: Gile nih.
3: Bener juga Kenny.
1: Cinanya keluar.
0: Kalau perhitungan gue jago. Mantap.
1: Tapi kalau Pak Darto kan Iron Man. Kenny di Marvel suka siapa?
0: Aku Spider-Man.
1: Oh, kamu suka? Aku juga suka Spider-Man.
0: Spider-Man yang terakhir aku love banget.
1: Oh, Tom Holland.
3: Oh, itu bagus tuh
1: Spider-Man. Kalau aku suruh milih dari berbagai macam varian Spider-Man, aku paling suka Miguel O'Hara.
3: Hah?
1: Spider-Man 2099. Yang itu
3: kan
1: yang
3: ini masih jadi, 2026.
1: Iya, benar. Ini 2099 murah banget, Pak ya.
3: Oh, 2000 dapat 99. Iya.
1: Tapi kalau misalnya yang bikin yang cukup kurang terkenal gitu ya, tapi aku suka namanya Billy Kaplan. Billy Kaplan.
3: Billy Kaplan naik kapal.
1: Billy Kaplan itu adalah orang yang naik kapal. Billy Kaplan ini adalah cucunya Magneto. Dia itu bisa memanipulasi realitas. Gitu. Jadi cucunya Magneto ini luar biasa
3: semua. Magneto itu singkatan apa sih?
1: Sebenarnya sih Magnya makan. Tonya Darto. Nah, netnya ini nih kurang dapet nih. Makan enak bareng Darto.
3: Iya benar.
1: Magneto. Iya. Kalau gue itu. Kalau muda, kamu lebih suka Marvel atau DC?
0: Yes. Kita juga cari tim DC dong, karena kan selalu Marvel.
1: Iya.
0: Kalau bisa kita teleponnya DC.
1: Sementara kan tim apa sekarang DC juga lagi bagus kan. Kayak kemarin Supergirl walaupun ya udah gitu aja, tapi seenggaknya udah ada perkenalan karakter Lobo. Terus ada Lobo tuh lubang bolong ya, Pak? Lobo.
3: Masa ada lubang enggak bolong?
1: Oh iya.
3: Ini bukan lubang namanya.
1: Ada loh, Pak, lubang enggak bolong, Pak.
3: Apaan?
1: Kacau deh pada itu.
3: Kacau deh.
1: Nah, terus ada Supergirl, udah gitu ada yang anjingnya yang warna putih itu. Jadi udah mulai kebangun, dan Superman yang baru menurut gua itu menyenangkan banget. Yang kemarin, Pak, yang anak muda yang ternyata muda. dia punya kayak apa? OCD gitu. Yang terakhir.
0: Apa lagi?
3: Yang Clark Kent.
1: Yang terakhir, yang film Superman terakhir banget.
3: Oh, dia emang OCD ya?
1: Iya kan, ada ini, ada dinding yang gak rata. Terus dia kayak gitu. Itu menurut gue DC Universe juga akan menarik nantinya kalau muda.
3: DC Cakung gimana DC Cakung?
0: Ya udah, telepon dan ngobrol bareng kita ya. Kalau muda, kamu tim DC atau Marvel?
3: Let's go!
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya. Di 0811-607-1022.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
8: Halo sayang, aku Kak. Kamu
9: masih dari? Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
8: Halo sayang, aku Kak. Kamu masih dari?
9: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
10: The Dandies, dari jam 6 sampai jam 10 pagi cuma di Prambors.live.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Yo yo yo.
0: Kita lagi ngomongin kamu tim DC atau Marvel.
1: Aku sih Marvel mania banget.
0: Mantap.
1: Marvel mania, main-main gue.
2: Aku Marvel. Tapi kalau misalnya disuruh DC, jagoanku siapa? Aku Green Lantern. Tapi karena Green Lantern kompleks, Pak.
1: Tapi gue gak suka Green Lantern-nya si... Siapa tuh yang di... Kalau kita ngomongin film doang ya, bukan komik ya.
2: Oh, yang ini yang si yang jadi Deadpool. Ya, tapi itu emang
1: Ryan Reynolds.
2: Tapi itu emang kurang sih, Pak.
1: Kurang sih, kurang banget.
2: Tapi Lanterns yang sekarang,
1: yang Lantern di Superman bagus.
2: Itu bagus. Lanterns yang sekarang nih.
1: Lanterns sekarang tuh maksudnya gimana?
2: Jadi ada series judulnya Lanterns.
1: Lantern. Lanterns atau Lantern?
2: Lanterns, karena di situ ada dua Green Lantern kan cincinnya mesti diturunin.
1: Kalau dinaikin?
2: Kalau dinaikin jadi
1: oh, cincin. Waktu kalau turun ini cincin.
0: Keren. Lulu boleh gak Lulu?
1: Kok keren sih gitu?
0: Oh, iya. Lulu. Hai Prambors, aku tim Marvel. Tapi akhir-akhir ini harus diakui series DC bagus-bagus banget.
2: Betul.
0: Kayak Lantern tuh tadi. Yeah. Terus.
1: Kalau Marvel tuh seriesnya gak konsisten ya? Loki bagus.
2: Punisher bagus.
1: She-Hulk kurang.
2: Iya benar. She-Hulk iya kurang. DC tuh yang kurang tuh itu si siapa yang anggotanya
1: Sister, killer ya? Apa Loki bagus,
2: Punisher bagus,
1: si siapa Hulk yang ring.
2: Istrinya iya, Joker
1: bener. Oh itu Yayu
2: Arlek ya, Yayu Queen ya,
1: yeah. Yeah. Arlek Queen. Lihat bocah ini nggak nonton series, nggak ngerti dia.
0: Iya, nggak nonton lagi. Bagus. Punisher bagus gitu, siapa ya? Bucon-bucon gitu sih suaranya.
1: Oh itu Yayu.
2: Arlek ya, Yayu
0: itu jangan dibuka di laptopnya. Nah,
2: seriesnya bener kata Pak Darto, seriesnya Marvel emang banyak yang nggak begitu bagus ya Pak ya.
1: Maksudnya nggak konsisten gitu.
2: Kalau gue favorit gue kalau Marvel berarti Vision Wanda. Ini Wandanya Wanda bersaudara lagi.
1: Aduh.
2: Vision Wanda sama
1: Vision Wanda bagus lagi.
2: Itu bagus sama ya itu tadi si Loki kalau gue. Sama Punisher bagus.
1: Punisher.
2: Daredevil juga bagus.
1: Daredevil bagus. Jadi yang mana yang bagus? Semuanya bagus buat lu.
2: Ya, kan, bagus, kan banyak yang enggak. Sailor. Kayak Luke Cage gue kurang suka.
1: Sailor Moon?
2: Sailor Moon bagus. Popeye kan? Popeye the Sailor Moon.
0: Eh ada Nip. Halo Nip.
3: Ya halo.
2: Nip.
3: Ya halo.
2: DC lo, DC.
3: Hai. Ya kalau soal villain.
1: Oh, kalau villain DC. Ya,
3: benar. Iya kan?
1: Siapa yang film ini yang menarik?
2: Darkseid.
3: Kalau yang terakhir nih, yang terakhir itu ada Clayface, coba.
2: Oh, Clayface. Itu musuhnya Batman tuh ya?
1: Oh, Clayface.
3: Iya.
2: Yang awalnya
3: sudah ada trailernya.
2: Yang awalnya model ganteng, abis itu, ya kan?
3: Betul.
2: Clayface.
3: Okay. Iya, dirusakin mukanya tuh.
1: Si Clayface tuh di mana Batman 2?
2: Enggak, jadi dia sendiri dia tokoh sendiri kayak
3: origin selain sendiri.
1: Enggak, tapi dia muncul di yang mana?
2: Enggak ada.
1: Dia punya seri sendiri.
2: Oh. Film sendiri tuh ya berarti ya, men? Dia film sendiri. Kenapa lu suka Clayface?
3: Kan mengungkap sisi lainnya kan kebanyakan hero kan. Mengungkapkan soal heroiknya apanya. Kalau villain kan kita jarang-jarang nih ada villain kita nonton dari POV-nya. Dari korban.
2: Oh iya, Clayface ini korban ya.
3: Korban.
2: Kayak Joker gitu lah, Pak.
1: Joker tuh singkatan apa sih?
2: Joko Keker.
1: Oh, si Joko Keker.
2: Jadi kamu lebih suka DC tapi yang bagian villainnya ya?
1: Iya.
3: Soal batas moralnya abu-abu kabur gitu.
0: Clayface ini muncul kapan sih? Apa udah ada?
1: Udah ada.
3: Baru trailernya kan?
1: Baru trailer.
2: Oke. Terima kasih.
1: Set Samsudin.
2: Dadah.
1: Mantep banget.
0: Dadah.
1: Nip nih asik.
2: Tapi emang Nip apa? Nip lagi emang penjahat-penjahatnya di Marvel dan di situ menarik-menarik, Pak. Menarik-menarik.
1: DC atau Marvel?
2: Marvel dan DC. Kalau Marvel mungkin lebih aku ingin menguasai dunia gitu. Kalau DC tuh lebih kayak banyak bener kata Nip tuh yang
1: problematik.
2: Kayak
1: NPD.
2: kayak Two Face.
1: Oh iya. Two-Face. Jadi kan mereka kayak anti-hero gitu ya sebenarnya.
2: Sebenarnya masuknya ke situ, cuma yang mereka punya ideal mereka sendiri kayak Joker gitu kan. Hmm. Sebenarnya kan itu korban juga gitu. Hmm.
0: Tapi kalau misalnya heroes-nya DC dilawan heroes-nya Marvel, siapa yang menang?
2: Nah, itu pernah ada komiknya.
0: Hah? Serius?
2: Pernah, Collide World itu ada tuh. Itu ya pada akhirnya dibikinnya balance.
1: Oh. Joker lawan Penguin siapa yang menang?
2: Joker lawan Penguin.
1: Tengah yang menang Penguin.
2: Penguin Torrent tapi kan.
1: Iya Torrent. Tahan lama itu. Bertahun-tahun gak pecah-pecah.
2: Kalau Joker kadang-kadang bisa sobek ya Pak. Kartunya ya Pak.

0: Andis on Prambors Radio.
1: Yo, what's up everybody?
0: Yang nonton kita secara live di TikTok dan juga
1: Prambors Live
0: bisa melihat ya bahwa kita ini dempet kali. Pak. Tadi marahin lagi sama kaula muda. Sini pegangnya. Kita dimarahin mulu dah sama kaula muda.
1: Iya, kita dempet, siarannya dempet karena sofa-sofanya lagi kita bawa semuanya ke Passport.
0: Yes.
2: Ini dari muka gue mungkin kelihatan kurang nyaman ya kalau udah kenapa? Karena gue ribet gitu kayaknya. Halo online, ini semuanya rumit. Aku tuh cuma mau siaran.
1: Lepasin aja bro, relaxin aja.
0: Slow. Kacau deh.
1: Mau live ke?
0: Iya.
1: Mau Prambors live ke?
0: Iya.
1: Mau TikTok live ke?
0: TikTok live ke?
1: Iya. Yang penting funky and slow.
2: Jadi kaula muda yang belum tahu, Prambors bakal siaran live di Passport ini. Kenapa barang-barang pada pergi, kita duduknya di sofa podcast dempet.
1: Dan sebenarnya bukan itu doang.
2: Yeah.
1: Jadi kita akan membawa Passport ke ruang tamumu.
2: Betul.
1: We bring the passport to you.
0: Yes.
1: You cannot come to passport, we bring passport to you.
2: Because
1: of you.
3: My life has changed. Thank you for the love and the joy you bring.
1: Okay. Info selengkapnya setelah satu ini.
0: Stasiun. Yes.
4: The Dandies on Prambors.live.
5: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, M banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
8: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
7: Special performance yang bikin merinding.
9: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
7: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: The Dandies on Prambors Radio. Yo. Seperti yang tadi sudah kita ceritakan nih kalau muda, bahwa Prambors live at Pesta Pora 2026.
1: Kita bawa Pesta Pora ke rumahmu. Buat kalau muda di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, Singapore,
2: Dubai, biasanya ada Dubai, Pak.
1: Iya. Ulaanbaatar ataupun
2: Ulaanbaatar, Gabon, bisa, Afrika Tenggara.
1: Pokoknya di seluruh dunia pengen nonton Pesta Pora, bisa tonton keseruan kita di prambors.live.
0: Yes.
2: Tanggal 25, 26, 27 September Prambors bakal special live di Pesta Pora.
1: Special live.
2: Special live. Bakal ada podcast bareng artis, perform music, main games dan juga challenge. Sampai nanti ada si Devina sama Sanika. Itu ada IRL stream dari Pesta Pora langsung. Yes. Jadi lu bisa menikmati lah kondisi Pesta Pora tuh kayak gimana.
1: Ya, dan doakan ya, doakan kalau semuanya lancar mungkin kita bisa menghadirkan beberapa performance dari atas panggung ke ruang tamu kamu. Betul. Asik deh.
2: Jadi kamu bisa tonton Prambors Live at Pesta Pora cuma di Prambors Live dari prambors.live, sorry. Dari di prambors.live itu dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Prambors Live at Pesta Pora 2026, bringing the festival vibes to you.

0: Eh, kita mau ngobrol, mau say hi dulu buat kaula muda yang ada di Prambors Live dan juga TikTok Live.
1: Yes.
0: Ada yang bilang katanya Biru Baru mau cover Helm Project. Iya, Biru Baru mau cover Helm Project memang. Nanti kita telepon Gildan ya.
1: Ubuk Gildan kaos, Pak.
0: Golden, sorry.
1: Golden, Pak. Gildan kaos.
0: Sorry.
1: Gildan.
0: Entar ya, Golden sih katanya mau cover Helm Project ya.
1: Lah, katanya Helm Project mau di cover BPJS.
0: Jadi jingle BPJS. Helm Projectku. Helm Project.
1: Ya kalau Biru Baru kan kasihan Biru Barunya, Pak. Mohon maaf.
0: Ini info aja ya.
1: Info, Pak.
0: Gue nanti di Pesta Pora akan menjadi orang kedua tersibuk setelah Ucup.
1: Wih, karena lu ada tiga job di situ.
0: Ada podcast Mas.
1: Yes.
0: Ada Prambors.
1: Authenticity.
0: Authenticity. Terus di podcast Mas gue live podcast abis itu nge-DJ. Di Prambors juga ada live siaran.
1: Authenticity kita juga harus
0: yes.
1: menampung kemarahan rakyat.
0: Terus gue sempat berpikir gue ngapain sih gini-gini.
1: Yeah. Jangan gitu, Pak.
0: Yes.
1: Jangan lupa tadi apa? Pagi kamu makan sourdough dan daging
0: iya.
1: panggang.
0: Iya, betul.
2: Dan rumah kamu di Kemang masih
1: rumah kamu di Kemang.
0: Benar.
1: Jangan lupa ya.
0: Betul. Biaya hidup.
1: Nah,
0: anak istriku tinggi.
1: Iya, asik deh. Tapi ada yang gaya hidupnya tinggi juga nih, Pak.
0: Apa tuh?
1: Kocok kecret.
0: Sikat dong.
1: Punya motor Harley.
3: Motor Harley. Cot. Hei Ceret, gue baru beli motor Harley.
4: Ah, ini temen gue tajir.
3: Mantep gak sih?
4: Keren.
3: Men, akhirnya setelah nabung sebulan kebeli juga tuh motor Harley.
4: Anjay.
3: Mantep gak? Bejir.
4: Sebulan bejir.
3: Bejir.
4: Sebulan bejir.
3: Aduh. Kacau bejir gak sih tuh?
4: Aduh, sebata kaki lagi.
3: Banjir. Itu banjir. Studying lagi, studying.
4: Oh, belajar.
3: Sebulan doang nabung buat Harley. Mau lihat gak motornya?
4: Gila, mau dong.
3: Nih, gue nyalain ya.
4: Waduh.
3: Nih, motornya nih.
4: Kok begini?
3: Motor.
4: Bunyinya? Biasanya itu, tempat simpati. Grapari. Ini mau kecil gitu. Ting. Kok gini bunyinya?
3: Guatak ini.
4: Hah?
3: Ini kan motornya Harley.
4: Harley?
3: Ya Harley ada teman gua.
4: Hah?
3: Anak minus.
4: Lah,
3: ya ini motornya dia.
4: Iya.
3: Ini motor ini apa namanya? Yamaha RX.
4: RX King.
3: RX 100.
4: RX 100.
3: Heeh.
4: Lah terus Harley-nya nama teman lu?
3: Iya.
4: Kan kita enggak kenal kita.
3: Ya gua kenalin. Bentar ya. Halo, Harley. Nih teman gua nih mau ada yang mau kenalan nih. Nih.
4: Guk.
3: Harley. Guk. Kemari. Guk. Eh, si Harley itu.
4: Ah,
3: kemarin bawa koper. Dia naik ke atas.
4: Wah, helikopter.
3: Bener, helikopter.
4: Wah, terus lu kan kenal sama Harley.
3: Iya.
4: Lu tau dia bisa lihat setan kagak?
3: Masa sih?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Nama panjang kan Harley Panca. Biar sekalian. Sekalian.

0: Dandies.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: Pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies.

0: Thank you DJ.
1: Prambors. Halo kalau muda, selamat jam 8 pagi. Ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, AMI Awards 2026 tambah kategori baru, ada hipdutnya. Dan yang kedua, Messi perlihatkan jersey spesial buat laga terakhirnya bareng Argentina. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, AMI Awards 2026 hadir dengan 4 kategori baru, bikin total kategorinya menjadi 67. Nah, 4 kategori baru ini adalah karya produksi etno, hip-hop, hip-dut atau hip-hop dangdut, dan juga pesta musik timur. Menurut pihak AMI, penambahan ini jadi upaya untuk mengikuti perkembangan musik tanah air, sekaligus memberi ruang untuk musik daerah dan genre yang makin berkembang. Saat ini, AMI Awards 2026 baru mengumumkan nominasinya kalau muda, sementara tanggal malam puncaknya masih belum diumumkan. Selanjutnya, setelah lebih dari 20 tahun, Lionel Messi kalau muda bakal pakai jersey Argentina untuk terakhir kalinya. Nah, Messi ngepost jersey spesial dengan nomor 10 berwarna emas, lengkap dengan namanya dan juga simbol Son of Me. Jersey ini akan dipakai saat Argentina melawan Benin kalau muda di 6 Oktober 2026 mendatang. Laga ini jadi bagian dari momen perpisahan Messi bersama timnas Argentina. Nah, Messi sendiri merupakan top skor dan juga pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Argentina seperti yang kita tahu, serta membawa mereka ke juara Piala Dunia 2022. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors.
3: Udah jam 8, Pak.
2: Cepet banget, gila.
3: Beneran deh.
2: Enggak, tapi yang gue alam, yang gua alami sekarang tuh 6-7 tuh cepet banget. 7-10 lama.
3: Ini tapi jam 8 loh.
4: Iya bener sih, Pak. Bener sih, Pak, nih.
3: Tapi yang lebih mengejutkan lagi,
2: ya,
3: ini tuh udah 3 bulan terakhir ke 2027.
2: Apa?
4: 3 bulan terakhir, ini kuartal 4, Pak. Udah mau masuk kuartal 4.
3: Kan September, bulan depan
2: ini
3: Oktober.
2: Ini udah Q4, Bro.
3: November, Desember. 3 bulan.
2: Wow, September, Oktober, November, Desember.
4: Wow. 2027.
2: Nanti
4: kapan nih, Pak?
2: Awal Oktober gue ke Turki. Desember gue ke Jepang.
3: Enggak, November dulu dong.
2: November gue ngapain ya?
3: Film lo.
2: Oh iya, November gue. November tuh dari Derdor tuh. November ada pertunjukan podcast Mas. 5 hari setelahnya gue rilis film. Seminggu setelahnya gue ke Jepang. Terus Januari gue di Kota Dili.
4: Januari di Kota Dili. Enggak, ntar dulu, Pak. November lu siaran enggak tuh jadinya?
2: Siaran dong.
3: Oh, wih, gitu. Keren.
2: Masa gua siaran?
4: Keren banget. Bisa bagi waktunya, Pak?
2: Bisa.
4: Apa sih tips and trick bagi waktu ala Imam Darto tuh?
2: Ya, BU aja.
3: Bangun rumah deh, nanti pasti berasa.
2: Iya, betul.
4: Ini
2: betul.
4: Berarti Mas Darto ini BU Mamen ya?
2: BU Mamen.
4: Bukan
2: BU Mamen dong. BU Mamen tuh. BU Mamen.
4: Gila, Pak Darto keren banget, Pak Darto.
2: Iya, bismillah lah, kita
4: Kenny,
2: doakan.
4: Kenny bakal kemana aja kalau Kenny?
3: Enggak,
4: sebagai
3: siaran terus setiap hari.
2: Apa lo ya, lo mau keluar negeri lagi lo ya?
3: Belum, Pak. Nanti
2: yang itu yang kamu mau.
4: Lo katanya mau ke London lo, Ken?
3: Enggak.
2: Yang kamu bilang, "Pak, Bapak ke Turki kapan mau aku barengin? Bapak ke Jepang kapan mau aku barengin?" gitu.
3: Enggak.
2: Dia mau ninggalin lo sendiri, Nang.
4: Lah, gua mah enggak apa-apa ditinggalin sendiri. Kaulah muda, gak apa-apa gak ditinggalin sendiri sama gue.
2: Kayaknya Danang siaran sama Julio sih. Wah
4: gue sih akan undang satu orang lagi, Pak, buat siaran sama Julio.
2: Galabi.
4: Betul. Gue akan lucu banget pas
2: jaga teman-teman.
4: Asoy deh, gemeri.
3: Dia yang bikin lucu tapi pakai AI.
2: Itu lucu juga itu, Nang.
4: Itu aja kali ya.
2: Boleh deh.
3: Di jam ini kita masih nemenin kalau muda ya, bakal ngomongin apa, Dek?
2: Kita akan tetap masih ngomongin pesta pora karena
4: kita akan ada di Pesta Pora Live dan akan ada Golden. Yay. Dari Biru Baru kita akan coba telepon dan ada yang nyawer di Saweria. Thank you. Siapa yang nyawer? Vincent.
2: Hai Vincent.
3: Mau sarapan atau kopi apa? Sebut.
2: Kopi kita udah.
4: Ini Holy Cow, Vincent.
2: Kok ada sih orang makan sarapan Holy Cow, Nang?
4: Yang penting,
2: Big Tech 200 kilo 200 gram.
4: Iya dong, gas ngeng Vincent.
2: Gas ngeng. Oke, Kaula Muda, nanti ya jangan kemana-mana, kita masih akan menemani Kaula Muda sampai dengan jam 10 nanti.
3: Yes. If you

0: The Dennis on Prambors Radio. Masih topik seputar paspor nih. Kita gak sabar untuk paspor nih. Walaupun ada sedikit gerendeng-gerendengnya mungkin ya, yang tadi malam ngantri nukerin tiket terus kehujanan.
1: Kasian deh, ya Allah. Bener, tadi malam ada
0: pembongkaran
1: tiket.
0: Ngantrinya tuh lumayan, gue gak bilang chaos ya, cuma ngantrinya panjang banget. Ya bayangin aja, hari kedua aja 38.000.
2: Wow.
0: Day 2 bro.
1: Pak, gue gak ikut pak.
0: Kok bisa sih lu gak ikut gitu? Hari kedua 38.000 men
2: 38.000.
1: Buset. Ya pak,
0: 38.000.
1: Izin gue.
0: Izin apa lo?
1: 25, 26, 27.
0: Lah itu bukan izin namanya, lo bolos. Kalau izin
1: Pak, 38.000 orang semua, belum teman-teman kita. Paling ada 200-an manusia itu. Berarti 38.200 tuh.
0: 38.200. 38.000 tiket sold out. Iya, itu 38.000 tiket ya?
1: Tiket
0: loh. Belum teman, pengisi acara, orang-orang yang di vendor, orang-orang yang ngejaga booth.
1: Iya.
0: Itu sih bisa nambah 800.000 orang lagi.
1: Wah. Kok banyak kan yang kerja? Gagal dong kalau gitu.
0: Hari Minggu juga udah sold out. Sekarang orang lagi nyari tiket
2: dari Senin.
1: Java Jazz.
0: Sekarang mereka lagi nyari tiket jazz gunung. Enggak, lagi nyari tiket day 2 sama day 3 gitu. Day 2 soalnya ada Shilon 7.
1: Itu rame.
2: Pas kita siaran lagi.
0: Iya. Nah, kan gue punya gelang 5 nih. Gue mau jual satunya 5 juta. Kalau ada yang mau sih DM aja.
1: Pak, gue izinnya pak. Gelang gue aja kaulah muda, tapi lu siaran digantiin gue mau gak? 38.000 manusia.
0: 38.000.
1: Subhanallah.
0: Gokil, itu baru hari Sabtu, belum hari Minggu. Tapi abis ini kita mau nelpon biru baru.
2: Asik.
0: Gue mau nagih ke Goldan. Janji dia mau nge-cover lagu gue Helm Project.
1: Oke. Kita coba ya.
0: Oke, stay tune.
3: Kaulah muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Ada yang baru dari Gacha BCA. Dapetin double point di My BCA. Ada hadiah spesial untuk 20 pemain dengan skor tertinggi di leaderboard. Main gacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water. The Dennis on Prambors.

0: The Dandies on Prambors Radio. Saatnya kita telepon Biru Baru.
1: Biru Baru nih, gua ngefans sama Biru Baru asli, gua suka banget lagu-lagu mereka.
2: Biru Coba. Baru lu dapat 2 fans baru, gua dan Mas Darto.
3: Asli.
0: Ayo ikut dong.
3: Kenny juga tuh.
2: Lo walaupun belum denger dia tapi pengen ikut.
0: Ayo.
3: Kamu udah tahu belum?
0: Kita telepon. Belum.
4: Halo.
1: Golden.
4: Halo.
5: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Oke, gua enggak mau
2: pagi kalian.
1: Aku enggak mau ngobrol sama Golden, gua mau ngobrol sama Tata aja. Hai Tata.
5: Oh, oke. Okay. Ya, okay. Kenapa tuh?
1: Hai Tata. Tata, aku ngefans sama Tata tahu.
5: Halo. Oh iya, makasih ya.
1: Iya,
2: aku. Tata lu enggak kerja, Tak?
5: Baru bangun, gua dibangunin tadi suruh telepon lu pada.
1: Oh. gua suka banget ya si Kalah Lagi itu, gua jadi dengerin itu mulu di ini. Di mobil.
5: Semenjak kita podcast.
1: Iya, mobil orang tapi kalau mobil sendiri gua enggak.
2: Soalnya mobilnya Pak Darto masih pakai kaset.
1: Iya. Biru Baru keren-keren banget.
5: Makasih ya.
1: Kalian main 2 kali ya?
5: Iya, nanti 2 kali tanggal 25 sama 26.
1: Wih, kok bisa gitu? Keren. Dengar-dengar Golden bayar ya untuk main 2 kali gitu.
3: Nah, itu betul.
2: Bagus. Golden di mana Golden?
3: Lagi di rumah.
2: Di rumahnya siapa?
3: Rumah sendiri dong.
1: Oh, kirain di rumahnya Tata.
2: Kacau deh.
3: Golden. Tata di rumah sini.
2: Hah?
1: Hah? Apa sih Dan?
2: Apaan sih Dan? Golden lu, Golden lu
3: masih ngantuk.
2: Oh, masih ngantuk.
1: Sa, lu gimana gua? Udah jam 6 ini siaran.
2: Golden dan Tata dari Biru Baru 2526, apakah akan ada perbedaan tuh setlistnya kah atau ada yang spesial gitu?
5: Ada.
1: Apa?
5: Kita akan bawain 2 setlist yang berbeda ya, Gol.
3: Betul.
1: Lu ngantuk banget. Lu bisa jangan ngantuk-ngantuk banget ke Dan.
2: Mendingan kita chatting aja di TikTok mah.
1: WhatsApp aja ya, WhatsApp aja.
2: WhatsApp aja gimana?
3: Iya, kita mau bawain 2 setlist lah ceritanya.
2: 2 setlist.
1: 2 setlist.
2: Oke.
3: Jadi karena satunya itu di panggungnya Authenticity.
1: Oke.
3: Jadi kita mau mengenang masa-masa dulu, jadi kita akan membawakan setlist yang kita bawain waktu dulu kita manggung di sound room.
1: Oke. Terus.
3: Bener ya, Tita?
5: Lah, bener.
2: Jadi gak banyak ini ya, jadi gak banyak lagu baru ya?
5: Banyak tetap, jadi nanti ada satu tanggal kita akan bawain justru banyaknya ya album yang baru. Terus satu tanggal itu nanti akan banyaknya album satu.
2: Nah itu maksud gue.
1: Ya itu.
2: Itu maksud gue. Berarti yang di Authenticity tidak banyak lagu baru, tapi nanti di panggung yang lainnya
1: banyak lagu baru.
2: Banyak lagu baru gitu kan?
5: Iya. Nah, jadi nanti ya kalaupun fans Biru-Biru nonton ya ada perbedaan.
1: Lah kalau banyak lagu baru, lagu Biru nggak ada. Kan iya. Biru Baru, masa lagu baru dong? Lagu birunya kapan?
2: Lagu buru-burunya gimana?
1: Ah, itu buru-buru juga, lagu buru ceng-ceng, udah selesai. Tata, nanti kalau misalnya gue di paling depan, kamu ini ya, Tata, Mas Darto gitu ya di atas panggung ya?
5: Bener ya?
1: Bener.
5: Nonton, kalian nonton berdua ya?
1: Iya, aku nonton, tapi aku gak mau, ya kita backstage aja.
2: Gue gak tahu Mas Darto pasti akan ke kalian, tapi gue kalau ngeliat orang banyak jujur gue mundur men. Jadi kayak gue support kalian.
1: Makanya kita dari backstage aja nonton mereka.
2: Iya bisa, gue pokoknya ngefans sama kalian, gue support kalian Biru Baru. Tapi kalau suruh berdiri di crowd gue belum tentu.
1: Gue bilang gue BBC, Biru Baru Crew.
2: Keren. Gue BBF.
1: Apa tuh?
2: Biru Baru fans.
1: Iya. Yeah.
0: Biru Baru ke Prambors dong Pak.
2: Iya. Yeah. Biru Baru kapan ke Prambors?
1: Lu kapan mau main-main sih lu?
5: Ayo undang.
3: Ya, ayo.
2: Bener nih.
0: Tanggal sekarang ya.
3: Kita tuh dulu pernah main ke Prambors.
1: Kapan?
3: Kapan ya tahun berapa?
1: Ya itu kan lu belum terkenal.
3: Oh iya.
1: Belum terlalu penting waktu itu. Kalau sekarang oke lah, ada value-nya.
3: Gak gitu ngepek ya.
2: Gak gitu ngepek. Tapi ditunggu beneran ya Biru Baru di Prambors ya.
5: Iya, kita tunggu undangannya aja kayak.
1: Iya, oke. Ada ntar tanggal 14 sudah diatur sama Kina ya.
2: Oke.
5: Alright.
1: Udah tidur lagi sana kalian.
2: Terima kasih. Selamat bekerja ya kalian ya. Tata selamat kerja.
1: Golden
2: Gideon
1: juga.
2: Selamat juga bekerja.
1: Kok Gideon? Gideon.
5: Okay, thank Golden. You guys.
1: Thank you Tata. I love you.
5: Sampai ketemu.
1: Bye.
5: Saya. Bye.
2: Dadah Golden.
1: Iya, dadah Golden. Saya.
2: Love you Golden.

0: Podcast Radio.
1: What's up everybody, Kaula Muda nih, info nih. Senin malam kemarin ternyata ada salah satu daerah di Sumbar kena banjir bandang.
2: Aduh,
1: innalillahi.
2: Lagi ada-ada aja ya.
1: Mau tahu info lengkapnya?
2: Oke.
1: Setelah yang satu ini baby.
3: The Dandies with Darto, Danang, Kenny on Prambors.live.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
6: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
7: pemerintah
6: online.
7: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
8: Kaula Muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: The Dandies, dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di Prambors.live.

0: Next Radio.
1: Ini dia beritanya, kaula muda, bencana banjir bandang ini menerjang wilayah Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Solok, Sumbar, Sumatera Barat. Senin malam sekitar jam 11 waktu Indonesia bagian barat ini, 4 orang warga luka-luka, 3 korban dirawat di RSUD sana, 1 korban dirujuk ke Padang, rumah sakit di Padang. Nah, sebanyak 32 jiwa terdampak bencana ini dan terpaksa diungsikan ke 2 lokasi penampungan yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Kenapa? Ini karena curah hujan tinggi. Ironically, di mana kita sekarang ini lagi di Jakarta dan sekitarnya ini lagi
2: kekeringan.
1: Banjir bandang dipicu oleh curah hujan tinggi lebat 94 mm per hari yang mengguyur Solok terus menerus. Nah, ini sebenarnya sudah disampaikan oleh BMKG, peringatan dini bencana cuaca ekstrim ini mulai dari 7 hari, 3 hari sampai sebelum kejadian gitu. Semoga kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana bisa melalui ini dengan cepat dan bisa kembali lagi ke aktivitas normalnya seperti biasanya gitu.
2: Amin.
1: Dan tadi kita sempat ngomongin tentang maca ya.
0: Betul.
1: Maca itu kan raw.
2: Macaen. Maca apa yang bingung sambil ngepot?
0: Maca cii. Huh?
2: Betul. Maca cii. Gitu. Yeay, Kenny.
1: Maca cii.
2: Bingung sambil ngepot, kacau tuh. Kalau udah habis ini, gue ada info terbaru
1: tentang maca.
2: Jam 7.27 tadi aku dapat infonya, nanti aku kabarin ke kaula muda.
0: Eva, kamu dapat peran film ya?
2: Bukan.
1: Apa sih?
2: Nanti ya.
1: Good news nih.
2: Good news.
1: Oke.
0: I love good news.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Apa good newsnya, Nang? Nang menjanjikan sebuah good news.
2: Jadi jam 7.25 tadi jadi kan masih aktif nih grup Ghost in the Cell.
1: Iya.
2: Masih aktif banget bapak-bapak ini.
1: Ada nah, Abimana, Lukman Sardi.
2: Betul.
1: Sama.
2: Dan tentunya ada Bang Joko Anwar.
1: Yayoi Kusama.
2: Yayoi Kusama kan udah gak ada ibu itu Pak, meninggoy udah.
1: Terus?
2: Nah, Bang Joko bilang.
1: Bang Joko.
2: Menyampaikan Ghost in the Cell menang Best Picture.
1: Wow!
2: Di Fantastic Fest 2026.
1: Gokil.
2: Jadi Fantastic Fest ini adalah salah satu festival yang paling besar lah di Amerika Serikat. Jadi meraih penghargaan tertinggi dalam horror competition di festival film genre terbesar di Amerika Serikat.
0: Kasih semangat dong.
2: 148 negara distribusi dan semuanya happy sama Ghost in the Cell. Itu berita bagus dari Indonesia.
1: Mantap. Gitu. Kayak gitu dapat hadiah enggak sih, Nung?
2: Dapat hadiah, dapat piala kayaknya, Pak. Dapat hadiah
1: piala bergelar.
2: Enggak dong, piala bergelar. Aja.
1: Kan tapi kan pialanya enggak digilir, ada gelarnya kan?
2: Ada gelarnya.
1: Best picture jadi piala bergelar.
2: Benar. Kalau piaranya gini.
1: Piala bergaler.
2: Garuk leher.
1: Garuk leher.
2: Jadi ya berita ini senang banget ya kalau muda ya.
1: Kalau pialanya gelinding
2: bergulir.
1: Benar. Kalau Haris good.
2: Kalau tapi yang jelas Fantastic Fest 2026 ini ya salah satu.
1: Kalau pialanya meledak?
2: Piala
1: bergelar.
2: Kalau pialanya dirampok?
1: Piala burglar. Apa tadi lanjutin?
2: Oh iya. Saya sampai lupa.
0: Ya udah taruh handphone lupa.
2: Saya juga sampai lupa. Jadi intinya ya berita, salah satu berita bagus dari Indonesia, salah satu film dari Indonesia menang di Fantastic Fest sebagai Best Picture.
0: Yes. Berarti bakal ada.

0: tebak-tebakan ikan. Cret.
1: Cret.
0: Gue punya tebak-tebakan nih.
1: Apa nih?
0: Ikan-ikan apa yang suka jalan-jalan, suka plesir?
1: Ikan, gak tahu.
0: Ikan pari.
1: Pariwisata.
0: Iya betul, karena ada istilahnya pariwisata. Dia elah.
1: Ikan-ikan apa yang semangat terus?
0: Apa tuh ikannya?
1: Ikan duit.
0: Ikan duit. Waduh, waduh.
1: Ikan-ikan apa yang rame-rame nyanyi terus cakep-cakep?
0: Ikan Nona?
1: Bukan.
0: Apa?
1: Seven ikan.
0: Seven icon. Iya. Udah nggak. Ikan-ikan apa yang merasa bersalah?
1: Apa itu?
0: Ikan ketahuan. Ikan ketahuan. Ikan-ikan apa yang vokalis?
1: Ikan coklat.
0: Bener, ikan.
1: Ikan apa?
0: Hah?
1: Ikan? Kok ikan ya?
0: Ikan kan?
1: Ikan tahu? Kacau deh.

0: to 10 a.m. on Prambors.live.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
8: Instagram.
7: Kepolisian.
8: Ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
9: Pemerintah
8: online.
9: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
10: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
2: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: The Dandies on Prambors.live.

0: wargi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Prambors News. Ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News di jam 9. Yang pertama, banjir bandang landa Solok, sejumlah bangunan rusak dan warga dievakuasi. Dan yang kedua, Indonesia berhasil kantongi 7 medali di Asian Games 2026, sekarang tempati peringkat 13. Selengkapnya cuma di Prambors News. Kabar duka kalau mudah menyelimuti kita karena banjir bandang menerjang Solok, Sumatera Barat di hari Senin 21 September malam. BPBD mencatat gak ada korban jiwa, tapi ada 4 mengalami luka-luka dan juga 1 orang masih dilaporkan hilang. Sebanyak 9 kepala keluarga atau 32 jiwa juga terpaksa mengungsi. Banjir ini juga merusak 11 kantor pemerintah, termasuk kantor dinas PU dan juga dinas kesehatan Solok. Akses jalan Padang Solok sempat terputus akibat banjir kalau mudah dan satuan Brimopolda Sumbar sudah diterjunkan untuk membantu evakuasi. Sementara proses pencarian warga yang hilang dan penanganan banjir masih terus berlangsung. Selanjutnya kalau muda, Indonesia sejauh ini udah mengumpulkan 7 medali di Asian Games 2026 dan sementara menempati peringkat ke-13 klasemen. Nah, totalnya ada 1 medali perak dan juga 6 perunggu yang berhasil dikumpulkan dari sejumlah cabang olahraga. Meski belum ada nih medali emasnya, perjuangan atlet Indonesia itu masih panjang kok kalau muda. Jadi sejumlah pertandingan masih berlangsung dan koleksi medali Indonesia masih bisa bertambah. Para atlet Indonesia pun masih terus berjuang di berbagai cabang olahraga kalau muda untuk menambah perolehan medali dan juga memperbaiki posisi Indonesia di klasemen sementara. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
3: Prambors. Prambors News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
4: Dennis on Prambors Radio.
5: Yo.
4: Nah, bener Pak. Tadi dari jam 8 ke jam 9 lama.
5: Bener kan? Ya. Jadi gue udah mulai nih 6-7 tuh cepet banget. 7 ke 10 buset lamanya, minta ampun.
4: Gue udah ngantuk lagi nih.
5: Masalahnya kita udah ngopi, udah makan lemper, udah makan sandwich, udah makan pastel.
4: Iya lagi. Temen lu tuh Pak.
5: Weh, Danang udah tidur beneran. Weh, bangun Nang. Masa lo.
6: Selamat sore kau lah muda.
5: Selamat sore kata dia.
6: Kembali lagi di The Dendis. Di The Dendis Prambors Rasi Sonia.
5: Yo, udah enggak Rasi Sonia lagi ya. Kita kaulah muda pasti enggak tahu Rasi Sonia itu singkatan apa. Jadi dulu itu sebelum 102,2 itu frekuensi kita 102,3.
6: Betul.
5: Dan masih di Jalan Mendut di Menteng. Mm-mm. Prambors itu adalah singkatan dari Prambanan, Borobudur dan sekitarnya. Prambanan, Mendut, Borobudur dan sekitarnya. Di Menteng tuh ada jalanan Prambanan, Jalan Mendut, Jalan Borobudur. Nah, karena bikin anak-anak gaulnya di situ bikin radio, jadi Prambors, Prambanan, Borobudur, Mendut, Borobudur dan sekitarnya. Ada namanya Rasi Sonia, apa singkatannya?
4: Ayo tulis di komen.
5: Iya, yeah, ayo.
6: Tulis di komen ya. Nah, komen kamu enggak akan kita bacain karena dalam 5 menit lagi kita mau udahan live TikTok.
5: Tapi yuk udah orang tua nih. Radio sosial siaran niaga, betul. Rasi Sonia itu radio sosial siaran niaga. Tapi Danang punya singkatan sendiri tuh Rasi Sonia itu. Apa sih Danang Rasi Sonia?
6: Rasionalisasi nasi yang rahasia.
5: Ganya yang hilang. Rasi Sonia. Oh iya.
6: Kan rasi apa? Rasi rasionalisasi nasi yang rahasia.
5: Oh.
6: Dinia gara-gara.
4: Dinia gara-gara. Enak banget yang ngomong sama kentut. Ngomong kayak kentut Pak gue. Lama-lama gue ngomong kayak kentut pret gitu.
5: Keluar aja. Keluar. Gak ada filter. Gak masuk otak.
6: Gue ngerasa di ini, gue ngerasa di framing nih. Kacau deh. Kalau udah kita punya lagu dari Gepeng nih. Ini yang kita akan langsung puterin opening soundtracknya Pokemon. Yuk.
4: Gak sebebas itu ya.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Yo yo yo. Wow
0: wow wow wow. Oh, habis ngilangin ini nih magnet mic.
1: Magnet clip kan? Magnet clip onnya mana? Kamu hilangin.
2: Katro.
1: Beli deh. Enggak, itu kayaknya bisa dibeli spare partnya kan?
2: Beli. Kalau nggak pakai magnet biasa aja bisa lah. Nggak masalah. Pakai magnet kulkas, ntar gue bawain magnet kulkas.
1: Aduh, gede banget nang magnet kulkas. Ya Allah.
0: Ini ada sesuatu dari video game Marvel's Wolverine.
1: Itu kayaknya seru banget itu video game itu.
0: Insomniac Games menghadirkan elemen kebudayaan Indonesia di dalam alur permainannya. Ini kan yang kamu bilang ya?
2: Iya, tadi pagi aku bilang ini.
1: Tapi itu di mana sih, Nang? Si Wolverine itu bisa di PS5?
2: Bisa di PS5, bisa di stream juga. Tapi yang aku highlight di sini, harga makanannya mahal banget. Kerupuk $6.
1: Serius?
2: Iya, kerupuknya $6 udah gitu ya. Pokoknya ada inilah makanan, ada tulisan kayak makanan khas Jawa, terus ada gorengan khas gitu. Jadi pisang goreng $10, pecel lele $9.
0: Tempe goreng $12. Tahu aja ya tempe mendoan GBK tuh. 12.000 satu aja.
1: Mahal itu. Emang iya?
0: Iya, Pak. Terkenal banget kan tempe GBK.
1: GBK. Enak banget tapi.
0: Tapi kan 12.000 di sana $12. Berarti 200.000 ya.
2: Iya. Wow. Nah, tapi yang gua pengen tanyain tuh gini tau, Pak. Itu kan netizen heboh ya.
0: Aduh, nasi goreng.
2: Kenapa ya? Kita selalu gitu ya. Ada sesuatu yang ada Indonesia kita langsung wah gitu. Kayak misalnya nih ada film nyebut kata oh iya, Kalimantan atau Bali atau Indonesia. Kita langsung, kita langsung gitu tuh, Pak. Kenapa ya, Pak?
1: Karena rakyat kita itu, masyarakat kita itu haus validasi.
0: Menarik.
1: Haus validasi menarik. Dan the urge untuk didengar. Karena gini, karena entah kenapa mass majority itu merasa bahwa suara kita tuh gak didengar gitu. Apapun itu bentuknya, mau ke the higher power, which is the government gitu, atau mungkin ke bosnya, atau ke atasannya, atau ke kakaknya, bahkan mungkin kayak gue kok nggak didengerin sih gitu. Jadi ketika merasa punya suara di social media gitu, jadi merasa punya power. Dan itu implikasinya juga ketika kita diakui atau dilihat. Dilihat itu kan kayak Indonesia disebut atau ada makanan khas kita disebut di mana, itu jadi berasa kayak di notice gitu, dan itu gitu.
2: Oke.
1: Itu sih Anabel gua aja, analisa gembel gua aja.
2: Tapi otak gua nggak nolak tuh, Pak. Maksud gua ya bisa.
1: Make sense kan?
2: Iya, make sense. Karena gua berkali-kali ngelihat gitu, kayak ada artis luar negeri datang terus ngomong, apa kabar semuanya? Gitu kayak
0: aku cinta Indonesia
2: wah gitu.
1: Tapi kalau kayak gitu, kalau yang kayak gitu kayak di semua negara gitu sih, pasti kan mereka kayak Coldplay ke Spain juga pasti kan que estás amos pero que famos.
0: Kalau ke Thailand gimana?
1: Kalau ke Thailand gimana sih?
2: Nang kunakap kuska kap.
1: Oh, kunakap tuh kayak itu deh,
2: kunafe isi ikan kakap.
1: Bener. Oleh-oleh Bandung tuh. Terus kunafe isi ikan kakap kagak enak.
2: Crispy.
1: Kagak enak banget.
2: Tapi kalau muda kamu punya pendapat lain gak? Kamu boleh ke 0811-607-1022. Kenapa? Begitu ada sesuatu yang berbau Indonesia.
1: Yang di acknowledge
2: itu kayaknya
1: heboh.
2: Heboh banget gitu.
0: Gitu. Kamu ada ini teori sendiri?
2: Nggak ada, itu maka kalau kayaknya kalau teoriku dikeluarin terlalu bitter, mendingan nggak usah.
1: Ya oke, jangan.
2: Jadi kayak
0: kita minta ikut, ke kalau muda ya.
2: Ikut ke Pak Darto gue.
1: Oke.
2: Make sense. Oke, kalau muda kita tunggu.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan. diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading, download file besar dalam sekejap, video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow, sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
7: Internet masih sering bermasalah. Komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
8: The Dandies.

0: Dia beda. Yang satunya Dennis, yang satu Prambors.
1: Apa yang mau di flip-flopin?
2: Gak
1: ada. Itu cuma nabrak.
0: Gak ada istimewa ya, Pak. Gak ada. Nol.
1: Gak bisa flip-flop.
2: Kita lagi nanya nih kalau muda. Kalau kamu itu kenapa ya Indonesia? Gimana kan tadi pertanyaan?
1: Apa sih lu? Kalau kamu itu kenapa ya Indonesia? Hah?
2: Terus,
1: apa sih?
2: Kenapa? Terus langsung kayak gimana kak?
0: Iya asik.
2: Sama kalau misalnya MC
0: kalau lagi danang. Iya, kalau dia belibet dia lempar ke gua tiba-tiba.
1: Gimana kak? Bagus.
0: Gua langsung jawab betul banget.
1: Sama-sama blunder.
0: Aja udah. Kenapa kalau ada sesuatu yang berbau Indonesia dilakukan sama atau di internasional itu kita langsung kayak wow gitu.
2: Bener.
0: Kayak di game Wolverine itu ada gerobak nasi goreng, terus di situ ada makanan-makanan Indonesia, ada pecel lele dan lain-lain. Itu netizen juga kayak wih gitu.
2: Temennya main handphone mulu.
0: Itu lagi download Wolverine ya.
1: Itu lagi download Wolverine nih.
2: Nah, sibuk banget bapak-bapak jam segini.
0: Kenapa ya coba nih kita tanya Tata nih.
1: Menurut Tata, karena rakyat Indonesia merasa kita secara nation tuh unknown, gak dikenal, gak pernah diperhitungkan. Jadi sekali kesebut apapun itu langsung reaktif.
0: Secara sejarah enggak loh.
1: Secara sejarah iya, tapi orang-orang tuh kalau ya kalau kita kan suka ngeliat konten-konten, do you know Indonesia? Where's that? Malaysia? Do you know Indonesia? Where's that? Asia? Bali? Oh yes, I know Bali. Jadi orang lebih tahu Bali dibandingin Indonesia.
2: But wait. Tapi menurut gue karena itu.
1: But wait.
2: Kita tuh.
1: But wait.
2: Bangga juga gitu loh sama Indonesia, enggak ya? Maksudnya kayak kita warganet Indonesia ya. Kalau misal ada sesuatu waktu itu, misalnya ribut sama Malaysia gitu secara online, pasti tuh langsung Pak yang satu ngumpil Pak. Ya Allah.
1: Ini anaknya lagi ini loh.
0: Iya, gue lagi dengerin.
1: Lagi ngomong.
0: Kuping gue yang ketutup jari kan hidung gue, kuping gue denger.
2: Ngerti gak maksudnya? Karena kita bangga, jadi kita kayak ya apresiasi kalau kita di notice.
0: Iya misalnya gitu. Kayak waktu itu lagi ada perdebatan soal batik.
2: Iya.
0: Iya kan? Tapi kan di sini juga yang pakai batik juga sedikit. Jadi cuma begitu diakuin namanya gitu. Baru kemrungsung gitu.
2: Oh, ngerti.
1: Nih Aster nih, Astal Terang nih kayaknya nih.
0: Asik deh.
1: Kenapa masyarakat Indonesia suka over proud gitu ya?
0: Betul gitu.
1: Mungkin karena kita negara jajahan kali, always inferior, never superior. Jadi tiap ada bentuk apresiasi sekecil apapun, in our inferior mind, we feel validated itu. Karena kita haus validasi.
0: Oh, makes sense juga.
1: Iya kan.
2: Tapi positifnya adalah kita celebrate every little things. Anjay, keren.
0: Bener juga, Katie.
1: Sejak kapan kita siaran sama Katie?
0: bener juga, Katie.
1: Iya.
0: Nah, berhubung soal itu kita putarin kocok kejret yuk.
1: Boleh.
2: Enggak dong.
1: Gimana sih?
0: ya, maksudnya berarti ada inferior itu yang mesti kita coba lihat ya, apakah benar-benar ada atau jangan-jangan secara alam bawah sadar inferior itu menjadi
1: dia tidur. Itu berarti, tapi itulah, itu sebenarnya itu ya kesimpulannya. Bahwa kita
0: tidur lagi. Gila.

0: Gadis. Enak lagu ini.
1: Iya.
0: Pip judulnya. Siapa judulnya?
1: Siapa?
0: Oh, Corbin Besson.
2: Oh, Busta Rhymes.
0: Hah? Kok Busta Rhymes? Jauh banget Busta Rhymes kayak begini, bro. Kacau.
1: Guys.
0: Apa-apa?
1: Kita mau kasih tau ke kaum muda kalau kita bakal siaran dari Passport.
0: Oke, betul banget. Tidak hanya siaran dari Passport, kaum muda. We bring the Passport to you. You cannot go to Passport, we bring the Passport to you.
2: 25, yes. 26, 27, jam 2 siang sampai jam 12 malam.
0: Rambus.live. That's right, baby.
2: We'll bring
0: yes.
2: the passport
0: to you.
2: Goes to yes. you.
0: Yes, and for you, in the living room.
2: Yes.
0: In the car.
2: Yeah.
0: In the motorcycle. Yeah. In the kapela.
2: In the kapela. And in the beninging.
0: In the beninging.
2: In the beninging.
0: We will bring the passport to you.
2: Yes. Yeah. Karena nanti di sana kami akan live dan di sana akan ada interview artis, ada main games dan juga ada challenge.
0: That's right. After this, baby.
3: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: The Dandies on prambors.live.

0: Radio.
1: Yo.
0: Nih, Brian Fetik lagi dengerin loh.
1: Siapa? Hey Brian.
0: One of the dandiest fans yang pas kita balik dia nangis.
1: Dia nangis.
2: Serius.
1: Pas kita
2: nangis dia, terharu.
1: Nangis terharu. Makasih ya Brian ya, semangat terus buat karya-karya makanannya, makanannya enak-enak.
2: Kirim-kirim makanan dong Brian.
0: Weh, Fetik apa nih? The Dandiest.
2: Fetik itu apa?
0: Fenya dia.
1: Oh, Fetik. T-I-C-C.
2: Men, gue punya ini, gue punya slogan buat Fetik loh. Tik-tik Fetik. Mantap gitu.
1: Fetik bikin gak fatik.
0: Boleh juga. Ribut pak dia sama temennya.
1: Gak usah lu ceritain
0: aja. Oh, cerita ya.
1: Kok lu
0: ribut sama partnernya?
1: Kok lu
0: udah punya dua tempat.
1: Dua-duanya
0: tutup.
2: Gara-gara si Fetik itu jadi tutup.
0: Iya, tapi sekarang
1: gila Kenny kayak para Darto banget,
2: kacau, sumpah. Kacau. Lemesnya minta ampun.
0: Tenang, lagi berjaya lagi dia.
2: Asai deh. Kirim lagi dong makanan dong.
1: Ini Fetik kayaknya juga buka di Passport kaula muda. Jadi
2: enggak,
1: kamu
2: enggak ada.
1: Nah, Prambors live at Passport tapi ada kaula muda.
2: Kasih tahu nang.
1: Jadi buat kamu yang di kota-kota belum bisa nonton atau hadir ke Pesta Pora, tenang ada Prambors.live yang akan menyajikan konser Pesta Pora ke rumahmu.
0: Yes.
1: Tanggal 25, 26, 27 September Prambors bakal special live di Pesta Pora. Podcast kan bareng artis, musik performance, main games, ada challenge-challenge juga in real live streaming dari Shanika dan juga Devina. Itu dari Pesta Pora langsung. Yes. Jadi lu bisa langsung nikmati keseruan Pesta Pora. Dan Mas Darto selalu bilang, doain kita bisa dapat akses untuk bisa menayangkan performance dari salah satu panggung atau dari beberapa panggung di Pesta Pora khusus. Yes. Buat lu di Prambors.live jam 2 siang sampai jam 12 malam.
2: We don't just bring the studio performance, we'll bring the stage performance to you.
1: Because yo. Prambors.live at Pesta Pora, bringing the festival vibes to you.

0: ganggu aku.
1: Gila, urat tanduk tuh mentok banget sih, Pak.
2: Maranjola sudah menjadi dilamar fiance.
1: Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Wow, banyak berita gembira ya sama tahun ini ya.
0: Pacarnya. Siapa kan pacarnya?
2: Enggak tahu, Bang, enggak kenal. Tapi
0: terlalu jujur.
1: Gitaris.
0: Mereka kan udah lama ya.
1: Betul. Selamat Maranjola.
0: Maranjola, semoga langgeng, lancar amin. Semua sampai hari pernikahan dan sampai kakek nenek sampai tua nanti juga pun.
1: Untung deh kamera kagak nyala.
0: Aku patah hati deh aku deh. Maranjola dinikahin.
1: Mas Darto nangis terseduh-seduh.
0: Parah.
1: Tapi Maranjola lagu yang barusan itu adalah lagu favorit gue.
0: Iya. Itu single pertamanya kan?
1: Iya.
0: Jangan ganggu aku lagi.
1: Kayak jangan.
2: Terus pas ada ngerepe. Jangan ganggu banci.
1: Orang lagi dipakai masak. Ya jangan diganggu lah.
0: Panci.
2: X Project Pop.
0: Mendingan kita dengerin Kocor Kecet lagi pada makan warteg nih.
1: Asik dong.
0: Bocah-bocah ini nih. Kita denger yuk.
3: Makan warteg. Trut. Mau ikut gua?
2: Apa tuh?
3: Kita makan warteg.
2: Wow.
3: Gua tahu lo kan lagi enggak punya duit lo, kita pakai kita makan warteg. Mau gak nih?
2: Mau.
3: Let's go. Oke, nih sila lo pilih aja pilih yang mana. Kan biasa kok yang pilih.
2: Semua nih.
3: Ya, terserah lo mau makan. Bu, saya mau nasi.
2: Semua nih.
3: Ya, saya mau nasi sama itu rempela buaya sama ati amplas sama sundel bolong.
2: Enak. Ah, Bu, saya mau nasi sama gitar listrik.
3: Kejar gitar listrik.
2: Kejar. Ini nggak apa-apa, Cret. Ini yang Ibanez, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak. Mahal ini. Makasih ya, Cret, ya. Udah di traktir.
3: Iya.
2: Nasi sama gitar.
3: Oke, kita makan dulu yuk.
2: Iya.
3: Ini mana? Mana beli? Ah, ini dia nih. Ini dia tagihannya nih. Nih, lo 25 juta, gue 300 juta.
2: Lu tadi traktir. Kalau gitu kita listriknya gue pakai manggung dulu.
3: Ini murah kan?
2: Kok murah gimana sih?
3: Ini kan warteg bukan wartegal.
2: Oh, ini?
3: Warung tekor.
2: Iya. Aku ngantuk gitu.
3: Aku ngantuk.

0: Candies from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
6: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
7: pemerintah
6: online.
7: Pemerintah membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
8: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop.

0: cyberbullying, saring sebelum sharing.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: The Dandies on Prambors.live.

0: Pulang yo.
1: Pulang yuk.
0: Pulang yuk.
1: Ini yuk. Oh iya udah jam segini ya?
0: Warteg yuk pak.
1: Enggak.
0: Apaan sih? Kenapa gak mau?
1: Aku jam 11 ada meeting. Agar meeting on jam 11 ada meeting.
0: Oke fine. Mau gak kak? Kak Danang. Dia udah tidur. Kak Danang.
2: Prambors Radio.
1: Wih udah dari tadi mas.
2: Oh iya.
1: Udah dari tadi mas Danang.
2: Kayak gimana nih kabarnya nih?
1: Funky nih. Funky people. What's up everybody.
2: Oke kalau udah kita harus udahan.
1: Tapi besok kita ketemu lagi.
2: Besok.
1: Iya kan?
2: Besok hari Kamis.
1: Kita ketemu lagi.
2: Ya Allah makin mendekat hari Jumat. Kaulah muda tolong
1: yes.
2: Kasih gue semangat dengan cara beli parfum kami Ut. Dengan kamu beli parfum kami Ut, aku jadi semangat ke pesta pora.
0: Iya lagi.
1: Nanti si Funky Love ada di pesta pora gak? Dijual gak?
2: Nah kamu bisa sniffing juga Funky Love di pesta pora. Nanti aku bawain dan kalau perlu pas Dandy siaran kita semprot satu ruangan itu jadi bau Funky Love.
1: Funky baby. Love si asik deh.
0: Wait. Sebelum kita closing ya, gue baru buka ini kan threads kan
1: yes.
0: Terus ada satu influencer gitu ya, 5 gold presenter Indonesia versiku. Wah, dia tuliskan Indo Barons. Ya gold. Tantowi Yahya, Vijay Daniel, Najwa Shihab, Sarah Sehan, honorable mention, Tukul, Dendis.
1: Asik deh.
2: Kok bisa?
1: Lo bisa lah bro.
0: Honorable mention.
2: Kok bisa?
1: Bro, bisa dong bro. Itu si Canon Grad bukan sih?
0: Iya benar. Halo Kak Canon.
2: Canon Grad.
1: Tapi host terbaik tidak bukanlah Coki Sitohang sih.
0: Wah, gue pernah nge-MC sama Kak Coki. Gue belajar banyak banget.
1: Dia adalah the best host.
2: Dia bisa ingat
1: host nomor satu, nomor keren sih.
2: Gila tuh orang.
1: Coki Sitohang.
0: Nama lu disebut lagi Pak Imam Darto.
1: Yoks, thank you man. Thank you, I love you. Mwah.
0: Buat Canon Grad Pak.
2: Boleh tulus dikit enggak Pak?
1: Oke. Kita pamit ya kaulah muda.
0: Iya.
1: Kita balik besok. Bye.
0: Bye.
2: Love you.
3: Bro lagi enggak nih? Dan

0: Prambors. Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
1: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
0: Siapanya sayanya?
1: Ya.
0: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
1: Gua
0: apa 196?
1: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
0: Si pansu.
1: Lumba-lumba kak.
0: Si lumba-lumba.
1: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi nggak pernah cinlok?
0: Oh garis, tapi gue bukan tipe lu.
1: Gue bisa sebutin tipe gue.
0: Apa?
1: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
0: Mau pulang kerja naik KRL, kejebak macet,
1: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
0: berarti waktunya
1: Tenggo barengan Genus
0: dan Julio
1: setiap Senin
0: sampai Jumat
1: jam 4
0: sampai 8 malam
1: cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
2: Kalau muda, pernah gak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo gak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
1: Coming up, The Massive's brand new track, Till We're Old.
3: We look at the mask that lie before us and took all the love that could be in us.
1: Prambors jadi radio pertama loh yang muterin di jamnya The Dandies. Be the first to hear it. Kamis 24 September jam 8 sampai 9 pagi, only on prambors.live. Prambors.

0: Guess who's back? Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh gitu.
2: Bimnya bimbingan.
3: Belnya?
2: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocret kecret.
4: Yang jadi Spiderman.
5: Iya.
4: Punya.
5: Punya
4: usaha
5: di mall.
4: Di mall.
5: Gila.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
4: Smart parking.
5: Iya.
4: Dia kan Peter Parker.
5: Nah itu. Peter Parker.
6: Wow. Dari waktu lo bangun
7: macet-macetan
6: sampai pusing di tempat berkegiatan,
7: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
8: Untuk menuju terminal Blok M.
0: Lo lagi ngefoto apaan sih?
9: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
0: Mana?
9: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
0: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
10: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal

Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: Lovi orangnya baik.
1: Lovi seperti abis.
2: Lovi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

That's the Kid Laroi. How does it feel here on the daytime show with Ralphie di Prambors Radio? Kalau muda, hari ini gue berangkat ke kantor naik ojek online jam 10.30. Habis itu gue gak kena lampu merah sama sekali. On the way ke kantor bener-bener joss. Green light semuanya kalau muda. Dan hal-hal kecil kayak gitu bisa bikin gue grateful. Nyampe kantor cepet, gak ada berhenti banyak di ojek online-nya. Jadi ya perasaannya senang aja gitu loh kalau muda. Sama kayak apa yang gue dapat dari nonton film Zombieland yang pertama. Mereka ada rules-rules gitu throughout the movie. Dan rule number 32 is enjoy the little things. So I want you to enjoy the little things juga. Lo cari sekitar lo, cari yang lo alamin so far hari ini kalau muda. And I wanna ask, what makes you grateful for today? WhatsApp ke 0811-607-1022. Atau nanti gue akan live juga, bisa jawab di live chat atau live TikTok. Let me know kalau muda, what are you grateful for today? Well, I'm also grateful for an awesome playlist yang disiapin sama music director Prambors, Mas Oki.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
2: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio. Itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96 ya, apa berapa ya? Gue lupa.
2: Apa
1: 196?
2: 196 kata gue masuknya. Udah jenius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh garis, tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Abah.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.

Wah, gue SD kayaknya denger lagu ini kalau muda. Cupid's Chokehold Gym Class Heroes here on Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio. Masih nanyain apa yang bikin grateful lo hari ini. Background story, kenapa gue pengen ngomongin ini kalau muda? Karena tadi gue berangkat kantor itu dari daerah Lebak Bulus, lancar, gak kena lampu merah, lampu hijau semua, langsung ngerobos das, sampai deh ke kantor. Dan itu gue sangat grateful akan itu kalau muda. Karena nunggu lampu merah tuh lumayan lama ya. Jadi pas tadi lewatin perempatan Fatmawati, abis itu lampunya hijau semua, itu gue seneng banget. Belum ada yang WhatsApp nih, gue ngomong apa kalau belum ada yang WhatsApp kalau muda? 0811-607-1022. Apa yang bikin lo grateful hari ini? Nanti gue bacain on air. Jadi gue tunggu. Sembari persiapan live juga di prambors.live kalau muda. Jadi ya, gue tungguin. Sambil gue puterin juga lagu yang tinggi banget nih di chart Spotify Top Indonesia. Pas pertama kali baru dirilis, within 5 days udah reach top 5 kalau muda. Teh hijau.

0: It's Rude Hearts to Hearts here on Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio. Kalau muda, I'm asking you what makes you grateful today. Yang bikin gue grateful today adalah berangkat kantor cepet, gak kena lampu merah, lampu hijau semua. And I got here 15 minutes early, so that's a big win for me kalau muda. Di WhatsApp udah mulai banyak masuk nih. Thank you very much kalau muda. Ada Abel hari ini bersyukur karena akhirnya mulai bergerak lagi untuk mengejar cita-cita untuk jadi psikolog. Mohon doanya kak. Asik. Oke, gue doain nih. Ada Aryo juga. Prambors, this is Aryo, front of laptop, hearing live with Bang Ralphie Kapelaut. I'm grateful mengawali kerja dengan ngopi dulu di warkop langganan depan kantor sambil baca manga, like every day I did this. Oh, serius sekali. I'm gonna play a little voice note juga. Let's hear it from which one ya? Ini gue coba puterin. Oh, ada Amanda. Let's go, Amanda.
1: Buat gue grateful hari ini adalah gue bisa nemenin, nampingin anak gue sekolah. Anak gue TK di sekolah luar biasa YPAC di Kebayoran Baru situ deket MST. Pagi jalanan lancar, anak gue sekolah juga gak ada masalah. Dan gue bisa nungguin di sekolahnya dia sambil kerja. Biasanya gue masih harus ngapa-ngapain lah, nampingin dia ini, nganter ke toilet lah apalah. Tapi kali ini gak ada gak ada halangan dan bisa kerja dengan baik dan bisa nganterin sekolah ya dengan baik. Dan sekarang lagi on the way pulang. Itulah, blessed banget gue hari ini.
0: Sangat blessed.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Thank you very much for the WhatsApp. Dominic juga bilang, Anyong Chobing. Gue dong. Yang bikin aku grateful today adalah sakitku mulai hilang alias mulai pulih jadi bisa beraktivitas lagi. Oh, that wasn't so hard, was it? It's nice to start the day with a positive vibe dan melihat apa yang bisa lo ambil hari ini dan bikin lo grateful. So let's start this Wednesday with a positive vibe. What are you grateful for today? Just say to yourself kalau muda. Dan ya, jangan lupa bersyukur.
2: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
3: Ralphie, si cowok bingung.
4: Daytime Show with Ralphie.
5: Prambors live at Pesta Pora 2026. Buat kawula muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live.
6: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Data.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Raffi.
1: Wih, menang nih. Menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Sekali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong ma.
2: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
2: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
0: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
3: Mwah. Daytime Show with Raffi.
0: That is right, kalau muda. And we are live di Prambors.live sekarang. Silakan mengakses Prambors.live. We're gonna talk there. We're gonna have a live chat session juga di sana. Nyawer juga bisa kalau muda. Pokoknya gue pindahin nih dari live TikToknya semua ke Prambors.live. You're gonna see me on the air. Jadi ya, yeah, topik-topik nanti juga di sana aja ya, kalau muda. By the way, mau ngingetin kalau this weekend Prambors will be live at Pesta Pora on the 25th, 26th, 27th. Jadi ada interview artis, ada main game, challenges sama IRL stream. Semua dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Jadi keseruannya bisa lo ikutin buat lo yang gak bisa ke Pespor, yang di luar kota atau ada di Jakarta tapi gak bisa datang. We are bringing the festival vibes to you kalau muda. Starting in 2 days, Prambors live at Pesta Pora. Lo paling gak sabar nungguin siapa nih kalau muda buat di Pesta Pora. Pokoknya seru-seruan ya di Prambors.live. Starting now.

0: Force Radio Indonesia, number one hit music
1: station. Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, daytime.

Yun. Last Train Daytime Show with Ralph on Prambors Radio. Jam 12:02 kalau muda. We are entering lunchtime. Where you at right now? Langsung absen di prambors.live. Dari mana lu dengerin, sama siapa, mau kemana, dan makan siang apa hari ini? Hari ini gue makan siangnya semalam tuh ya, gue kan pergi ya ke Benizuru kalau muda. Abis itu ya ada minum-minum dikit lah. Jadi gue pulang jam 12, abis itu gue lapar banget, gak tau kenapa. Mungkin efek minum dikit. Jadi gue mesen pecel lele Rossi namanya di Lebak Bulus. Itu enak banget. Tapi paginya gue kenyang banget kalau muda. Gue makan aja jam 1, jam 2 gitu. Which is jangan dicontoh ya, karena makan malam setelah jam 10 tuh kayaknya udah gak oke. Jadi hari ini gue memesan 1 donat tuku dan 2 kopi susu tetangga KST, my favorite. Udah, that's my lunch. What's yours kalau muda? Let me know di live chat Prambors atau WhatsApp 0811-607-1022. It's 12 PM and it is lunchtime. And it is time for 420 Fana Merah Jambu. Dilanjutin nanti sama satu lagu dari The Kid Laroi with Girls. Enjoy kalau muda. Chill afternoon with 420 Fana Merah Jambu. Playing now. Ramein Prambors live chat dong di prambors.live kalau muda. Absen.

0: kali temen nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralphy.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
3: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
4: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
5: pemerintah
4: online.
5: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
6: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Prambors live at Pesta Pora 2026. Buat kawula muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live.
0: Bingung mau ngapain?
9: Gue juga bingung.
10: Ralphy, si cowok bingung.
1: Daytime Show with Ralphy.

Pulse, The Kid LAROI here on Daytime Show with Alfi di Prambors Radio. Makan siang apa nih kalau muda? Pap dong, kirim ke WhatsApp Prambors 0811-607-1022. My lunch is 2 cups of coffee and a sugar donut dari Tuku. Ya ampun, Tuku enak banget kalau muda. Menurut gue kopi yang paling cocok sama gue sekarang buat lambung gue yang gak bikin naik asam lambungnya, itu es kopi susu tetangganya Tuku, less sweet, less ice. Beh, gue tiap hari pesen 2. I don't know if it's good for me or not. Menurut lo cukup gak atau berlebihan gak? 2 kopi within 4 hours, is it good for me? Tapi yang gue rasa di badan gue tuh I'm more energetic, gue lebih semangat gitu, nggak loyo, karena emang caffeine sih kalau muda. Tapi kalau kopi pilihan lo apa, let me know kalau muda. Menu kopi andalan lo di 0811-607-1022. Plus kasih tauin juga makan siang apa sih hari ini. But now it is time for some Harry Styles late night talking daytime show with Alvin.

0: masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Duka.
1: Alright, welcome back kalau muda. I wanna talk about food. Jadi gue pas ke New York ya beberapa tahun lalu, itu gue nyobain satu bakery namanya Magnolia kalau muda. Nah, itu enak banget. Katanya info A1 cuma itu Jakarta. Tapi update-nya nanti ya, gue kasih tauin buka di mana, kapannya, segala macemnya. Karena ini menurut gue wajib dicoba si Magnolia Bakery namanya kalau muda. I'll be back after Shawn Mendes, Stitches coming for you here on the daytime show with Ralphie. Happy afternoon.
2: Ralphie orangnya baik.
3: Ralphie seperti abis.
4: Ralphie suaranya seksi.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, daytime show with me, Ralphie.
5: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
6: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
5: Siapanya sayanya?
6: Ya.
5: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
6: Gua
5: 196.
6: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
5: Si pansu.
6: Lumba-lumba kak.
5: Si lumba-lumba.
6: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
5: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
6: Gua bisa sebutin tipe gue.
5: Apa?
6: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
5: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
6: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
5: Berarti waktunya
6: Tenggo barengan Genus
5: dan Julio.
6: Setiap Senin
5: sampai Jumat
6: jam 4
5: sampai 8 malam.
6: Cuma di Prambors.
5: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
0: Kalau muda, merapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang update-in. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

0: Stitches.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Wait up, Bruno Mars. I want to say something. That was Stitches. Shawn Mendes di Prambors Daytime Show with Ralphy Kalau Muda. And we are back here. I got something important to say to you. Karena weekend ini sudah mulai Pesta Pora 25, 26, 27 Kalau Muda di G Expo. Banyak dari lo mungkin yang kesana dan mungkin ada juga dari lo yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Well, don't miss the fun Kalau Muda. Kenapa? Because Prambors will be live 3 days, 25, 26, 27 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam non-stop. We're gonna have interviews, we are going to have challenges, we're gonna have games, semuanya pokoknya ada Kalau Muda. Dan pastinya ada IRL stream di prambors.live. Jadi langsung aja Kalau Muda ke prambors.live untuk 3 hari itu. Dan ya, lu bisa nyawer, lu bisa seru-seruan, pokoknya banyak banget deh. Ada artis interview, semuanya ada lengkap. Buat lo yang di luar kota yang gak bisa hadir, you are not gonna miss the fun. We are bringing the festival vibes to you. Catat tanggalnya 25, 26, 27 September dari jam 2 siang sampai 12 malam live di prambors.live. Again, bringing the festival vibes to your house or wherever you are.

0: Raffi di Prambors Radio. Kalau muda, I was talking about one specific bakery di New York, namanya Magnolia Bakery. They have a signature banana pudding, super good kalau muda, with layers of vanilla pudding, fresh bananas, and vanilla wafers. Nah, kenapa Magnolia Bakery ini sangat terkenal di New York kalau muda? Dia nge-gain massive global popularity setelah di-feature di Sex and the City. Jadi mereka bukan ngeliput sih, jadi nongkrongnya di Magnolia Bakery, beli Magnolia Bakery. Jadi sangat terkenal dan juga enak kalau muda. Well, the words are out and it's no secret anymore kalau Magnolia Bakery is confirmed to open the first store in Indonesia di Asta District 8 SCBD. Pertanyaannya, belum tahu buka kapan kalau muda, tapi just keep an eye out and follow their Instagram on social media. Magnolia Bakery, can't wait!
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralphie, si cowok bingung.
3: Daytime Show with Ralphie.
4: Prambors Live at Pesta Pora 2026. Buat kawalan muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ketika kita sudah tidak menemukan titik terang dengan anak-anak yang ada di dalam video ini, akhirnya kami memanggil pihak orang tua.
3: Ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan, teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk studio ini.
4: Jabar Now edisi Rabu 23 September diantaranya mengenai viral dugaan bullying siswi SMP di Kabupaten Bogor di mediasi sekolah. Konflik nelayan Ujung Genteng Sukabumi, jaring Apollo dan jaring tanam disepakati dihentikan. Polda Jabar jaga ketat perhelatan FIFA ASEAN Cup 2026. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan perundungan yang terjadi di SMP PGRI Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, viral di media sosial. Pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cibung Bulang mempertemukan pihak-pihak terkait.
5: Menindaklanjuti video tersebut, pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cibung Bulang meliputi unsur TNI dan Polri kembali mempertemukan pihak-pihak terkait. Musyawarah ini merupakan upaya kedua setelah pihak sekolah sebelumnya melakukan penanganan internal pada hari pertama kejadian. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah memanggil terduga pelaku, terduga korban, sejumlah saksi serta orang tua masing-masing pihak. Namun musyawarah belum dapat dilanjutkan karena pihak keluarga terduga korban tidak dapat hadir dengan alasan kondisi kesehatan. Pihak sekolah kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara proses musyawarah dan akan menjadwalkan pertemuan berikutnya.
2: Memang sudah kita lerai Pak oleh guru, sudah dibawa langsung ke ruang kantor untuk diklarifikasi juga, dan kita meminta klarifikasi dari kedua anak ini juga gitu ya Pak. Ketika kita sudah tidak menemukan titik terang dengan anak-anak yang ada di dalam video ini, akhirnya kami memanggil pihak orang tua.
5: Pihak sekolah berencana kembali memanggil pihak-pihak terkait termasuk terduga korban, terduga pelaku, dan para saksi untuk mendapatkan informasi dari masing-masing pihak. Dalam penanganan perkara ini, pihak sekolah juga masih mendalami konteks kejadian termasuk informasi yang beredar melalui video di media sosial. Berdasarkan informasi awal yang diketahui, kejadian diduga melibatkan dua siswa dan tidak serta-merta dapat disebut sebagai perundungan yang dilakukan secara berkelompok. Meski demikian, pihak sekolah masih melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.
4: Polisi menangkap S, 23 tahun, mantan suami seorang perempuan yang ditemukan meninggal di salah satu hotel di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
6: Kapolres Cirebon Kota, AKBP Bimantoro Kurniawan mengatakan, berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, korban dan tersangka diketahui datang serta menyewa kamar bersama. Polisi menyebut, motif pembunuhan diduga karena cemburu. Tersangka diduga emosi setelah mengetahui korban melakukan video call dengan pria lain. Korban diduga dianiaya hingga tidak sadarkan diri. Tersangka kemudian diduga mengikat leher korban menggunakan tali sepatu. Hasil autopsi menunjukkan, korban meninggal akibat mati lemas dan mengalami patah tulang di bagian leher. Usai kejadian, tersangka diduga mencoba bunuh diri. Polisi menemukan racun tikus di lokasi dan mendapat keterangan tersangka sempat mencoba menggantung diri di kamar mandi hotel. Setelah identitas tersangka diketahui, polisi melakukan pengejaran hingga ke Pangandaran.
7: Berawal dari adanya laporan masyarakat temu mayat, pengejaran diduga tersangka, kita berhasil mengamankan di daerah Pangandaran.
6: Korban dan tersangka diketahui sama-sama warga Kabupaten Cirebon. Keduanya telah berpisah sekitar 1 bulan sebelum kejadian dan belum memiliki anak. Atas perbuatannya, S dijerat pasal 458 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
4: Pemasangan papan informasi kawasan tanpa rokok atau KTR di kawasan Pantai Barat Pangandaran mendadak jadi sorotan publik. Langkah Kabupaten Pangandaran menegakkan peraturan daerah ini dinilai perlu diimbangi dengan fasilitas ruang khusus merokok agar tidak mengganggu kenyamanan para pelancong.
8: Pelang larangan itu dipasang di area ramai wisatawan seperti Taman Pangandaran Sunset dan panggung terbuka. Dalam papan informasi tercantum sanksi tegas sesuai Perda nomor 2 tahun 2021, yakni ancaman kurungan 6 bulan atau denda maksimal Rp50 juta bagi para pelanggar. Sejumlah pelaku usaha wisata mengaku kaget dengan pemasangan aturan di area terbuka pantai tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana menyatakan, mengatakan pihak industri pada dasarnya mendukung penegakan aturan daerah. Namun, pemerintah diminta tetap bijak memahami kebutuhan wisatawan yang ingin bersantai.
9: Secara keseluruhan, prinsip saya mengapresiasi karena itu memang adalah tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang sudah dimuat di aturan atau diperdakan. Dan untuk teman-teman yang memang datang ke pantai ingin bersantai, menikmati sangkir kopi pinggir pantai sambil ngerokok, mungkin harus ada juga kawasan yang khusus untuk merokok, di mana-mana juga fasilitas itu pasti ada.
8: PHRI berharap Pemkab Pangandaran tidak sekedar menegakkan aturan saat ada penilaian dari provinsi saja, melainkan menyiapkan solusi jalan tengah, yakni menyediakan sudut khusus merokok di titik-titik strategis. Dengan begitu, kebersihan dan kesehatan area pantai tetap terjaga tanpa mengabaikan daya tarik wisata Pantai Barat Pangandaran.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Puncak Peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 dipastikan bakal dikemas berbeda dan berdampak langsung bagi masyarakat. Perhelatan yang berpusat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang itu memadukan transformasi digital, kompetisi kreatif, serta bakti sosial kemasyarakatan.
10: Mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa, agenda ini digagas KPID Jawa Barat yang turut menggandeng PRSSNI Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat yang hadir dapat menikmati beragam pelayanan publik gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, cek gigi, konsultasi psikologi, hingga aksi donor darah. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menegaskan acara ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi warga.
11: Yang pertama ada praacara berupa pemilihan duta jara suara dan juga kejuaraan piala dari Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Di samping itu ada juga kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut, konsultasi psikologis, dan donor darah. Karena kita bermitra untuk rangkaian ini dengan RSGM Unjani, dengan PMI Kota Bandung, dan dengan HIMSI Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Harsiarda ini harus memberikan manfaat, maslahat untuk masyarakat insan penyiaran di Jawa Barat. Hadir juga nanti untuk masyarakat karena ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan, di samping itu akan dimeriahkan oleh teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk serium ini.
10: Selain bakti sosial, perhelatan juga diramaikan oleh senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, bazar UMKM, hingga panggung hiburan. Rangkaian acara diawali kompetisi pra-acara, seperti pemilihan duta jara suara atau jawara penyiaran, serta perebutan piala ketua KPD Jawa Barat, guna mendorong konten media lokal yang sehat dan berakar pada budaya Sunda.
4: Konflik antar nelayan di Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, terkait penggunaan jaring Apollo dan jaring tanam akhirnya menemui titik temu. Para pihak sepakat menghentikan penggunaan alat tangkap yang dinilai beresiko terhadap sumber daya ikan dan ekosistem laut.
12: Pertemuan penyelesaian konflik digelar di kantor pemerintahan desa Ujung Genteng. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Sri Padmoko menjelaskan, persoalan ini berawal dari kesepakatan pada 25 Juni lalu agar nelayan tidak lagi menggunakan jaring Apollo dan alat tangkap sejenis. Dalam pertemuan kesepakatan kembali ditegaskan, termasuk penghentian penggunaan jaring tanam yang dinilai berisiko menangkap benih lobster sebelum tumbuh dan berkembang biak. Sri Padmoko menegaskan, kesepakatan ini akan diikuti penindakan terhadap pihak yang masih melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan dapat dilakukan aparat berwenang, diantaranya TNI AL, Polairut, Polsek, dan PSDKP. Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga berencana melanjutkan sosialisasi ke wilayah Minajaya dan Tegal Bulut agar kesepakatan serupa dapat diterapkan di wilayah pesisir. Langkah ini diharapkan menjadi komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut di pesisir Kabupaten Sukabumi.
4: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
14: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
13: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
14: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
13: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Sedikitnya 2.000 personil aparat gabungan dikerahkan untuk menjaga perhelatan internasional FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.
15: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengamanan di Stadion Sijalak Harupat akan menerapkan sistem 4 zona atau ring, di mana ring 1 akan ditangani langsung oleh pengamanan steward yang nantinya apabila ada kejadian tertentu dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Sedangkan aparat gabungan akan menempati posisi di ring 2 hingga ring 4 termasuk hotel tempat menginap para pemain.
16: Melibatkan kurang lebih 2026 personel, di samping pengamanan dari tim sepak bolanya ada VIP-nya, ada tim official dan sebagainya, kita lakukan pengawalan dari Jakarta, berbagai tempat untuk transportasi dari kereta api, bus dan juga tawar.
15: Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung akan menggelar pertandingan Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan mempertemukan Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Sedangkan Grup A yang terdiri dari Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Here we go.
2: This is Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station
3: of the day. I said this yesterday and I'm gonna say it again, Gala Muda. Resident Evil is a must watch movie. The new version yang tidak menampilkan karakter-karakter utamanya seperti di game, kalau muda. Gue abis ngeliat Letterboxd, ini satu aplikasi yang dimana lu bisa nge-review film-film gitu. Ada yang bilang, can't believe there's actually a franchise that took 8 tries to finally make a good one. I love Resident Evil, I love the game, I didn't play it, tapi gue selalu nonton walkthrough-nya kalau muda, karena gue terlalu takut buat main. Nah, si Resident Evil yang baru ini menceritakan seorang kurir medis, seorang NPC di Raccoon City yang trying to survive. Jadi ini beda dari yang lain sih menurut gue kalau muda. Dan kata orang-orang emang bagus. Beda sama film franchise yang udah dibikin 8 kali itu starring Mila Jovovich. Kemarin pun gue ingin interview salah satu artis namanya Maxim Boutier. Siapa sih yang gak tau Maxim? Dia bilang dia juga ngerekomendasiin Resident Evil kalau muda. Jadi silakan ditonton, yang suka horror, tense, yang suka suspense, yang suka film weapons, yang suka film barbarian. Sutradaranya sama, Zack Cregger namanya. Jadi silakan ditonton Resident Evil on theaters now. Ratingnya 95% di Rotten Tomatoes, ngalahin Obsession kalau muda. Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
4: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
5: 196 kata gua masuknya, udah genius.
4: Si pansu.
5: Lumba-lumba kak.
4: Si lumba-lumba.
5: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
4: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lo.
5: Gue bisa sebutin tipe gue.
4: Abah.
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
4: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
5: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
4: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
4: dan Julio.
5: Setiap Senin
4: sampai Jumat
5: jam 4
4: sampai 8 malam.
5: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
2: Mwah. Daytime Show with Ralfi.
6: Gala tu kon palegira makarena, ke tu kon pa pa la la la, aku sabono. Gala tu kon palegira makarena.

Boom pala, Les Serafim di Prambors J Time Show with Ralvi. Shout out buat Rama on air. What's up Rama yang lagi nonton juga di live chat Prambors. Ada Dea, ada Ricky, ada Azul. Waduh, kayak nama tequila Azul. Anyways, kalau mudah, friendly reminder, we are going to be live this weekend di Pesta Pora. Jadi buat lo yang belum bisa hadir, lo bisa ikutin keseruannya di prambors.live. Kita akan ada studio di sana, kita akan interview artis, ada games, ada challenge, plus streaming in real life, IRL kalau mudah. Jadi kita akan jalan-jalan di Pesta Pora sambil streaming, lo bisa ngeliat keseruannya kayak gimana. So, even you're not there, you're gonna feel the vibe kalau mudah. Kita akan ngasih lihat lo Pesta Pora tahun ini seperti apa. Prambors X Pesta Pora, let's go kalau mudah. Prambors.live this weekend 25, 26, 27 live dari jam 2 sampai 12 malam non-stop. It's okay, I'm okay. Up next, Tate McRae, daytime show with Ralphie on Prambors Radio. Pass.

0: with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
0: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin.
0: Dengerin dong, Data.

0: Welcome back on the Muda Daytime Show with Alfie on Prime Wars Radio. That was Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeated. Now it is time for some sports update. Asian Games lagi berlangsung di Jepang kalau muda. Dan ada sedikit update tentang posisi Indonesia di Asian Games. Jadi sekarang Indonesia itu medalinya ada 8. So far ya yang gue tahu nih. Medali Indonesia nambah tapi peringkatnya turun. Jawabannya, klasemen Asian Games itu diurut dari jumlah emas, bukan total medali kita. Sekarang kita punya 8 medali, tapi belum satu pun ada emasnya. Jadi posisi kita ke 20 sekarang kalau muda. 30, kalau Cina itu 32 emas. Gila ya. Makanya nih, nanti siang ada semifinal badminton. Indonesia main, penting banget buat mood kontingen kita. Jam 1. Tuh, udah lewat kalau muda. Sekarang lagi main nih. Jam 1 Indonesia lawan lawan siapa nih? Malaysia katanya kalau muda. So, ya, yeah, itu dia update Asian Games. Kita dukung terus tim Indonesia, kontingen Indonesia di Asian Games kalau muda. Nanti update-update-nya akan gue bawain juga. Tapi sekarang kita lanjut dulu.
1: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
2: Daytime Show with Ralphie.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
0: Raffi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Data.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot kembangkan Bandung angkot utama. Pelaku UMKM tidak cukup hanya dibantu modal. Fenomena El Nino diperkirakan terjadi hingga akhir tahun 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang hari jadi ke-216 Kota Bandung atau HJKB, jajaran pemerintah Kota Bandung melakukan ziarah ke sejumlah makam leluhur dan tokoh yang memiliki kaitan dengan perjalanan sejarah Kota Bandung. Usai melakukan ziarah pada Selasa pagi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan ziarah makam merupakan tradisi yang terus dijaga pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para tokoh dan leluhur yang telah mendahului. Menurutnya perjalanan Kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari peran para tokoh dan pendahulu yang telah meninggalkan jejak bagi generasi berikutnya. Farhan juga menekankan pentingnya menjaga keberadaan makam-makam bersejarah sebagai bagian dari penghormatan terhadap perjalanan Kota Bandung. Selain berziarah, pemerintah Kota Bandung juga menyerahkan paket sembako dan kadedeh sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga dan merawat makam.
2: Mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama mensyukuri hari jadi Kota Bandung ke-216 yang akan jatuh pada tanggal 25 September 2026. Momen ini adalah sebuah tradisi yang kita lakukan, melakukan ziarah sekaligus penghormatan ke makam-makam para tokoh yang telah menjadi pendiri Bandung sejak tahun 1810 sampai hari ini, yang telah bekerja keras memastikan bahwa seluruh makam para pendiri dan sesepuh kita itu bisa dijaga dengan baik. Karena ini adalah salah satu bentuk penghargaan kita kepada sejarah.
1: Pemerintah Kota Bandung menjadikan pengembangan Bandung Angkot Utama sebagai salah satu pintu masuk untuk membangun ekosistem ekonomi digital berbasis blockchain di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengembangan ekosistem tersebut dimulai dari sektor transportasi publik melalui penerapan kendaraan listrik yang mendukung sistem bus rapid transit atau BRT. Menurut Farhan, Bandung Angkot Utama nantinya menjadi bagian dari konektivitas transportasi Kota Bandung yang menghubungkan berbagai moda, mulai dari kereta cepat, kereta antar kota, jalan tol, penerbangan, BRT, hingga angkot listrik sebagai angkutan pengumpan. Farhan menyatakan pemerintah tidak akan mengambil posisi sebagai pelaku usaha dalam pengadaan armada. Pengadaan kendaraan dilakukan oleh koperasi angkutan melalui agen tunggal pemegang merek atau penyedia kendaraan. Sedangkan Pemkot Bandung berperan memberikan perizinan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
3: Ekosistem ekonomi digital ini berbasis blockchain. Nah, para pelakunya sudah datang ke Kota Bandung, tadi ada 6 pelaku, di mana titik pertama yang akan kita masuk sebagai entry point-nya atau pintu masuknya adalah pelaksanaan implementasi ekosistem angkutan listrik sebagai penunjang BRT. Nah, ini melibatkan 6 perusahaan ya, yang mulai dari menyediakan mobilnya, menyediakan baterainya, perawatan mobilnya, perawatan baterainya, pengamanan mobil dan baterainya, SPKLU-nya, dan juga tentu saja spare part dari SPKLU dan juga mobil dan baterai. Kemudian pelaksananya sejauh ini adalah Kopamas, di mana Kopamas ini nanti salah satu angkot yang boleh masuk ke Bandara Husein.
1: Para pelaku UMKM di Kota Bandung tidak cukup dibantu aspek permodalannya. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menegaskan yang lebih penting dari modal sebenarnya adalah pendampingan. Menurutnya para pelaku UMKM juga perlu pendampingan pada tata kelola, desain produk, dan pemasaran. Jika hal itu sudah dilakukan, maka UMKM akan bisa naik kelas dan bersaing dengan produk lain. Kota Bandung sebenarnya memiliki perda mekanisme pendampingan UMKM agar naik kelas, tinggal dioptimalkan saja keberadaannya.
4: Pelaku UMKM itu sebetulnya bukan sekedar dikasih modal, karena dikasih modal juga kalau mereka tidak siap, ya hilang modalnya. Untuk memperkuat pelaku UMKM itu, harapannya mereka didampingi, mereka diinkubasi bisnisnya itu, kemudian mereka diupayakan untuk naik kelas, dan ketika mereka memang sudah layak, baru mereka juga didampingi untuk masuk ke perbankan. Kota Bandung juga sudah punya perda terkait dengan ekonomi kreatif, dan salah satu di PP itu juga menyebutkan sebetulnya bahwa para pelaku ekonomi kreatif, mereka bisa menjadikan bahwa hak cipta, kemudian desain produk dan sebagainya, itu bisa menjadi bagian kolateral buat perbankan.
5: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13-15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19-20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul, kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi bahwa musim kemarau pada tahun ini masih akan terus terjadi hingga akhir 2026 mendatang. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menyatakan kondisi ini sebagai akibat dari masih terjadinya fenomena Super El Nino atau El Nino dengan intensitas yang sangat kuat. Sementara itu awal musim hujan diperkirakan pada November mendatang, yang kemungkinan besar hanya akan terjadi di sekitar 61% dari luas wilayah daratan Indonesia. Teuku menyatakan bahwa sifat dari awal musim hujan kali ini diprediksi akan lebih pendek dibanding tahun-tahun sebelumnya.
7: Anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik pada periode Juli, Agustus, September 2026 menunjukkan nilai sebesar plus 2,63, yang dapat diartikan bahwa ENSO berada pada fase El Nino sangat kuat. Kondisi ENSO diprediksi akan bertahan pada fase El Nino hingga awal tahun 2027. Diprediksi masuk musim hujan pada periode November 2026 sebanyak 24,66% luas daratan Indonesia. Masuknya musim hujan pada periode Desember 2026 yaitu 17,31% luas daratan Indonesia. Awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih lambat atau mundur. Diprediksi mengalami puncak musim hujan pada bulan Desember 2026 atau 36,94% luas daratan Indonesia.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, fenomena Super El Nino berdampak pada penyimpangan iklim sangat besar di dunia termasuk di Indonesia. Menurut Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopaheluakan, pada musim kemarau kali ini yang diakibatkan El Nino telah menjadikan daerah-daerah yang zona musim dengan tipe hujan sepanjang tahun berubah total. Ardasena juga menyatakan bahwa dampak El Nino kali ini mengakibatkan kemarau di wilayah Indonesia akan lebih panjang terjadi di wilayah-wilayah selatan Katulistiwa.
8: Fenomena El Nino ini menyebabkan banyak penyimpangan iklim di berbagai macam lokasi di dunia, termasuk juga di Indonesia tentunya sebagai daerah yang terdampak langsung oleh El Nino. Tetapi tidak pernah ada episode El Nino yang sama, maupun juga tidak pernah ada dampak El Nino yang selalu sama persis. Karakter umumnya kita paham, tetapi dampak persisnya selalu berbeda. Untuk di Indonesia selalu secara historis fenomena El Nino itu memperkering sehingga musim kemarau nya lebih panjang di sebagian wilayah Indonesia khususnya yang berada di selatan Katulistiwa. Banyak lokasi pengamatan yang sudah melaporkan hari tanpa hujan berurutan lebih dari 60 hari yaitu tersebar di 25 provinsi dengan hari tanpa hujan terpanjang saat ini di wilayah Bantul yaitu sepanjang 131 hari atau lebih dari 4 bulan. Bahkan El Nino 2026 ini menyebabkan terjadinya periode kemarau pada beberapa zona musim dengan tipe hujan sepanjang tahun.
1: Sebanyak 37 kasus kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan atau curat, lalu pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berhasil diungkap oleh Polres Cimahi beserta jajaran polseknya dalam kegiatan Operasi Libas Lodaya 2026. Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnain mengatakan, selama 10 hari di wilayah hukum Polres Cimahi didominasi oleh kasus curanmor dengan 18 kasus dengan 8 tersangka, curat ada 17 kasus dengan 19 tersangka, serta curas ada 2 kasus dengan 4 tersangka. Semua tersangka sudah dilakukan penahanan di Mapolres Cimahi. Menurutnya kasus kriminal tersebut terjadi di seluruh wilayah kota Cimahi, serta sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Lebih lanjut, Kompol Zulkarnain menambahkan, para tersangka curas akan dikenakan pasal 479 KUH pidana dengan ancaman penjara 9 tahun penjara. Kemudian curat akan dikenakan pasal 477 KUH pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.
9: Alhamdulillah, Polres Cimahi berhasil mengungkap 37 laporan polisi dengan 31 tersangka yang melibatkan kasus C3 yaitu curat, curas, dan maupun curanmor. Di mana untuk tersangka curas ada 4, tersangka curat atau pencurian dan pemberatan ada 19, sedangkan tersangka curanmor ada 8.
10: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Here we go.
2: Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
3: Tapi gak pernah cinlok.
4: Oh, gara-gara gue bukan tipe lu.
3: Gue bisa sebutin tipe gue.
4: Abah.
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
4: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
3: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
4: Berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
4: dan Julia.
3: Setiap Senin
4: sampai Jumat
3: jam 4
4: sampai 8 malam.
3: Cuma di Prambors.
4: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Kaula muda, merapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

0: Self-aware Temper City here on Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Kalau muda, this hour I am back with a bunch of music updates. Gua kalau nyari lagu-lagu bukan baru sih, lagu yang lagi didengerin sama orang di seluruh dunia itu lewat mana sih? Gua selalu ngecek chart Billboard Hot 100. Last time the Billboard Hot 100 chart itu nomor satunya dipegang sama lagunya Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Selama 22 minggu kalau mudah dia berada di nomor 1. I remember that was during pandemi apa ya? Atau 2020 atau 2021 lagu itu udah di chart Billboard Hot 100 for 22 weeks. Itu era-era Desember, November sampai Januari lagu itu ada terus di sana. Dan sekarang lagu itu baru saja dikalahkan kalau mudah sama siapa? Nanti update gue kasih tauin. Sekarang kita ke Sabrina Carpenter dulu. Abis itu ada Sal Priadi, ada titik-titik. Now it's time for
1: Oh boy.
0: Oh boy. The song is Man Child kalau mudah. I know you all.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Data.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh gitu.
3: B-nya bimbingan.
4: B-nya?
3: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocret kecret?
5: Yang jadi Spiderman.
6: Iya.
5: Punya?
6: Punya.
5: Usaha?
6: Di mall.
5: Di mall?
6: Gila.
5: Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Smart parking?
6: Iya.
5: Dia kan Peter Parker.
6: Nah itu, Peter Parker.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
9: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
1: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
10: Ralfi orangnya baik.
11: Ralfi seperti abis.
12: Ralfi suaranya seksi.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi. What did you say?

It Gitaf, dia aku sebelum hujan di Prambors Daytime Show with Ralphy. Lagi rame nih kalau mudah di live chat Prambors. Closing EDM lah, boleh gue kasih closingnya EDM deh. Nih gue kasih, gak EDM sih, tapi ada Tame Impala, boleh lah ya. Boleh ya, oke deh. Oke kalau mudah, sekarang sudah di penghujung acara. Udah hampir jam 3 sore. Jadi waktunya gue pamit undur diri dulu. Jangan lupa this weekend ada Pesta Pora dan Prambors Live di Pesta Pora lewat prambors.live kalau mudah. Seru-seruan, akan ada games, ada podcast live, ada IRL stream and many more. Jadi buat lo yang belum sempet atau tidak ada waktu ke Pesta Pora, pantengin aja terus prambors.live. 3 days in a row, 25, 26, 27 kalau mudah, kita bakal seru-seruan di prambors.live, ramein live chatnya. With that being said, Ralphy signing out. Have a great Wednesday kalau mudah. I love all of you. Daytime gang, where you at? W's in the chat. Dan lagu terakhir dari gue. Asoy lah ya, Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Prambors. Prambors live at Pesta Pora 2026. Buat kawula muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live.
1: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masalah lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain, kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas. Jual emas harga puas.
4: Kalau muda, pernah nggak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo nggak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu. Bravo.

0: Prambors. Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: Jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh gitu.
2: B-nya bimbingan.
3: B-nya?
2: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocret-kecret?
4: Yang jadi Spiderman?
5: Iya.
4: Punya?
5: Punya.
4: Usaha?
5: Di mall.
4: Di mall?
5: Iya.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
4: Smart parking?
5: Iya.
4: Dia kan pinter parker.
5: Nah itu, pinter parkir.
6: Dari waktu lo bangun
7: macet-macetan
6: sampai pusing di tempat berkegiatan,
7: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
8: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
9: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
10: pemerintah
9: online.
10: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
11: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
13: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
14: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
13: Special performance yang bikin merinding.
15: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
13: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Prambors.

0: Prambors News.
1: Hai, kalau muda sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. Timnas Indonesia terlihat mulai latihan dengan skuad utama jelang FIFA Asian Cup 2026. Jelang FIFA Asian Cup 2026 yang bakal digelar di Indonesia mulai 25 September sampai 5 Oktober, skuad utama Timnas Indonesia mulai berkumpul dan menjalani latihan di Stadion Madya Jakarta. Since turnamen ini masuk kalender resmi FIFA, para pemain yang mostly berkarir di Eropa bisa ikut gabung ke jeda internasional kali ini. Jadi buat pertama kalinya di turnamen antar negara Asia Tenggara, kita bisa lihat Garuda turun dengan banyak pemain luar sekaligus. Ada Emil Audero yang main di Liga Spanyol, Kevin Dix di Bundesliga, Akan Bagot di Championship Inggris, dan juga Ole Romney yang berkarir di Belanda. Kehadiran mereka juga jadi kesempatan buat coach John Hartman. Setelah di turnamen AFF kemarin, Indonesia belum bisa turun dengan kekuatan penuh karena persoalan pelepasan pemain. Kali ini mayoritas pemain abroad udah bisa join dan Hartman bahkan menyebut timnya datang dengan ambisi untuk jadi juara. Indonesia sendiri bakal mulai perjalanan dengan menghadapi semua laga di Stadion Gelora Bung Karno, mulai dengan lawan Singapura di hari Jumat tanggal 25 September, lanjut bertemu dengan Malaysia di hari Senin 28 September, kemudian ditutup dengan Bangladesh di tanggal 1 Oktober. Kita lanjut ke berita kedua kalau muda. Prequel film 5 cm bakal tayang akhir 2026, angkat cerita masa SMP Zafran. Lebih dari satu dekade setelah film pertamanya tayang, Soraya Interscene Films resmi membawa kisah 5 cm kembali ke layar lebar lewat 5 cm Revolusi Hati. Kali ini bukan kelanjutan kisah 5 sahabatnya, melainkan prequel tentang masa remaja Zafran yang dijadwalkan tayang akhir 2026. Ceritanya bakal mundur ke tahun terakhir Zafran di bangku SMP,

0: sebelum dia bertemu dengan Genta, Riani, Ariel, Ian, dan juga Dinda. Film 5 cm sebelumnya sukses di box office dan ikut membuat Gunung Semeru semakin ramai dikenal sebagai destinasi pendakian. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors
1: News. Tango bareng Julio dan Genus.
2: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
1: Stream now on prambors.live.
3: Assalam. Enggak ada suara gue di kuping. Assalam. Assalamualaikum. Asam.
4: Cep. Enggak ada suara gue juga.
3: Assalamualaikum. Nanan nih.
4: Ah,
3: ada air dan ada air.

0: coba. Tenggo, Tenggo on Prambors Radio, Kaula Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali lagi barengan sama Julio, sama Genus, bermani Kaula Muda di Prambors Kaula Muda.
1: Kita Julio baru saja selesai makan siang.
0: Enak banget Kaula Muda, gue tuh karena tadi gue pas di jalan. Jadi gue tuh benar-benar di jalan, Genus, gue lagi mau buka makan siang gue, terus lu chat gue kayak lu membawakan gue makan siang.
1: Iya.
0: Terus akhirnya Kaula Muda, karena gue mau dibawain menu dari Golden Days yang gue tuh udah ke Golden Days 2 kali. Gue udah cobain 2 menu, tapi yang hambagu ini gue belum pernah coba. Padahal semua orang tuh pesan itu rata-rata.
1: Sumpah, jadi kalau gue melihat ini ya, kan gue bisa ngelihat gitu. Dari sekian lama gue buka, nomor satu tuh best selling menunya apa?
0: Apa?
1: Hambagu, paling hambagu banyak keluar.
0: Ya? Iya. Nah, terus gue tuh gak memesan hambagu karena ini Gen, karena
1: lu suka crispy-crispy.
0: Gue suka crispy-crispy, benar. Wah, tadi pas gue makan enak banget karena ini tekstur yang gue suka. Jadi ada restoran itu yang gue bilang, ada restoran kroket di Jepang.
1: Benar,
0: nah, di Asakusa. Iya, gue suka banget ada rasa hint bawang bombaynya, dan menurut gue hambagu ini, aduh, gue suka banget Kaula Muda. Ah, MBG ku hari ini enak sekali. Gini dong MBG, makan bareng Genus.
1: Iya, betul. Cuman Kaula Muda, kalau kita ngomongin soal makan di Indonesia, ternyata Indonesia itu masuk ke daftar negara dengan biaya makan termurah se-Asia.
0: Ya iyalah cuy, kayak Jogja gitu.
1: Parah,
0: murah banget, atau kayak lo makan di Malang atau Semarang yang murah-murah banget.
1: Lo pernah makan ini gak sih, ada salah satu fried chicken di Jogja enak banget namanya Olive Fried Chicken.
0: Olive gue tahu, gue pernah makan.
1: Lo tau gak ayamnya doang 9.000?
0: Hah?
1: Gila.
0: Itu ayam sehat?
1: Hah?
0: Ayam segar?
1: Ya rasanya sih enak ya. Maksudnya lo, ya lo tau lah, ayam yang gak fresh tuh kayak apa rasanya, baunya lo paham lah. Nah ini tuh ya enak banget. Itu salah satu fried chicken, local fried chicken favorit gue sih di Indonesia ya.
0: Katanya harganya 9.000, Genus, karena semasa hidupnya ayam ini anxiety. Jadi enggak, kayak
1: malah kayak karena ayam ini mati terhormat, dia banyak sedekah, sering nolong orang.
0: Jadi bahkan udah mati pun dia masih membantu. Sedekah. Bahkan benar, katanya kalau kita beli 9.000 itu 2.000-nya disumbangin ke Kita Bisa kalau punya.
1: Oke. Okay. Untungnya dari mana?
0: Abis ini kita bakal bahas lebih lanjut bagaimana Indonesia bisa masuk ke dalam daftar negara dengan biaya makan termurah se-Asia, Kaula Muda. Yeay, ya.
2: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Ramos Live at Pestapora 2026, bringing the festival vibes to you. September 25, 26, and 27, 2026. Only on Prambors Top Live.
1: Tenggo on Prambors Radio, kaula muda. Selamat ya Indonesia, karena kita adalah negara dengan biaya makan termurah se-Asia, kaula muda.
0: Betul.
1: Berdasarkan data per 17 September 2026, Indonesia itu peringkat kedua di Asia ya buat rata-rata harga makan di restoran murah. Pasti yang rusak ini Jakarta nih rata-ratanya, ngerti
0: gak? Iyalah coy.
1: Karena sebenernya Jakarta sih mahal. Jakarta juga murah, gue lupa genus. Gue pernah, waktu itu kan gue ada program acara makan-makan.
0: Yeah.
1: Terus itu makanannya di Jakarta, sebenarnya kalau lo makanan murah, banyak banget.
0: Banyak banget.
1: Juga, iya bener-bener.
0: Ya mungkin ya kalau di compare sama luar negeri sih, kalau di compare sama luar negeri ya mayan parah gitu. Walaupun Jakarta sudah pasti lebih mahal daripada luar kota yang di Indonesia juga.
1: Betul, betul.
0: Cuman lagi-lagi tergantung lo makan di mana.
1: Nah,
0: tergantung
1: bener
0: banget.
1: Sebenarnya ya, kita di Indonesia itu kalau dirata-ratain ya, sekali makan itu di Indonesia itu budgetnya 30 ribuan. Nah, nomor satu itu Bangladesh. Kalau Bangladesh adalah 28 ribu. Yaelah, Bangladesh lu bayar uang parkir juga jadi 30 ribu lebih.
0: Bener. Baru Bangladesh, belum lagi Mbaladesh.
1: Bener,
0: Bangladesh. Neng Ladesh deh kalau Bang.
1: Aduh,
0: Neng Ladesh.
1: Neng Ladesh, Neng.
0: Hey, apa tuh artinya?
1: Gak tahu.
0: Neng Ludes.
1: Oh, Neng Ludes.
0: Jangan Neng bener Ledes ya.
1: Oh iya.
0: Ada please-nya.
1: Jadi kalau muda, di bawah kita itu ada Vietnam 34. Vietnam sama Nepal sama 34 ribu. Ada India 37 ribu. Begitu. Kalau Southeast Asia gini?
0: Singapura. Udah pasti ya.
1: Udah.
0: Wah, buset. Menjadi negara dengan rata-rata harga makan tertinggi 208 ribu. Kalau kita lihat lagi yang mahal-mahal
1: Singapura ya. Singapura mah lu isinya emang orang-orang have.
0: Benar. Paling mahal tuh di bawahnya Singapura ada Hong Kong 147.000, bawahnya lagi Qatar 145.000, Korea 128.000.
1: Tapi gue tuh merasa
0: Jepang,
1: ya sebagai lu yang sering ke Korea, Korea tuh sama kayak Jakarta loh, Gin.
0: Oh ya?
1: Iya, coba mungkin lebih mahal karena mata uang apa gimana sih? Gue nggak ngerti deh. Tapi emang di Korea itu tuh porsinya yang agak susah buat kita adalah di Korea itu tuh porsinya gede-gede. Meanwhile satu orang harus pesan satu. Kalau kita kan kebiasaan sharing.
0: Iya.
1: Misalnya lo ke restoran pizza aja satu orang pesan satu.
0: Satu whole pie.
1: Iya.
0: Buset, kecil banget isinya.
1: Kalau kayak lo ke Korbek gitu, lo dua orang ya, lo nggak boleh pesan daging hanya satu cut gitu. Lo harus pesan dua sesuai orangnya gitu.
0: Jadi gue salah satu hal yang membuat gue ngerasa gila murah banget makanan itu gara-gara jadi ada anak sapar Andre namanya, anak kasir gue. Nah terus kerjaannya Baldo Masta tuh suka nitip nasi uduk sarapan.
1: Oke.
0: Jadi kayak nasi uduk pakai tempe orek pakai bihun sama telur dadar 12.000.
1: Ya.
0: Iya. Terus ada satu momen Baldo kayak cuma beli nasi sama bihun doang, goceng.
1: Hah?
0: Iya. Gandul Pride.
1: Wah, gandul.
0: Belinya di gandul.
1: Hah?
0: Apa kalau hah?
1: Ini buat sarapan anak Golden Days.
0: Iya.
1: Belinya dari gandul.
0: Iya kan
1: gandul Depok.
0: Iya kan rumahnya si Andre di Depok gandul.
1: Ya Allah, jadi anak dari perjalanan bawa makanan itu.
0: Iya, yang enggak semuanya nitip.
1: Oh, enggak sebanyak itu juga.
0: Cuman kerjanya Masta sama Baldo tuh suka nitip nasi uduk.
1: Ah.
0: Gitu.
1: Kalau gue ya, yang bikin gue benar-benar ngerasa kayak wah Indonesia ini murah sih. Kemarin gue di Malang, genus gue tuh udah gojekin ya kan, berarti kan ada kayak ongkos tambahannya gitu. Gue gojekin ada sebuah restoran tuh kayak nasi sama ayam. Jadi dia tuh nama pokoknya jenis makanan tuh kalau lo pesan nasi sama ayam tuh dia tuh udah ada kayak sambal tempe oreknya, ada timunnya, ada tahu tempenya, ada apa-apa gitu. Gue pesan nasi sama si ayam itu, ayamnya gede dan empuk. Terus udah gitu ada satu menu lagi gue pesan apa ya, kayak protein juga, gue tuh lupa protein.
0: Tahu.
1: Bukan tahu sih, kayak semacam cumi
0: empal,
1: apa?
0: Empal. Oh,
1: iya, kayak empal-empal gitu, benar-benar empal. Ya. Jadi gue pesan itu sama empal, terus si yang nemenin gue pesan nasi ayam juga.
0: Ha-ha.
1: Masa ongkos ojek online-nya, ongkos gojeknya 84.000.
0: Oke banget sih.
1: Itu coy.
0: Dan ojek online ya.
1: Iya.
0: Pasti udah di markup juga 20%
1: minimal. Iya. Terus belum ada ongkirnya, ada servisnya. Ya. 84.000 itu murah banget loh.
0: Oke banget.
1: Mungkin, ya enggak murah banget, cuma murah gitu.
0: Iya, terjangkau lah.
1: Itu gue makannya enggak habis. Gue aja enggak habis karena porsinya gede banget.
0: Mungkin kalau muda lo bisa cerita ke kita gitu. Lo makan atau jajan apa yang lo ngerasa gila murah sih ini gitu.
1: Bener, murah.
0: Karena ini juga akhir bulan ya.
1: Betul.
0: Jadi mungkin kita bisa saling menginspirasi dan memberikan referensi satu sama lain.
1: Oke.
0: Makanan murah yang lo suka beli, yang lo pernah makan dan enak kaula muda, gas. Kasih tahu kita WhatsApp ke sini.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango on Prambors.live.
4: Halo sayang, aku kak. Kamu
5: masih dari? Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang?
6: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo sayang, aku kak. Kamu masih dari?
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang?
6: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
8: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
7: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
8: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
7: Apa? Diskon 5%?
8: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Singing in the shower. Oke, kalau muda masih barengan sama Julio, Bang, boleh dilepas mouse-nya? Oke. Oke, kalau muda. Kenapa nih, guys?
1: Ih, hantu-hantu.
0: Kalau muda barengan sama Julio sama Genus ya, kita masih nanya sama lu kaula muda bahwa kan Indonesia itu kan masuk ke dalam daftar negara. Oh,
1: gue dudukin ini ya.
0: Gue.
1: Oh, gue. Bang, keyboardnya kejepit perut Abang.
0: Iya, kejepit perut saya. Makin
1: gerak terus.
0: Kia pangana. Ya Allah, gue udah tuduh Bang Doyok. Bang, lepas ya Bang keyboardnya. Bang, coba bukain WhatsApp dong, Bang. Oke, jadi kalau muda tadi tuh kita ngasih tahu elu ya bahwa Indonesia itu negara nomor dua di Asia dengan budget makan rata-rata kita itu yang paling murah gitu. Oke, okay, kita akan coba telepon kaula muda, gue akan rek ke atas. Nah, kita baca dulu kali ya. Ada dari Rian Pratama Genus. Dia bilang, halo Julion dan Genus. Oke, okay, baik, mungkin N-nya kepencet
1: Julion.
0: Ya.
1: Julion.
0: Betul. Gue Rian di BSD, ini BSD loh Genus.
1: Sekitar 4 tahun yang lalu gue napak tilas zaman kuliah di Jember Jatim.
0: Oh, Jember, oke.
1: Okay. Ada warteg langganan, harganya murah banget. Nasi, oseng kangkung, capcay, telur dadar. Hah? 5.000?
0: 5.000?
1: Udah ada nasi, ada telur, ada sayurnya 2. 5.000? 4 tahun lalu.
0: Ini telurnya telur apa sih?
1: Telur puyuh, Kak.
0: Emang
1: kecil banget ya? Enggak dong.
0: Kita hanya kasih kakak kalori ya, Kak.
1: Enggak, sebenernya banget. Terus kayak udah puyuh di dadar.
0: Nah.
1: Itu mah kayak, itu cuma ayam bersin tau gak lo?
0: Jatuhnya telur puyeng, telur puyeng. Ini ada Dominik kirimkan voice note, kita akan play. Siap, Bang Doyok?
2: Halo, selamat sore, Tenggo. Aku mau ikut topik kalian ya. Kalau di Bandung tuh aku nemuin hidden gem loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Untuk di Pasar Cihapit sendiri ya.
1: I love
2: Dan
1: Pasar Cihapit.
2: Dan sering aku beli juga. Jadi ada mbak-mbak, dia asli Ngawi. Kemarin sempat ngobrol. Dia jualan jamu, satu cup itu 5.000. Bener-bener 5.000. Terus aku belinya tuh selalu pakai tumbler. Karena biar ya mengurangi sampah juga kan. Tumblerku tuh ukuran 400 ml. Aku bilang sama si mbaknya, mbak 2 porsi aja. Jadi kan
0: 10.000.
2: Satu cup aqua gitu kurang lebih 220 dikali 2 440 450 ya. Itu sampai full banget tumblerku. Jadi 2 porsi 10.000. Nah, kalau di luar itu aku suka beli singkong goreng satu plastik gitu di harga 10.000, tapi kalau mau full banget di harga 13.000 dan itu murah menurutku, enak banget. Itu aja.
0: Punten Dominik, ini luarnya luar
1: di
0: negeri?
1: Aja.
0: Luar negeri apa?
1: Di luar pasar dong.
0: Oh, luar
1: masa
0: pasar.
1: Di luar negeri jajan singkong goreng? Ada enggak pertanyaan gue?
0: Gue juga bingung nih,
1: Neng. Fried cassava.
0: Oke, ada coba Ade Putri Antika, kita akan coba telepon. Karena si Ade Putri Antika juga murah nih, Gen, makanannya dia.
1: Makan apa dia?
0: Dia dari Semarang, tapi gue lupa. Halo, Ade.
3: Halo, Kak.
1: Jajan apa nih? Makan apa yang murah di Semarang menurut kamu?
3: Aku sih jajannya pakai aplikasi ya, dan itu kayak pesennya grup biar dapat diskon lagi. Jadi kalau misalnya lebih dari 6 orang tuh diskonnya bisa 15% per orangnya.
1: Terus makanannya?
3: Makanannya yang penyet, yang dekat-dekat dari kantor soalnya biar ongkirnya juga murah sih.
1: Berapa tuh harganya?
0: 125.000 jadi 58.000. Itu dia grup gen. Yang dimana per orangnya itu bisa jadi cuma 12.000.
1: Keren.
0: Wah, murah amat nasi ayam penyet 12.000. Ayamnya gede?
3: Gede, ayamnya gede.
1: Ayamnya gede, nasinya banyak.
3: Iya, porsi kuli deh pokoknya.
0: Gua tuh ngerti yang kalau kita buka styrofoam itu nasinya full sampai atas gitu kan.
3: Bener.
0: Iya, karena gue juga ada di dekat gym gue tuh makanan itu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya. Oke. 12.000. Terus.
3: Kita kalau beli jus juga kayak gitu, jusnya dekat kantor juga. Itu jusnya buahnya bener-bener, kalau mesen jus mangga atau alpukat itu bener-bener kental. Dan itu kalau harga di udah rame-ramean gitu, mesennya bisa sampai, harganya bisa sampai 7.000 apa 8.000.
1: Astaga, murah banget. Mau banget
0: itu buah asli toh.
3: Bener, aku juga udah pernah ke tempatnya langsung buat beli jusnya.
0: Sorry, berarti itu kalau lo beli jus mangga, itu mangganya mangga manis apa mangga rujak?
3: Mangga manis.
1: Mangga lepok, Kak, mangga lepok.
0: Mangga lepok, mangga lepok.
1: Adek, makasih banyak ya.
3: Ya.
0: Dadah. Nah, sorry kepotong. Ini nih, Genus, ada lagi kita baca-baca lagi yuk.
1: Boleh. Ada, tadi kita kayak mau nelfon satu orang lagi deh.
0: Ada. Tapi kita baca dulu misi.
1: Misi.
0: Nih. Di Semarang, nasi bebek bumbu hitam plus nasi sepuasnya dan juga refill es teh manis sepuasnya 36.000.
1: Terjangkau itu.
0: Terjangkau. Kalau Dave, aku di Jogja nih, Jogja nih Genus. Tiap sarapan dia makan nasi pecel, porsinya. Hah? Porsi proper aja itu cuma 5.000. Gorengannya masa 500 Genus?
1: Masa gorengan 1.500 sih? Hah? Masa masih ada sih harga makanan satunya gope? Di Jakarta gorengan aja tuh kayak goceng 2 gitu ya bang ya?
0: Iya. Lu aja biar parkir 2.000 dilemparin sama bang parkirnya.
1: Itulah.
0: Eh kok bisa
1: seneng
0: begitu deh, ya?
1: Tapi, maksud gue tapi at the end tuh gue seneng gitu. Ternyata emang kalau ada orang yang duitnya habis gara-gara makanan segala macam, a.k.a. gue dan Julio ya, uh-huh, mungkin karena ya pilihan kita. Tetapi
0: iya, untungnya betul,
1: di luar sana masih banyak makanan yang terjangkau gitu.
0: Iya orang gorengan 500 coy.
1: Gue makan gitu-gitu aja ah. Kayaknya gue bisa kaya deh.
0: Bisa, iya belanja lo aja kurangin. Halo Nur Farida.
1: Jutek banget.
4: Halo Julio, ke Malang kemarin kemana?
0: Iya, ya kita gak ketemu loh Nur Farida, sayang sekali loh.
4: Iya, kalau ketemu aku ajak jalan keliling Malang, aku ajak masuk ke tempat gang-gang beli makanan yang katanya tadi ada di Jogja berapa? Gopek 500, iya. Jamak di sini 1.003 aja ada gitu.
1: 1.003?
0: Tunggu dulu.
4: Serius? Ya even enggak gede-gede banget ya, tapi maksudnya secara rasa tuh masih oke banget gitu. Bahkan cumi pangsit satu mangkok dengan apa namanya, dengan porsi yang proper, kita kenyang tuh masih ada goceng yang basic banget ya. Jadi cuman mie, sayur, terus and then ada apanya yang ayam keringnya itu sama kerupuk pangsitnya tuh 5.000. Itu udah kenyang banget di sini.
1: Enak banget.
4: Tapi belum lagi kenapa?
0: Enggak apa-apa, belum lagi apa?
4: Belum lagi kalau misalnya suka masakan Jawa Timur gitu, misalnya kayak arem-arem gitu. Dari mulai yang harga seporsi 7.000 sampai yang misalnya yang paling oke gitu, yang terkenal mungkin seporsi sekitar 12-13.000. Terus rujak cingur itu juga paling mahal, mentok-mentok tuh paling sekitar 15.000 atau 12.000 tuh, 10.000 tuh udah jamak. Terus kalau misalnya main ke daerah belakangnya Universitas Brawijaya gitu, kan Malang kan terkenal sama kampus-kampus. Benar. Itu banyak banget yang kalau misalnya makan refill nasi sepuasnya, kita cuman bayar itu cuman bayar lauknya sama sayurnya, dan itu biasanya enggak lebih dari 10.000.
0: Buset.
4: Enggak lebih dari 10.000 deh. Dan itu enak banget, sumpah, kayak daerah ITN gitu. Daerah ITN tuh itu gudangnya makanan. Terus habis itu di daerah kampus-kampus yang belakangnya Brawijaya tuh udah deh itu mereka
1: berdua. Good for you Malang people. Good
0: ya for udah. You. Nur Farida gini aja, next time misalkan misalkan Tenggo main-main ke Malang, kita cari lu ya. Tolong bawa kita jalan makan-makan enak ya, janji.
4: Boleh
0: ya.
4: Boleh banget. Ntar gue ajakin masuk-masuk asal bersedia makan, maksudnya benar-benar hidden gem ya. Jadi benar-benar ya, kayak di es. Di sini tuh ada es legend gitu ya. Es legend itu udah dari sekitar tahun 1960-an
0: lah,
4: gitu.
0: Gak mencair esnya.
4: Bukan, dari dulu harganya cuma 25 perak sampai sekarang itu misalnya lu beli itu es sama rotinya yang disiram pakai sirup itu cuma 5.000 segelas gede.
0: Ya ampun.
1: Gila. Mau ke Malang.
0: Gua akan berdoa biar gua balik ke Malang lagi. Nanti kalau kita ke Malang ketemu Nur ya.
4: Ya siap, silakan.
1: Thank you Nur Farida.
4: Gua anterin kemana-mana.
1: Yeay.
4: Mau makan gimana aja.
0: Let's go, thank you.
5: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggo on Prambors Radio, Kaula Muda masih ada Julio, masih ada Genus. Gua tuh lately di sosial media gua lewat-lewat terus tuh Kaula Muda tentang seputar Asian Games di Nagoya. Unik-unik banget deh dari kayak negara-negaranya, terus kayak katanya opening ceremony-nya juga gak begitu heboh. Jadi nanti deh, nanti habis ini Kaula Muda gua bakal... Kenapa Genus?
1: Pedas!
0: Oh padas.
1: Terus tangan gue, tadi gue kayak gue sekarang mungkin abis ini gue akan keluar lagi karena gue mau mencari sabun cuci tangan. Tadi kan gue harus megang-megang ayam. Terus tadi gue megang mata gue, terus gue kayak astagfirullah. Sama pedas banget di hidup gue loh. Jujur.
0: Gimana gue gak emosian?
1: Apa nih update-update klasemen?
0: Gimana gue gak emosian tiap hari kalau makan gue begini?
1: Wah, ya? Parah sih kata gue.
0: Nih, jadi abis ini Gen, gue bakal update klasemen ini ya, Asian Games ya, Indonesia.
1: Ya ya.
0: Nambah badal. Kok marah?
1: Aku mau ke lantai 4 nyari sabun cuci tangan.
0: Yaudah, yaudah, yaudah.
1: Di bawah gak ada.
0: Dulu ke lantai 4 dulu, ke lantai 4 dulu.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
3: Guess who's back? Gue tuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Ngobrolnya lumayan nyambung.
5: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
3: Jokes garing.
5: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
6: Oh gitu.
5: M-nya bimbingan.
6: B-nya?
5: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
6: Oh.
3: Atau lo nungguin kocret kecret.
7: Yang jadi Spiderman.
8: Iya.
7: Punya.
8: Punya.
7: Usaha.
8: Di mall.
7: Di mall.
8: Iya.
7: Apa tuh?
8: Smart parking.
7: Smart parking.
8: Iya.
7: Dia kan Peter Parker.
8: Nah itu. Pinter parkir.
9: Dari waktu lo bangun
10: macet-macetan
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani asal kami dibayar.
3: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live. Prambors Live at Pesta Pora.

0: Don't you worry, kamu bisa tetap tonton keseruannya di Prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login Prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di Prambors.live. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Tango with Julio and Gerus.

0: ho he he.
1: Cat's eye, animal. Oh, update klasemen, Genus.
0: Ya. Jadi Julia sama Genus lagi ngunyah salt bread kaula muda. Keras banget. Seret banget.
1: Kalau kata yang ngasih sih harusnya kan dipanasin.
0: Enggak, masalahnya Julio, gue juga punya insting kalau dipanasin pun, lo lihat deh pori-pori roti ini Julio. Tebel banget, padet gitu loh.
1: Iya, bener-bener.
0: Jadi
1: bener,
0: kayak ah susah kali dia ditelen.
1: Kalau kita ngomongin padet mah, tim Indonesia juga di Nagoya lagi Asian Games padet bro, prestasinya bro.
0: Walaupun turun ya kaula muda untuk peringkat. Sekarang tuh per hari ini di peringkat 21, cuma alhamdulillahnya medalinya juga nambah.
1: Kemarin tuh kita 13 ya. Dari 13 kita turun ke 21, tapi medalinya pun nambah kaula muda ya.
0: Sekarang sudah mengoleksi 9 medali, ada 1 perak, 8 perunggu. Belum ada emas sih. Tetapi the time will come kaula muda.
1: Sementara itu Cina masih gila ya, Cina tuh
0: gila
1: dimanapun.
0: Gila sih Cina sih.
1: Dimanapun, kapanpun, semua yang bentuknya itu game, mau itu Olympic, Winter Olympic,
0: Pik-pik Olympic,
1: Pik-pik Olympic, semua Cina selalu.
0: Parah dah.
1: Masa Cina 36 emas. Bahkan emasnya Cina aja itu enggak, perunggunya 10. Perunggu dia aja 10.
0: Iya.
1: Medali kita digabung aja baru 9.
0: Benar.
1: Tapi ini kan juga sebenarnya tergantung gini, Gen. Kan ada misalkan dia ada 50 cabur. Ya mungkin Cina 50-50-nya
0: ikut
1: atletnya. Kalau kita mungkin tidak semuanya, itu juga mempengaruhi ya.
0: Terus di posisi kedua di bawah Cina ada Jepang kaula muda 49 medali.
1: Oke. Okay.
0: Tadi Cina total 60 ya.
1: 60 itu dia ada 36 emas, ada 14 perak dan juga ada 10 perunggu kaula muda.
0: Di posisi ketiga ada Korea Selatan. Intinya mah Indonesia masih punya banyak peluang lah untuk menambah medali di cabur-cabur lainnya. Kita punya kesempatan di cabur menembak, angkat besi, karate dan anggar. Wih, Julio jago banget nembak. Sayangnya ditolak terus.
1: Ah, mantap. Ini juga enak loh. Enak. Ini juga Indonesia jago Genus si panjat tebing.
0: Oh benar.
1: Coy, kita kayak
0: cicak.
1: Bahkan lebih cepat daripada Spider-Man di film Spider-Man.
0: Jujur. Good luck atlet-atlet Indonesia.
1: Nanti kalau misalnya kita telepon kita

0: mulai karena dia sibuk banget. Terus gue tuh selalu seneng ngeliatin storynya Namoy kalau Namoy perform di luar kota, tau gak lo? Soalnya yang nonton tuh unik-unik banget.
1: Namanya budaya tuh dari Lampung kan, dia orang asli Lampung kayaknya.
0: Wah, gue gak bisa jawab coy.
1: Gue pernah waktu gue ke Lampung dibilang Namoy budaya asli Lampung.
0: Nah, gue tuh sering banget ketemu sama Binar soalnya di Blue Doors. Dia tuh kalau ngopi tuh pasti di Blue Doors. But anyway, kaula muda, di sana kita gak cuma sekedar live siaran doang. Ada music performance di booth kita. Ada bisa main games, kamu bisa ikutan challenge. Prambors juga akan live tuh ya di prambors.live. Ada in real live stream. Terus Julio juga mau nge-DJ denger-dengar.
1: Kayaknya ya, bingung gak tahu deh.
0: Makin pusing. Pusing dia. Udah, intinya kaula muda catet, tandain 25, 26, 27 September. Yes. Tonton Prambors live at Pesta Pora cuma di prambors.live jam 2 siang sampai jam 12 malam.
1: Alright.
2: Stay tuned on prambors.live with Tenggo.

0: Hai, kalau muda sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Wali kota New York City, Zohran Mamdani, tanya Pramono Anung cara Jakarta atasi kemacetan dan bahas sejumlah kerjasama. Saat hadir di forum para pemimpin atau wali kota dari kota-kota besar U20 Major Summit 2026 yang digelar di New York, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terlihat bertemu wali kota New York, Zohran Mamdani, pada akhir pekan kemarin. Selain menghadiri forum U20, Pramono juga memenuhi undangan wali kota New York, Zohran Mamdani, untuk melakukan pertemuan bilateral di Civic Hall untuk membahas sejumlah persoalan perkotaan yang dihadapi Jakarta dan juga New York, mulai dari transportasi publik, kemacetan, banjir, polusi udara, hingga pembiayaan pembangunan. Pramono Anung juga memaparkan kebijakan Pemprov DKI dalam mendorong penggunaan transportasi umum, termasuk layanan transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat, seperti lansia, penyandang disabilitas, pelajar penerima KJP, hingga mahasiswa penerima KJMU. Selain urusan transportasi, pembicaraan keduanya turut menyentuh rencana penerbitan obligasi daerah atau Jakarta Bond. Mamdani bahkan menawarkan tim keuangan pemerintah kota New York untuk membagi pengalaman dengan Pemprov DKI terkait persiapan hingga proses penerbitan obligasi daerah. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Ed Sheeran akui kesalahan di tengah polemik Macklemore Palestine. Ed Sheeran meminta maaf kepada para penggemarnya dan mengaku telah membuat sejumlah kekeliruan di tengah polemik yang muncul setelah Macklemore dicoret dari tur konsernya di Amerika Serikat karena komentar pro-Palestine yang disampaikan di atas panggung. Dalam konser pertamanya, sejak kontroversi itu mencuat, Sheeran menyebut serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 sebagai peristiwa yang mengerikan, sekaligus menilai situasi di Gaza sebagai sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Dirinya juga menegaskan bahwa keputusan mencoret Macklemore bukan diambil olehnya, melainkan oleh pihak promotor. Polemik tersebut disebut berdampak pada penurunan harga tiket dan melemahnya penjualan untuk sisa rangkaian loop tour di Amerika Serikat. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors
1: News. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.
1: Tango on Prambors Radio.
2: Masih ada Julio, ada Genus. Mari kalau muda kita juga mau menyapa buat lagi nonton kita di live-nya Prambors.
1: Betul.
2: Halo Kaula Muda.
1: Kita live dari berbagai platform di sore ini Kaula Muda. Selamat sore.
2: Bentar lagi kita tayang di, ini sekarang kita tayang di Prambors.live. Kita juga tayang di TikTok. Nanti kedepannya kita juga mau ada di TV-TV KRL kalau muda ya.
1: Kalau muda tahu gak sih, aku tuh tadi ada satu momen aku kepedesan banget. Jadi gue kan tadi bawain Julio makan. Nah terus karena gue bawain Julio makan, akhirnya bekalnya Julio gue yang makan. Terus ya gue tuh tahu lah Julio itu tuh suka makan makanan yang pedes-pedes, masakan rumahnya pedes-pedes. Tapi tadi pedes sekali loh. Jadi dia makan kayak ada ayam, ayam bumbu apa ya yang ada kemanginya.
2: Ayam bumbu sambal
1: rica-rica ya.
2: Rica-rica betul.
1: Ayam rica-rica, terus ada perkedel kentang sama capcay. Tapi perkedel kentangnya aja ada cabai rawitnya. Baru sekali di hidup gue perkedel kentang dalamnya ada cabai rawit. Maksud gue kayak okay, fine, lo keluarga sekeluarga suka makanan pedas tapi nggak berarti harus dicabein tuh perkedel.
2: Soalnya gini Genus, rumah tangga gue ya, tuan rumahnya Makassar, ART-nya Kupang. Kita makan itu benar-benar cabe pakai nasi, bukan nasi pakai cabe.
1: Crazy. Gue kayak makasih tapi makanannya enak, Mbak. Siapa namanya?
2: Namanya Mbak Ellen.
1: Mbak Ellen enak kali makananmu, Mbak Ellen.
2: Halo,
1: mantap.
2: Halo Mbak Ellen. Halo Malik Ajesi. Malik, halo Malik. Katanya sore kemacetan.
1: Selamat sore kedamaian. Bingung gue kayak lu nyapa kita sore kemacetan. Hari ini adalah hari Rabu.
2: Betul sekali kalau muda. Yang dimana di hari Rabu ini gue agak sedikit tertohok gitu. Karena katanya ada studi yang menunjukkan Genus kalau laki-laki itu butuh quality time abis. Hah? Maksudnya?
1: Studi menunjukkan laki-laki butuh quality time abis. Itu abis banget.
2: Guys, ini judulnya apa sih guys?
1: Oh, butuh quality time abis gitu coy.
2: Masa gitu? Oke.
1: Kok bahasa lo lebih jadul dari bahasa
2: iya,
1: Budi dan Pak D ini?
2: Oke, tapi by the way sebelum kita bahas masalah quality time, kita mau sapa dulu di live kita. Ada Farel aja sama Love Apple. Dia bilang ini setnya baru ya. Bukan teman-teman. Jadi sebenarnya bangku studio Prambors itu tuh the half of it udah dibawa ke Prestapora.
1: Udah kosong. Ini udah kayak anak-anak yang produser,
2: betul, betul,
1: terus
2: betul.
1: Tim yang nge-set up untuk live-live-an ini duduknya di lantai, udah kayak anak kuliah lagi kerja kelompok, tau nggak?
2: Enggak, ini tuh situasinya kayak Prambors lagi live from Kampung Daun Bandung.
1: Lesehan.
2: Iya, semuanya lesehan. Meleseh.
1: Kurang ini aja daun pisang.
2: Jadi nanti kalau muda yang lagi nonton kita di Prambors live atau di TikTok, kalau ada Akang Tete ngantar gurame terbang, jangan panik, nggak usah panik ya teman-teman ya. Kita emang live dari restoran Sunda, jadi kita emang konsepnya ngeleseh.
1: Jadi ini belakangnya adalah background studionya Dendis.
2: Dendis, kita pinjam.
1: Hari ini tuh rasanya aku kayak lagi main kokosan temen, tau gak?
2: Karena?
1: Ya karena kita kayak lagi di settingnya Dendis.
2: Kalau setnya Tenggo tuh ternyata kayak apa sih? Kayak mading?
1: Ya enggak, kalau setnya Tenggo tuh kelihatan kayak ruang tamu apartemen gitu.
2: Oh, bukan ruang tamu The Clinic, ruang tamu Zep.
1: klinik.
2: Ngomong apa nih, Neng?
1: Ruang tamu klinik kecantikan maksud lo.
2: Iya, betul.
1: Yau. Abis ini kita akan membahas soal seberapa butuh kita sama quality time kaula muda. Jadi jangan kemana-mana ya.
2: Tetap di Prambors.
1: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Gak ada tukang paling lama karena ada tukang paling lama.

keseruan Prambors Live at Pestapora 2026 dari mana aja? 25, 26, dan 27 September 2026 cuma

0: Genus dan Julio.
1: Tenggon Prambors Radio Kaula Muda. Kenapa lo ASMR? Temen lo lagi pengen quality time nih, jadi ganggu deh.
0: Pengen quality time. Gue aja gak tahu kapan terakhir gue ngeliat lo hangout. Kapan terakhir lo hangout?
1: Lupa ya, 2 minggu
0: kasian
1: lalu.
0: Kasian, 2 minggu. Enggak,
1: soalnya gue tuh sebenernya udah capek banget. Jadi gue tuh lately lagi kayak lumayan kayak
0: kerjanya. Iya, lo selesai siaran pulang, selesai siaran pulang.
1: Dari pagi tuh gue lately dari pagi terus.
0: Tapi coping mechanism gue, kalau gue capek banget kerja, gue maunya malah main after.
1: Iya ya, kayaknya gue tuh dulu. Nah gue tuh kalau mau main after tuh susah karena gue biasanya kerja pagi lagi gitu. Gak tau kenapa lately kerjaan gue pagi terus.
0: Ya sebenarnya kan main juga. Ya lo selesai siaran jam 8, nah. Ya lo mungkin kayak main 2 jam, 3 jam lo pulang, ya lo bisa tidur jam 11-12 gitu.
1: Gue bener-bener harus bangun jam 4 coy, jadi gue kayak Allah mikir, iya.
0: Akbar, jadi muazin di masjid mana bang?
1: Bahkan muazin aja gue yang bangunin. Oke, siap-siap Ustaz, yuk saya berangkat dulu ya, Assalamualaikum.
0: Jadi ini kalau kita ngomongin soal quality time tadi ya kaula muda, ada risetnya dari Robin Dunbar. Dari Oxford. Menyoroti pentingnya persahabatan dan interaksi sosial langsung untuk pria-pria dewasa.
1: Nah, pria itu disebut perlu bertemu sekitar 4 teman dekat 2 kali dalam seminggu untuk menjaga hubungan tetap kuat.
0: Sahabat cowok-cowok lo 4 lagi kayaknya ya?
1: Pas banget.
0: Kayak Reval, Ohim, Omar,
1: Ralfi. Gue kumpulin itu berempat. Aneh banget. Ya, maksudnya sahabat cowok gue 3, tapi kalau kita kumpul kita jadi berempat.
0: Benar.
1: Kemarin gue baru ketemu Omar banget. Secara mendadak.
0: Di mana?
1: Karena Mita itu ulang tahun kan sebenarnya dari kayak tanggal 18. Tapi kita benar-benar enggak ada yang bisa. Omar juga lagi syuting, terus gue juga lagi enggak bisa habis siaran pulang, kalau besok pagi. Terus kita benar-benar kayak ini kalau enggak kita usahakan, kita enggak akan surprise teman kita. Masih kayak yaudah kita surprise aja bentar kayak sampai jam 11 gitu.
0: Iya.
1: Terus pulang gitu ke rumah.
0: Akhirnya ketemu di keluk rumah Mita.
1: Iya, betul.
0: Aktivitas sederhana seperti ngopi, makan, nongkrong bareng bisa jadi bentuk interaksi langsung. Tapi harus tatap muka gitu kaula muda karena interaksinya itu tidak bisa digantikan sama chat sosial media atau komunikasi digital ya. Itulah kirim-kiriman meme udah tiap hari.
1: Betul. Ya, lagian juga kalau aktivitas sederhana tuh gue gak main ya. Gue sama teman-teman gue kalau nongkrong kita bare minimumnya adalah Hyrox. Kalau gak Hyrox kita tong setan. Jadi kayak gak ada.
0: Dua-duanya tuh semuanya kayak through the roof.
1: Iya, gak ada yang kayak yang chill. Duduk santai apa segala macam.
0: Meanwhile
1: gitu.
0: Lo dan gue kalau main sama teman-teman, kalau nggak ke rumah orang ngaso di sofa, ya udah lo duduk ngobrol yang santai dan chill gitu.
1: Iya benar.
0: Gak ada enggak tuh tong setan, tong kosong kamu.
1: Tong kosong nyaring Bu Nina.
0: Ntar mata gue gak
1: tahu. Tapi kalau kita ngomongin genus ya, masalah ternyata pria itu butuh quality time. Sebenarnya kan nggak cowok semua butuh quality time ya.
0: Benar.
1: Nah, menurut lo? Karena ini kan bare minimumnya kan cowok kan 2 kali lah minimal kan sebenarnya. Kalau lu bisa pilih 2 hari nongkrong dalam seminggu, lu bakal pilih hari apa dan kenapa? Please dijabarkan kak jawabannya kak. Ayo kak, bisa yuk kak, yuk.
0: Gue tuh kalau Sabtu sama Minggu ini, wah. Bumil. Eh kemarin tuh adalah apa World Woman Pregnant Day loh.
1: Pregnant.
0: Congrats ya bun.
1: Pregnant gender equality.
0: Gue yang jelas Sabtu sama Minggu itu adalah harinya gue untuk rest di rumah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi gue yang jelas Sabtu sama Minggu itu adalah harinya gue untuk rest di rumah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kayak mungkin misalnya gue tetap pergi ke mall sebentar atau apa running errands, tapi yang jelas di atas jam 6 kemungkinan besar itu gue udah di rumah. Sabtu dan Minggu.
1: Oke. Okay.
0: Kalau hangout sama teman-teman, gue akan memilih hari Senin yang pertama.
1: Iya.
0: Dan yang kedua Kamis atau Jumat. Tapi Kamis kayaknya. Gua Jumat juga, tuh soalnya juga di mana-mana ramai gitu loh.
1: Iya, gue juga Senin Kamis lagi lately.
0: Puasa.
1: Iya. Jadi ya sekaligus bukber buka bareng.
0: Pun. Sebenarnya apalagi di Jakarta ya, menurut gue weekdays is the new weekend anyways. Hampir semua tempat hangout dan nongkrong weekdays pun ya kayak bar-bar gitu atau apa segala macam tetap rame-rame aja coy.
1: Iya sih, tapi kalau gue kan karena gue gak ke bar, gue paling bar yang gue sempet itu adalah pull up bar sebenarnya.
0: Apa? Atau, lu gak kemana? Lu gak ke bar?
1: Bar ya, atau kayak granola bar, itulah kalau gue
0: pull up bar atau ya. Granola bar kamu hebat. Hebat sekali.
1: Coy, pulang kerja anaknya sepedaan gak sih kak? Buset, ngos-ngosan Herman.
0: Gak mau, pulang kerja maunya duduk ngobrol nongkrong.
1: Kalau gue, ketika gue disuruh pilih 2 hari untuk gue pakai quality time atau hangout, gue bakal pilih Senin dan Kamis, atau biasa gue Senin dan Jumat. Kenapa Kamis? Karena kan gue tuh kan olahraga ya sebenarnya. Gue tuh harusnya Senin Jumat, tapi Sabtu itu gue tuh udah ada kayak komit pasti olahraga jam 11. Jadi gue Jumat tuh sebenarnya sekarang agak mikir. Jadi gue tuh kalau gak Senin Kamis, Senin Sabtu
0: sebenernya. Ya tapi kan lo juga Sabtu olahraganya jam 11 coy. Ya kalau lo Jumat mau main ya gak apa-apa gak sih?
1: Ya ya kalau misalkan siapa tahu malamnya mabok.
0: Gue sih orangnya gak pernah ke bar. Itu Julio 2 menit yang lalu. Loh, tadi dia bilang
1: mabok kan juga ada bisa banyak mabuknya Genus. Mabuk cinta.
0: Hebat.
1: Atau di mabuk ilmu pengetahuan.
0: Mabuk uang. Mabuk mau banget ya mabuk uang. Ada Farel aja, Sabtu sore, Minggu sampai siang. Sisanya dari jam 6 gue udah isoman.
1: Itu tuh isolasi mandiri ya? Apa? Istirahat sholat makan, gue gak tahu.
0: Itu isoma.
1: Oh benar.
0: Isoma tuh isolasi mandiri. Coba sebutkan 2 hari terbaik kaula muda untuk nongkrong dan hangout.
1: Kalau aku Senin Sabtu, Genu Senin Kamis ya.
0: Gue Selasa Kamis juga gue suka lah.
1: Iya.
0: Selasa tuh juga fun. Biasanya kalau Senin gue udah. Boleh
1: nongkrong lu banyak juga nih, berarti Senin Selasa Kamis ya.
0: Kalau bisa tiap hari, gue tiap hari bang. Sumpah, capek banget kerja. Itu tadi aku bilang sama Julio, aku tuh kalau capek kerja maunya tuh nongkrong pulangnya. Kayak gue tuh saking capeknya kerja, gue kalau sampai rumah, gue juga gak bakal bisa shutdown. Jadi mendingan gue ya udah gue abisin aja semuanya, gue turunin adrenalin gue tuh sambil ngobrol dan nongkrong. Gitu loh.
1: Kalau kaula muda, pilih harimu ayo.
0: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Tango on Prambors.live.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: Genus dan Julio di Tenggo Kaula Muda, kita mau nelpon Kaula Muda yang sudah mau WhatsApp kita, dan kita lagi ngomongin dua hari terbaikmu untuk nongkrong dan hangout bersama teman-teman.
1: Oke, dari ada Adita dari Bintaro. Wih, tetangga gue nih. Nebeng balik kali ya. Aditya dari Bintaro katanya, Jumat sore sampai Sabtu siang. Dah, kagak pulang-pulang, brother. Karena setelahnya sampai hari Minggu khusus buat istri dan anak.
0: Sabtu minggunya sih buat istri anak, tapi
1: Jumat sore ke Sabtu kagak pulang.
0: Sabtu siangnya kok on terus, Bang.
1: Pulang kali maksudnya ya. Jadi maksudnya dia tuh Jumat sore nongkrong, Sabtu siang nongkrong lagi. Malam Minggu dia buat keluarga gitu kali ya.
0: Bisa jadi.
1: Tapi kata-katanya, tapi kata penyambungnya sampai Genus.
0: Jumat sore sampai Sabtu siang ya, berarti ogah drop.
1: Keren. Wah, berarti kalau gue mau nebeng pulang pas hari Jumat gak bisa. Ntar gue dibawa ke tongkrongan beliau.
0: Bener, sampai Sabtu siang lo baru nyampe di Bintaro.
1: Iya, bener. Turun bang. Naik, ini mah naik. Rabu, Jumat, Rabu
0: karena midweek, Jumat karena besoknya libur.
1: Oh, midweek juga mantap sih ya.
0: Midweek Rabu ya. Gue mah kapan aja selama temen gue bisa mah gue gas.
1: Iya, mau Selasa juga kita hajar maning.
0: Tuh katanya siapa, jangan main di jurang lah.
1: Siapa
0: lo main di jurang? Lo sama tebak-tebakan lo tadi.
1: Leto, pensil inul. Banyak yang jawab.
0: Cuma tuh, tadi kita gak kan? Scroll. Terus dulu kayak, halo, Genus.
1: Lagian tadi itu belum masuk. Farel aja stop Jul, gue traveling. Ya lu jangan traveling atuh Neng Farel. Cowok kayaknya ya.
0: Kak Genus jadinya beli Stanley itu. Enggak, aku dikasih Stanley. Tapi pas gue sama Julio ikut acara kayak hotboxing gitu Kaula Muda, terus dikasih Stanley warna pink.
1: Wah, Ajeng kamu gak begah Ajeng.
0: Kenapa?
1: Namanya Ajeng Kintan.
0: Ajeng Kintan pacarnya Yusuf Syaburi kan. Yusuf Syaburi jadi kayak nama ustadz ya.
1: Ya. Nih, kalau dari Muhammad Fadila di pramors.live katanya, Kamis Jumat sih, Jumat itu kayak penutup yang pas. Jumat Sabtu kalau dari Aditya Nia Rahayu, Jumat Sabtu sih kalau Minggu buat waktunya kita di rumah, kayak melakukan pekerjaan rumah DLL.
0: Di atasnya tuh ada yang bilang, gue setuju katanya sama kalian, karena kalau weekend Sabtu Minggu tuh crowded, malah jadi drain.
1: Gue tuh ya teman-teman kalau muda, gue baru menyadari ternyata gue tuh suka keramaian, makanya gue suka pilih hari Jumat atau Sabtu. Tapi bukan keramaian yang di mall ya, keramaian yang di resto. Masa kayak emang lu udah reserve, jadi kayak lu datang lu duduk tapi iya full table.
0: Lu bisa
1: suka gue kayak
0: ngerasain
1: gitu.
0: Ngerasain suasana
1: kota gitu.
0: Iya kan.
1: Tapi Sabtu kemarin nih malam gue kayak nonton sama saudara gue kan tuh malam Sabtu apa Minggu gitu. Coy, Pim rame banget, sampai gue benar-benar kayak
0: Pim weekend mual sih. Pim weekend mual. Gue tuh kalau weekend itu hanya ke mall Plaza Senayan, karena Plaza Senayan tuh very apa ya, serame-ramenya PS itu nggak ada separuh rame sensi rame Pim gitu loh. Jadi nyaman aja sebenarnya.
1: Betul kalau mudah. Kenapa sih?
0: Gue kayak gelegean.
1: Gue mobil.
0: Ya begitulah. Satu penyiar senior dan juga partnernya.
1: Wih!
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Go.
1: Genus dan Julio masih ada di Tenggo Kaula Muda.
2: Ya, betul.
1: Tadi pas lagi live ada yang bertanya, baru lihat, baru nonton live, kok ada di setnya The Dendis.
2: Iya, ceritain Neng Genus.
1: Soalnya Neng sofa Gelis. Ini pun Kaula Muda sebenarnya bukan sofanya Dendis. Sofa Dendis kan yang hijau kan. Nah, tapi emang ini adalah sofa yang ditaruh di bawah lukisan Prambors yang gede tuh yang di sebelah kiri ruangan. Okay. Nah, terus barang-barang dan sofa-sofanya Sunset, Tenggo, terus The Dendis itu udah dibawa semua untuk ke Pesta Pora.
2: Kalau Prambors membawa barang-barangnya ke Pesta Pora, Genus, Air Asia itu membawa pergi rute-rute domestiknya dari Indonesia.
1: Sedih banget ya. Coba-coba artinya tuh gimana? Air Asia jadi membawa rute-rute domestiknya?
2: Saya salah, Air Asia membawa rute-rute internasionalnya cabut dari Indonesia. Jadi karena Air Asia tuh dia baru announce ada 5 rute penerbangan internasional dari Indonesia tuh di stop, Kaula Muda.
1: Oh no.
2: Kasian.
1: Semakin berkurang dong chance untuk kita bepergian dengan
2: Air Asia.
1: Apa namanya? Budget?
2: Budget Airlines.
1: Budget Airlines, sayang sekali.
2: Iya benar, padahal Budget Airlines yang banyak luar negeri itu Air Asia kayaknya ya.
1: Sumpah iya. Nanti kita akan kembali dan menceritakannya lebih lanjut ya, Kaula Muda, jangan kemana-mana.
2: Oke.
3: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
4: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dendis yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung. Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak?
4: Jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh,
2: gamenya bimbingan.
5: Belnya?
2: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
4: Atau lo nungguin kocret kecret?
6: Yang jadi Spiderman.
7: Iya.
6: Punya
7: usaha
6: di mall.
7: Di mall.
6: Gila.
7: Apa tuh?
6: Smart parking.
7: Smart parking.
6: Iya.
7: Dia kan Peter Parker.
6: Nah itu, Peter Parker.
8: Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami
8: dibayar.
4: The Dendis setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
10: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta.
11: Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
1: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Tango with Julio and Genus.

Tenggo on Prambors Radio Kaula Muda barengan sama Julio sama Genus. Jadi Air Asia itu melakukan penyesuaian jaringan penerbangan internasional ya. Ada sejumlah rute dari Indonesia itu diberhentikan Kaula Muda. So far ada 5 rute tuh yang di-cut. Yang pertama adalah Jakarta Makau. Wow. Terus yang kedua ada Denpasar Cairns, itu apa sih guys, Cairns? Ini bukan Denpasar Kairo. Coba dicari Cairns di mana? Denpasar Cairns. Terus Jakarta Kolkata, Banyuwangi KL, Kuala Lumpur, Shenzhen, Denpasar. CAIRNS. Kota di Australia. Oh, oke. Nah, penghentian rute ini itu adalah bagian dari evaluasi jaringan dan juga optimalisasi kapasitas armada. Nah, RS itu lagi mempertimbangkan permintaan penumpang dan juga kondisi operasional Kaula Muda dalam menentukan rute yang dipertahankan. Kapasitas pesawat itu akhirnya nanti diarahkan ke rute-rute lain yang dinilai punya permintaan dan juga performa yang lebih baik. Nah, jadi dan juga kan kondisi industri penerbangan itu menjadi pertimbangan, karena kalau kita lihat harga aftur dan biaya operasional kan naik Kaula Muda, kan harga minyak kan juga naik tuh. Nah, jadi penghentian rute ini bukan berarti Air Asia itu berhenti melayani penerbangan internasional dari Indonesia, tapi dia tetap ada rutenya, cuman ada penyesuaian dan juga alokasi kapasitas. Oke. Untuk beberapa rute yang dihentikan, itu penumpang terdampak ditawarkan opsi. Yang pertama adalah perubahan jadwal. Terus udah gitu ada penerbangan alternatif melalui Kuala Lumpur. Lo bisa refund atau kredit account. Tergantung rute atau ketentuan yang berlaku di situ. Dan Air Asia juga bilang penyesuaian jaringan ini dilakuin agar armada itu bisa fokus ke rute-rute yang masih layak secara operasional. Jadi emang intinya adalah ini perampingan rute, Kaula Muda ya. Begitu. Ini kalau dari kata Lukman Hakim katanya kacau. Harga pesawat domestik aja bisa naik 30%. Karena harga minyak dunia juga lagi naik banget Kaula Muda, $100 per barrel gitu. Nah, jadi itulah yang mengakibatkan sampai akhirnya harga-harga tiket pun ikut naik. Ya intinya sih Kaula Muda, ternyata Air Asia bukan kayak berpamitan gitu, tapi memang ada banyak rute yang diberhentikan. Ya, semoga Kaula Muda gak ada yang terdampak ya. Kalaupun terdampak, lo bisa ada beberapa pilihan tuh Kaula Muda. Lo bisa minta refund atau lo bisa dari KL. Jadi mungkin harusnya kayak Jakarta Makau, bisa Jakarta dulu, KL baru Makau. Agak PR sih ya. Mendingan refund sih Kaula Muda. Good luck ya buat yang terdampak. Semangat, semoga gak capek-capek amat ngurusinnya Kaula Muda ya.

0: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: pemerintah
1: online.
2: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29...

0: special performance yang bikin merinding.
1: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
2: Tango with Julio Genus on Prambors.live.

0: see that girl? There's just something about her. I just love the way she.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres.

0: prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, kalau udah sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. Momen haru siswa SLB yang hafal rute dan halte Transjakarta dapat kejutan spesial naik Transjakarta keliling Jakarta. Kisah Agung, siswa dari SLB A Pembina Tingkat Nasional Jakarta, kembali mencuri perhatian setelah kemampuannya menghafal rute, koridor hingga nama-nama halte Transjakarta secara detail viral di media sosial. Sebelumnya, Agung sempat terlihat mampu melafalkan rute sejumlah koridor Transjakarta dengan sangat lancar. Kisah tersebut dibagikan melalui akun Instagram @sahabatluarbiasa_ dan kemudian ikut disorot sejumlah akun lain. Kemampuan menghafal rute dan mengenali lingkungan sekitar sendiri menjadi salah satu bagian penting dalam melatih orientasi dan mobilitas bagi penyandang disabilitas. Cerita Agung rupanya sampai ke pihak PT Transjakarta. Pada pekan kemarin, tim Transjakarta terlihat datang ke SLB A Pembina Tingkat Nasional untuk menemui Agung dan teman-temannya, bukan cuma untuk memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi. Transjakarta juga membawa mereka merasakan langsung pengalaman menggunakan transportasi publik dengan berkeliling menggunakan bus. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Singapura akan bayar warganya mulai dari $1 jika mau baca buku dan berhenti scrolling. Singapura meluncurkan ReadSG, gerakan nasional 5 tahun dari National Library Board atau NLB untuk mendorong masyarakat membaca setiap hari di tengah kebiasaan scrolling sosial media. Program ini mengajak peserta membaca minimal 15 menit sehari dan mencatat sesi mereka. Setiap sesi mendapat 20 virtual coins dan dapat dikumpulkan untuk ditukar uang. NLB menargetkan 150 ribu peserta hingga September 2027, sekaligus membangun kebiasaan membaca yang konsisten. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on Prambors.live. Prambors
1: News. Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
1: Jam 6 sore barengan sama Paquita Genushka dan Kresna Julio Eka Putra panjang banget.
5: Keren.
1: Kenapa ngapsin-ngapsin nama panjang ya?
5: Ade apa, Neng?
1: Astagfirullah, gak boleh makanan ditaruh di lantai kayak gitu.
5: Siapa?
1: Ayam goreng.
5: Oh, ayam goreng.
1: Jadi Genus dan Julio tiba-tiba kemarin terkaget-kaget kaula muda karena kita membaca sebuah postingan di Instagram bahwa...
5: Bahwa apa, Kak?
1: 2026 itu tinggal 3 bulan alias 100 hari lagi saja.
5: My God, oh my God, God damn.
1: God damn.
5: God damn.
1: God damn.
5: Kita kenapa sih? Gak kerasa tahun 2002, Genus, tahun 2026 tinggal 100 hari lagi loh.
1: Dikit banget loh.
5: Cepet banget tau.
1: Somehow gue bersyukur sebenarnya. Karena di semua ramalan-ramalan dan dari persio-sioan, sio kuda tuh katanya kicau 2026.
5: Kicau. Gue benci banget orang kicau.
1: Iya, intinya tuh 2026 tuh katanya cukup berat lah untuk gue.
5: Oke.
1: Okay. I don't know. Ya, gue sih kemarin gampang nangis ya sering. Kayak di gitu.
5: Gue di tahun ini gue oke, mantap.
1: Mantap lah. Sebenarnya gue juga mantap, tapi kayak emang banyak hal yang shifting lah. Tahun lalu kan gue banyak main, banyak apa dan segala macam. Nah, tahun ini emang kayaknya kerja terus aja in a good way.
5: Tapi kayaknya gue ada satu hal yang benar-benar gue lakuin. Ini tuh gue berniat di tahun 2026 awal, terus tanpa terasa gue melakukan hal itu.
1: Yang adalah,
5: jadi di gue tuh berjanji di tahun ini ya, apapun yang terjadi, misalkan kayak sesibuk gimana? Jadi gue tuh pengen menjadi orang yang gue tuh lebih kayak live your life.
1: Lu ngomong kata sambung lu banyak banget, kata sambungnya banyak, muter-muter gak nyampe inti.
5: Geliran gue menemu jawabannya sama lu dikokop, iya. Nah, di tahun ini Genus, gue tuh berjanji bahwa gue tuh akan kayak live my life. Maksudnya kayak gue tuh benar-benar gak mau ngeluh, terus gue tuh gak mau mikir jauh ke depan. Karena tuh gue nyadar, karena dari kemarin, gue tuh merasa tahun-tahun kemarin tuh gue tuh kayak ngeluh
1: kejauhan
5: mulu.
1: Kalau mikir.
5: Iya, dan itu akhirnya membuat gue tuh kayak ngeluh mulu, marah mulu gitu. Nah, sebenarnya
1: masih.
5: Tapi di tahun ini gue tuh benar-benar kayak coba deh gue
1: ngeluhnya enggak, marahnya enggak.
5: Marahnya turun, masih.
1: Jujur.
5: Karena marahnya tuh ternyata dia di bawah alam sadar. Tapi gue ngeluhnya enggak, karena gue suka mikir kayak ya ngapain kita pikirin jauh ke depan ya. Ngerti gak sih? Misalkan kayak kalau gue pikirin Oktober gue ngapain aja, pasti gue bakal kayak ay rungsing sendiri nih. Kata gue mah ya udahlah napas aja, Oktober masih nanti gitu. Itu yang membuat gue akhirnya kayak gitu.
1: Dan si prinsip itu lo sempat menenangkan gue dan it actually works.
5: Yes, you know God.
1: God damn.
5: Eh kerasa kita teriak-teriak mulu, tahu kita
1: kayak lu yang teriak, gue mah
5: punya radio kampus aja nggak teriak-teriak. Oke
1: iya,
5: terus.
1: Jadi ada satu hari di mana gue lagi rungsing banget, gue stres mikirin pekerjaan naninu, terus tiba-tiba Julio datang dan mewhatsapp gue kayak udah pikirinnya satu-satu, lu jangan mikirin semuanya berbarengan. Terus lo pikirin aja besok lo mau ngapain, lo nggak usah rungsingin 2 minggu lagi bulan depan dan itu actually works di gue beneran tenang.
5: Iya, enggak, karena apa? Let God do the rest, karena emang itu udah.
1: Oh.
5: Bentar, aku sholat dulu ya.
1: Enggak boleh kayak gitu. Astagfirullah. Nanti kita akan
5: kembali ke Kaula Muda kan. Oke, gue mau wudu ya.
1: Iya, boleh. jangan kemana-mana Kaula Muda, kita akan obroli sisa 100 hari di 2026 ini. Apa yang akan kita lakukan ya?
5: Iya, maaf ya.
1: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: sama Genus juga, sama Julia
1: Bang
0: juga
1: Doyok,
0: ya.
1: Bang Doyok, ada Genus, ada Mabas, ada Luisa.
0: Luisa
1: di studio dan Julio ya.
0: Iya benar.
1: Kenapa?
0: Salah ngomong tadi gue bilang iya benar.
1: Oh, oke. Okay. Jadi ternyata per hari ini
0: ya,
1: 2026 itu hanya tersisa 100 hari lagi kaula muda.
0: Oh my god.
1: Gue cukup, gue enggak ada perasaan kayak ya Allah cepet banget gitu, enggak. Karena ya memang cepat, tapi gue ngerasa semuanya, semua hari itu memang kita jalani dengan penuh gitu. Jadi ya enggak aneh kalau emang ini udah bulan September dan 2025 tuh yang gue ngerasa cepat banget.
0: Iya.
1: 2026 tuh rasanya cepat tapi wajar.
0: Ini jujur sebenarnya ini gue ngerasa cepat banget. 2026 tuh gue agak kaget ini baru kayak Oktober. Karena rasanya di gue tuh harusnya kayak masih kayak Mei gitu. Ngerti gak?
1: Iya.
0: Jadi kayak
1: udah mau Oktober sih.
0: Makanya kayak sih, setiap kalau orang tanya lo pindah Bintaro berapa lama, gue bilang setahun. Karena saya inget gue tuh ini kayak masih bulan April, iya. April, Maret, Mei gitu. Sebenernya berarti gue udah mau 2 tahun di Bintaro. Cepat banget lo Genus.
1: Tapi gue cukup happy sih.
0: Oh happy, gue
1: enggak, maksudnya kayak kan ada orang kayak ya Allah udah mau habis aja nih 2026, gue belum ini, gue belum itu,
0: apa segala macam gitu.
1: Gue cukup semangat gitu untuk menyongsong hari esok dan tahun depan dan seterusnya.
0: Gue sih,
1: I love moving forward.
0: Gue sih sangat senang menjalani 2026. Tapi gue kayak ada takutnya gitu menjalani 2027.
1: Kenapa?
0: Kayak pada mau perang gitu kan, gara-gara. Nah panik kan lo, gue juga jadi panik.
1: Ya kalau digituin ya gue juga jadi takut. Tapi
0: nah
1: jangan
0: iya,
1: dong.
0: Gue tuh juga untuk kayak berusaha gitu. Berusaha apa ya?
1: Lo mana gue tahu yang berusaha lo. Kok lo nanya ke gue usahanya apa?
0: Ya juga ya, kita mau nanya apa nih ke kaula muda. Soalnya gini kaula muda, hari ini kan 23 September. Tahun baru itu kan 1 Januari. Nah berarti dari 23 September ke 1 Januari itu tinggal 100 hari lagi. Ih gue pikir tinggal 3 bulan, kok tinggal 100 hari?
1: Ya 1 bulan berapa hari?
0: 30.
1: 30 kali 3?
0: 90.
1: 10-nya?
0: Bulan ini nyampe 100.
1: Masalah lo ada di mana?
0: Enggak ada. Nah, ini contoh Genus marah ya. Emang kiss me kok di layar kita ada tulisan kiss me Mabas.
1: Kiss me baby.
0: Ada yang kirim kiss. Thank you.
1: Aci ya, ada cium-cium padahal bukan muhrim.
0: Betul. Genus, gue mau tanya sama lo.
1: Boleh.
0: 2026 lo sudah ngapain aja?
1: Gua 2026 sudah membuka restoran baru.
0: Damn, gak ada yang sangka. Tapi itu emang udah plan dari 2025 ya?
1: Enggak sama sekali loh.
0: Iya kan?
1: Karena untuk merancang Golden Days dan akhirnya mengaplikasikannya menjadi sebuah restoran berdiri, ya mungkin tuh kayak cuma 5 bulanan gitu. Kayak obrolan cascis-cusnya cuma terjadi dari bulan Maret, gue inget banget. Jadi waktu itu gue lagi mikirin si Bansan. Itu tuh kontraknya di Cipete tuh Juni tuh abis.
0: Okay.
1: Terus lagi mikirin ini mau kita bawa kemana ya Bansan, atau lo malah mau bikin brand baru. Soalnya kalau mikirin Bansan tuh gue bingung, game rice bowl tuh di Jakarta, gue gak tahu di kota-kota lain ya, tapi di Jakarta tuh kayak udah sulit.
0: Iya betul.
1: Kayak
0: betul,
1: orang,
0: betul,
1: karena rice bowl tuh harganya di tengah-tengah.
0: Betul.
1: Bukan yang makanan murah gimana, tapi dibilang murah enggak, dibilang mahal enggak.
0: Iya betul.
1: Dan itu cuma menjadi opsi untuk orang-orang yang go to aja.
0: Rice bowl tuh di otak gue tuh kayak makanan yang gak kenyang gitu, ngerti gak lo?
1: Iya, dan ya game rice bowl udah very 2000 and late lah. Dulu kan zaman-zaman
0: it lah. Iya, iya,
1: 2017, 2018 gitu.
0: Iya,
1: nah sekarang jadinya gue tuh bingung. Akhirnya sparksnya sudah perlahan-lahan luntur. Terus akhirnya yaudah gue menentukan, yaudah kita bikin brand baru gitu.
0: Akhirnya berdirilah Golden Days.
1: Love it, stay golden bro.
0: Goldie.
1: Julio apa yang sudah dilakukan 2026? Bermain film?
0: Iya enggak. Di 2026 gue akhirnya bisa datang ke premier film, tapi gue sebagai yang jalan di red carpet. Gue bukan tamunya, my friend. Damn.
1: Proud of you.
0: Gue liat banget ya, karena dulu tuh kalau misalkan kayak tahun-tahun lalu.
1: Terus gue gak dateng, gue sedih banget loh.
0: Iya kenapa ya, padahal lo.
1: Ya gue siaran.
0: Iya juga, kenapa gue bertanya ya. Gimana sih? Enggak ya padahal.
1: Gue siaran sama siapa ya?
0: Enggak, lu sakit Genus.
1: Oh gue sakit.
0: Harusnya lo sama Candika, tapi lu sakit.
1: Bener, harusnya hari itu gue siaran sama Candika, bener. Tapi lu sakit.
0: Soalnya bener-bener kalau kayak di tahun 2024, 2025 gitu, maksudnya kayak setiap cut, coy, kebetulan teman kita semua sineas ya.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kayak tiap kayak misalkan kayak si A, apalagi premier gue diundang, gue tuh cuman kayak, kapan ya gue bisa berjalan di red carpet itu? Dan akhirnya di 2026, aku mendapatkan kesempatan buat berjalan di red carpet. Terima kasih banyak ya Allah.
1: Mungkin kalau muda pengen cerita hal apa yang sudah terjadi, mungkin big moments atau breakthrough sesuatu yang udah lo lakukan di 2026. Karena gue sih pada dasarnya adalah orang yang hampir gak pernah punya resolusi ya setiap tahunnya ya.
0: Betul, dan pun yang lo lakukan, yang gue lakukan itu gak ada di resolusi gue awal tahun.
1: Benar. Jadi mungkin kamu bisa ceritakan ke chat kita atau komen aja di TikTok atau komen di prambor.live.
0: Kita tunggu ya Mas Bro, Mas Neng.
2: Kalau udah ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
1: Stay tune on prambors.live with Tenggo.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: The Massive's brand new track, Till We're Old.
5: We look at the mask that lie before us and took all the love that could be in us.
1: Prambors jadi radio pertama loh yang muterin di jamnya The Dandies. Be the first to hear it. Kamis 24 September jam 8 sampai 9 pagi, only on prambors.live.
6: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
7: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
8: pemerintah
7: online.
8: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
9: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: Tenggo barengan Genus dan Julio. Di WhatsApp banyak deh pencapaian-pencapaian. Gue bangga banget sama kaula muda.
1: Dari siapa? Coba kita baca.
0: Kalau di live TikTok ya, ada Devi Fitri. Tadi dia udah di tahap mau interview visa supaya bisa kerja di Slovakia.
1: Oh
0: Julio.
1: My God.
0: Keren banget kan?
1: Keren.
0: Terus ada Julian 2026 ini udah nyelesain masalah inner child dan udah beli apa yang gue mau. Akhirnya tenang.
1: Alhamdulillah Julian, selamat ya Julian.
0: Benar. Power Ranger abu-abu 2026 gue kesampean beli gitar dan ampli efek Fender yang mahal 25 jutaan. So proud of you. Julian beli ekosistem Apple sama beli motor yang bener-bener atas nama gue sendiri.
1: Oh, bangga banget ya sama kaula muda.
0: Seneng banget. Terus di WhatsApp, di chat juga banyak Julio.
1: Coba.
0: Nanti kita mau telepon Alfi sama Febriana. Ada Agnesia juga. Agnesia bilang big moments di 2026, gue dapat surat SIM di Jerman.
1: Wow.
0: Kesannya mungkin biasa ya sekedar SIM, tapi realitanya susah banget ngedapetin itu. Ada tes teori, ada praktek, semua pakai bahasa Jerman dan gue lolos juga berhasil. Itu pencapaian gue di 2026. Salam dari Bonn, Jerman. Wer?
1: Ich heiße Julio. Achtung.
0: Mulai ya kamu.
1: Gue dulu belajar bahasa Jerman tau di SMA 6.
0: Banyak tau orang yang belajar bahasa Jerman. Adik gue juga sempat les bahasa Jerman.
1: Lo bahasa apa?
0: Kalau pelajaran di kurikulum lab school, angkatan gue tuh kedapetannya Jepang.
1: Coba misalkan
0: Watashi wa genus des Oishi Umai
1: Kimochi men
0: Alfi.
1: Hai Alfi.
2: Halo.
0: Cerita dong pencapaian 2026 nya
2: Oh, semuanya saya thank you banget udah dikasih kesempatan buat cerita ya kak.
0: Keren banget Alfi. Kamu jawabannya udah kayak Putri Indonesia ya. Aku Alfi mewakili Kepulauan Seribu.
1: Polewali Mandar.
0: Terus Vi.
2: Oke, aku mau berbagi cerita di tahun 2026. Cukup bahagia banget, syukur alhamdulillahnya.
1: Alhamdulillah.
2: Karena aku gak expect nih kak, waktu di 2025 tuh sangat berat banget. Yang dimana aku kerja 3 tahun stuck di posisi itu-itu aja untuk kerjanya. Dan akhirnya aku bisa memilih untuk keluar zona nyaman. Dan syukur alhamdulillahnya aku bisa dapet posisi naik jabatan di perusahaan baru.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah kayak wah awal tahun banget kayak gitu kak.
0: Iya pasti 2026 kamu jadi berwarna banget, jadi semangat gitu kayak bener-bener memulai kayak hari baru di jabatan baru. Amin. Kantor baru.
2: Bener, iya, ternyata kayak keluar zona nyaman tuh nggak seburuk itu loh, kayak yang penting yakin dulu deh gitu. Dan especially after Lebaran itu aku juga dapat bisa kebeli mobil impian aku kan.
1: Ya Allah.
0: Jadi hebat banget deh.
1: Nanang Ismail nangis.
2: Masya Allah gitu. Jadi yang benar-benar 3 tahun aku gak ada pencapaian kayak gini-gini aja. Karena aku orangnya paling takut nih kak untuk keluar zona nyaman. Tapi di akhir tahun kemarin itu yang ya udahlah aku coba untuk keluar dari zona nyaman. Udah tahu resikonya apa. Cuman kayak bener-bener awal tahun kayak wah ditawarin yang naik jabatan di perusahaan baru, memang tantangannya pasti. Juga cuman kayak feedback benefitnya tuh yang bener-bener yang
0: hebat.
2: Cukup memuaskan.
0: Hebat Alfi. Terima kasih banyak udah sharing sama kita. Iya. Udah dengerin cerita bahagianya. Kita
1: semoga kamu sehat
0: happy.
1: Selalu ya, sehat selalu, amin. Iya,
2: pesan aku boleh kasih pesan untuk pendengar Prambors
1: enggak? Kaula muda boleh, silakan. Yes.
2: Pesan aku untuk teman-teman di luar sana, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Kalau emang di zona kamu sekarang tidak menghasilkan atau tidak benefit untuk maksimal, lebih baik keluar dari zona nyaman. Kita coba untuk pengalaman baru.
0: Hebat.
1: Kena
0: banget aku sama cewek-cewek independen kayak gini. Alfi, thank you so much for sharing ya.
2: Thank you.
0: Makasih.
1: Bye Alfi.
0: Hebat.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Hostess Marara.
1: Kita mau nelfon Febriana.
0: Halo Febriana, ini perihal topiknya tadi adalah tahun 2026 tinggal 100 hari lagi. Lo udah ngapain aja kalau muda? Kita gak mau bahas masalah yang belum tercapai. Kita mau menyukuri apa yang ada. Karena kita ngikut banget sama Kak Rian The Massive.
1: Benar.
0: Hidup itu adalah anugerah.
1: Jalani, tetap jalani hidup ini. Relakanlah
0: yang terbaik.
1: Maksudnya yang terbaik direlakan?
0: Ya... Halo Febriana, enak untuk langsung diangkat sama Febriana.
2: Selamat
0: malam. Halo Febriana, kamu tuh di kota mana ya?
2: Di Tangerang aku.
0: Oh Tangerang.
1: Tangerang. Jadi pencapaian apa nih 2026? Walaupun udah 100 hari tapi sudah ada big through. Hah? Big through? Breaking through yang kamu lakukan.
0: Walaupun tinggal 100 hari lagi ya.
1: Betul.
2: Betul. Di 2006 puji Tuhan sih aku udah akhirnya aku bisa liburan ke luar negeri dengan uang aku sendiri tepatnya di Bali kemarin.
0: Wow. Kemana apa kamu? Sorry, tepatnya apa tadi? Di Juni kemarin.
2: Bulan Mei.
0: Okay. Kamu kemana sama siapa?
2: Ke Thailand sama temen aku dan itu first time juga aku akhirnya nemenin temen aku untuk pertama kali naik pesawat.
0: Oh, sayang banget. Eh, Febriana, terus gimana menurut kamu Thailand?
2: Thailand seru banget sih, maksudnya untuk yang pemula, karena kita berdua benar-benar sama-sama baru pertama kali keluar negeri dan tetap aman gitu sampai kita pulang.
1: Seru banget deh.
2: Seru banget.
1: Kamu deg-degan banget nggak sih?
2: Parah.
1: Terus tadi, ada kesulitan atau apa gitu nggak?
2: Kenapa kak?
1: Ada kesulitan apa gitu nggak awal-awalnya?
2: Lebih ke bingung komunikasi aja sih awal-awal, cuman setelah beberapa hari, hampir ya, hari kedua deh itu udah mulai enjoy.
0: Enjoy bahasa hampir Thailand?
2: Extend ya, tapi kayaknya cutinya gak di approve nih.
0: Kamu tuh enjoynya enjoy bahasa Thailand apa bagaimana?
2: Enjoy semuanya, makanannya,
1: makan sih di Bangkok sih.
2: Udaranya semuanya deh kak.
0: Gue denger-denger pulang-pulang lu sampai gak bisa bahasa Indonesia ya?
1: Keren. Kalau dipanggil bosnya balasnya udah chai cup. Thank you ya Febriana.
0: Tapi
1: semoga tahun depan banyak negara-negara lain yang kamu datangi.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Doain kak biar aku bisa solo trip.
0: Always. Seru banget. Kabar kita lagi ya.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Prambors.
4: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Ngobrolnya lumayan nyambung.
6: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
4: Jokes garing.
6: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
7: Oh,
6: game-nya bimbingan.
7: B-nya?
6: B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
7: Oh.
4: Atau lo nungguin kocok kecret.
8: Yang jadi Spider-Man.
9: Iya.
8: Punya
9: usaha
8: di mall.
9: Gila.
8: Apa tuh?
9: Smart parking.
8: Iya.
9: Dia kan Peter Parker.
8: Nah itu. Peter Parker.
10: Dari waktu lo bangun
11: macet-macetan
10: sampai pusing di tempat berkegiatan,
11: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
12: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
13: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
12: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
13: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
12: Apa? Diskon 5%?
13: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Stay tuned on Prambors.live with

0: on Prambors Radio, kaulah muda.
1: Hello.
0: Genus dan Julio kembali, dan kali ini kita mau ngomongin
1: tentang apa nih, ayo lo pilih deh.
0: Gue mau pilih yang ini, gue mau langsung masuk ke kris antar negara.
1: Kris antar negara, oke, siap.
0: Benar, jadi tuh bahkan tadi tuh gue baru diceritain sama Luisa, ternyata pencipta kris pembayaran itu adalah Indonesia.
1: Baru tahu lo juga,
0: gue juga
1: aneh.
0: Baru tahu banget, gue pikir itu adalah teknologi luar negeri.
1: Sama, enggak, gue pikir itu adalah teknologi universal sebenarnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang bener, kayak bener, misalkan bener, dibikin sama Mastercard atau dibikin sama Visa gitu.
0: Ya.
1: Itu dari Indonesia.
0: Iya, jadi akhirnya kris antar negara Indonesia itu meraih 50 in 5 Awards 2026 kategori kolaborasi. Penghargaan ini diberikan dalam rangkaian UNGA UNGA 81 di New York 21 September kemarin.
1: Oke.
0: Jadi kris antar negara ini memungkinkan orang Indonesia menggunakan aplikasi pembayaran yang biasa dipakai di dalam negeri untuk transaksi di luar negeri negara mitra. Kayak gue udah sempat ngebayar di Bangkok pakai kris
1: bank BCA gitu, kris bank biasa.
0: Iya.
1: Genius gitu.
0: Bisa.
1: Keren banget ya.
0: Bisa, Bangkok, Singapura gue juga udah pernah coba. Jepang gue gak pernah, karena Jepang kayak gue tap-tap aja.
1: Ya,
0: Korea bener. Selatan belum pernah, Tiongkok belum pernah kesana.
1: Nah jadi dari 2022 sampai 2026 itu bisa tahun dari negara mitra sudah ngelakuin kalau dijumlahin ke uang ya Genus itu 5,90 triliun.
0: Intinya terjadi 21 juta transaksi kaula muda. Sementara pengguna Indonesia transaksi di negara mitranya tersebut ya udah sekitar 1,7 triliunan lah. Intinya si kris ini sangat memudahkan ya. Bahkan menurut gue dengan kris ini lo bahkan udah gak perlu bawa apa-apa coy bepergian. Lo bener-bener cuma bawa HP aja.
1: HP sama power bank paling.
0: HP sama power bank. Lo udah jarang bawa dompet.
1: Jarang.
0: Gue juga jarang. Ya mungkin kalau di luar negeri gue akan bawa-bawa apa tuh namanya?
1: Passport.
0: Card holder.
1: Card holder bener.
0: Bener, karena kan mungkin butuh kredit card atau apa, tap-tap apa segala macam. Cuma intinya sebenarnya semuanya tuh bisa dilakuin karena kris menggunakan HP lo doang.
1: Ini kan gue mau ke Seoul nih. Berarti gue hanya bisa pakai kris kalau misalkan di restoran itu dia ada lambang krisnya gitu kali ya?
0: Iya.
1: Berarti gak, kayak kalau misalkan gak ada mah berarti gue bayar pakai kartu biasa aja. Gue pengen coba deh pakai kris bayarnya.
0: Gue di Bangkok udah mulai sering kok. Apalagi kayak di toko-toko yang gak terlalu lokal ya. As in the mall. Atau ngerti, di restoran-restoran yang franchise gitu. Fun. Jadi belanja apa kita hari ini?
1: Belanja lagi si Neng.
0: Belanja terus kapan kaya rayanya lu?

0: Stay tuned on Prambors.live with Tenggo.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dari menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda. Tenggo, from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.

0: Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Wali kota New York City, Zohran Mamdani, tanya Pramono Anung cara Jakarta atasi kemacetan dan bahas sejumlah kerjasama. Saat hadir di forum para pemimpin atau wali kota dari kota-kota besar U20 Major Summit 2026 yang digelar di New York, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terlihat bertemu wali kota New York, Zohran Mamdani, pada akhir pekan kemarin. Selain menghadiri forum U20, Pramono juga memenuhi undangan wali kota New York, Zohran Mamdani, untuk melakukan pertemuan bilateral di Civic Hall untuk membahas sejumlah persoalan perkotaan yang dihadapi Jakarta dan juga New York, mulai dari transportasi publik, kemacetan, banjir, polusi udara, hingga pembiayaan pembangunan. Pramono Anung juga memaparkan kebijakan Pemprov DKI dalam mendorong penggunaan transportasi umum, termasuk layanan transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat, seperti lansia, penyandang disabilitas, pelajar penerima KJP, hingga mahasiswa penerima KJMU. Selain urusan transportasi, pembicaraan keduanya turut menyentuh rencana penerbitan obligasi daerah atau Jakarta Bond. Mamdani bahkan menawarkan tim keuangan pemerintah kota New York untuk membagi pengalaman dengan Pemprov DKI terkait persiapan hingga proses penerbitan obligasi daerah. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Ed Sheeran akui kesalahan di tengah polemik Macklemore, Palestine. Ed Sheeran meminta maaf kepada para penggemarnya dan mengaku telah membuat sejumlah kekeliruan di tengah polemik yang muncul setelah Macklemore dicoret dari tur konsernya di Amerika Serikat karena komentar pro-Palestine yang disampaikan di atas panggung. Dalam konser pertamanya, sejak kontroversi itu mencuat, Sheeran menyebut serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 sebagai peristiwa yang mengerikan, sekaligus menilai situasi di Gaza sebagai sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Dirinya juga menegaskan bahwa keputusan mencoret Macklemore bukan diambil olehnya, melainkan oleh pihak promotor. Polemik tersebut disebut berdampak pada penurunan harga tiket dan melemahnya penjualan untuk sisa rangkaian loop tour di Amerika Serikat. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Genus. Ini? Genus.
2: Iya, Julio.
3: Genus.
2: Apa, Julio?
1: Siaran yuk.
2: Ayo.
4: Tango with Julio Genus.
2: Jam 7 malam, kita masih mengudara di Tango Kaula Muda. Thank you so much yang udah nonton dari prambors.live.
1: Makasih loh.
2: Dan TikToknya Prambors secara visual. Kok sedih? Karena grateful dong.
1: Tinggal 1 jam lagi loh.
2: Aduh sedih banget. Ya udah panjangin deh sampai jam 11:30.
1: Itu lo kelewatan.
2: Kasih Eda 1/2 jam aja.
1: Enggak, Eda berarti 11:30 sampai jam 3 subuh.
2: Gue punya pertanyaan. Lo prefer sleep tourism apa sleep call?
1: Gue sleep tourism deh kayaknya.
2: Sleep tourism sambil pillow talk.
1: Sleep call tuh gak gue banget. Gue juga enggak. Gue tuh gak suka. Gue udah masuk kamar, terus udah diranjang. Ini sleep call by phone kan? Bukan sleep talk maksudnya kan?
2: Bukan, itu namanya pillow talk.
1: Oh,
2: bang.
1: Pillow talk, ya bener. Gue gak suka banget ketika gue udah di kamar. Udah, gue tuh kan punya rutinitas ya sebelum tidur. Kayak nonton YouTube orang review pesawat atau baca buku gitu. Gak suka banget ditelepon. Apapun konteksnya ya. Ya mungkin kalau all suka, tapi belakang-belakang gak suka. Kalau lu pilih mana? Sleep call apa sleep tourism?
2: Sleep
1: pernah sleep call gak, Mas Endo? Kan dia sering ke Jogja tuh.
2: Enggak loh. Karena menurut gue sleep call itu is very remaja thing to do. Gue dulu melakukannya. Gue dulu adalah orang yang pacaran bisa teleponan berjam-jam sebelum tidur. Terus pas udah tidur, teleponnya ditaro tapi dua-duanya masih nyala, gak ada yang matiin.
1: Mampus, kalau ngorok gimana? I'm that
2: remaja.
1: Malu banget.
2: Tapi itu pun terjadi kayaknya waktu gue SMA.
1: Kalau SD sih terlalu centil ya, SMA masih oke.
2: Coy, SD jujur HP-nya masih Nokia. Berarti kan teleponnya pakai pulsa, say.
1: Iya, bener-bener.
2: Iya, gue tuh makan itu SMA banget. Dan sekarang aja, maksudnya gue sama Mas Endo adalah orang yang couple yang tidak video callan. Sama.
1: Hah?
2: Kayak gak video callan aja gitu.
1: Oh.
2: Kayak ya udah chat ya chat. Telepon ya telepon, tapi video call tuh enggak. Video call
1: video call
2: much.
1: Menarik loh.
2: Pakai apa dulu?
1: Kalau gue bilang pakai lingerie kan lu bingung. Karena yang bilang gue. Ngerti kan?
2: Iya. Oke. Mungkin kalau muda dari tadi bertanya-tanya, what is sleep tourism, Genus Julio? Nah, setelah ini kita akan nyeritain apa itu sleep tourism, karena ini adalah menjadi sebuah tren wisata populer di 2026.
1: Oh my god.
2: Apakah tourism tapi sleeping? In the bed alone.
1: Oh, ya kasihan juga.
2: Lah, emang harusnya sama siapa? kalau belum muhrim.
1: Sama tour guide.
2: Beli, beli temenin Bobo, beli.
1: Gak dingin, beli.
2: Kita akan kembali ke Kaula Muda, stay tune.
5: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

keseruan Prambors Live at Pestapora 2026 dari mana aja. 25, 26, dan 27 September 2026 cuma

0: Ih, kok tiba-tiba ruangan ini banyak banget nyamuk, Julio?
1: Karena lampunya udah mati.
0: Oh gitu, karena dibuka.
1: Parah. Tapi gak apa-apa kalau mudah, yang penting kita lanjutkan.
0: Nanti
1: terus.
0: Nanti kalau kita kena nyamuk sesek, terus kita sesek gimana?
1: Sesek itu apa sih?
0: Kan ada, lalat ya? Lalat TSE itu, iya kan? Itu lalat yang bikin ngantuk kan?
1: Jangan-jangan. Oh, langsung ngorok.
0: Jangan-jangan selama ini kita terserang lalat sese maksud lo. Makanya kita gampang ngantuk.
1: Aduh, tadi lo bilang apa, sleep tourism gitu?
0: Sleep tourism ini adalah sebuah tren wisata yang populer di 2026, kaula muda. Mungkin lo udah bisa kebayang gitu apa itu sleep tourism. Itu bukan bobo cembalangan ya.
1: Bukan ya, Nek.
0: Bukan ya, hati-hati ya kalau bicara dan berpikir. Sentil nih. Wah, beneran gue sentil mic-nya. Jadi sleep tourism ini adalah tren wisata yang menjadikan tidur dan istirahat berkualitas sebagai tujuan utama liburan.
1: Oke.
0: Okay. Bukan mengejar sebanyak mungkin destinasi.
1: Oke. Okay.
0: Ini tuh, tapi gue ngerasa ini tuh gue banget sekarang. Mungkin karena menurut gue banyak faktor sih. Kenapa sekarang kayak gue, kayak lo gitu. Kita adalah orang-orang yang kalau liburan itu gak ngoyo. Jadi kalau misalkan emang lo hari itu, misalkan kemarinnya lo udah banyak kegiatan, ya besokannya lo santai-santai aja di hotel atau lo slow tidur, mungkin baru keluar pas makan apa segala macam.
1: Lo tahu nggak sih, Genus, gue sekarang
0: enggak loh.
1: Bener. Gue tuh sekarang ada pola baru dalam berlibur. Dulu tuh kalau gue liburan, gue tuh akan keluar pagi baru pulang nanti udah ketika udah selesai semua.
0: Gue paham banget.
1: Nah sekarang tuh kalau liburan pasti gue akan keluar jam-jam
0: brunch mungkin.
1: Brunch, betul.
0: Jam 10-11 gitu kan.
1: Terus sore gue pulang dulu, jam dinner keluar lagi.
0: Gue juga gitu. Kenapa banget ya? Loh. Mungkin ada faktor
1: uang apa usia? Both.
0: Enggak, tapi gue ngerasa sekarang tuh kita juga liburan tuh slow. Enggak yang berbeda kayak pindah sini, cobain tren ini.
1: Udah enggak FOMO tempat gitu ya?
0: Iya, mungkin karena itu faktor utamanya, udah enggak FOMO gitu. Ada beberapa penginapan kaula muda bahkan ini nawarin fasilitas khusus kayak kamar kedap suara. Tirai blackout.
1: Lo mau ngapain sih, Kak? Mau ngeband.
0: Tidur.
1: Mau ngeband di kamar kedap suara.
0: Jujur. Kasur yang mendukung tidur, sleep coach. Mau banget lo.
1: Tunggu
0: gue
1: dulu. Si sleep coach itu kalau kita udah tidur, dia bawa sebelah kita apa dia cabut?
0: Kalau kita udah tidur dia kayak mindik keluar bawa dompet, jam tangan, handphone. Di sofa.
1: Enggak, kalau sofa ya, sleep juga couch. Iya, C-O-U-C-H, ini coach
0: pelatih. Wah, lu ngajarin bule bahasa Inggris lu, Bang Doyok.
1: Hey mister, dulu nama gue Julio Strofanov.
0: Wah, Rusia dong. Mendukung tidur, sleep coach, ada meditasi sampai spa.
1: Spa sih parah
0: banget.
1: Gue pernah sebelum tahun baru, jadi gue liburan tahun baru ke Bali. Bali kan capek dan chaos ya. Gue benar-benar sebelum malam tahun baru, sorenya itu gue spa, Genus. Spa yang sebadan badan ya, yang sampai mandi kembang.
0: Lucu
1: yang
0: kata mbaknya, nih laki lucu banget. Padahal yang diambil adalah paket honeymoon ini paket.
1: Terus
0: honeymoon pack.
1: Lu lurus susu. Terus gue bilang, mbak wangi banget kayak Denkau. Iya Denkau itu. Gue gak bohong. Gue cuma takut disemutin.
0: Jadi gue punya sebuah pengalaman sleep tourism juga, kaula muda. Ini adalah salah satu hotel terbaik dan terbagus dengan makanan terenak yang pernah gue datangi di Bali. Namanya adalah Nirjara.
1: Dia kayak benar.
0: Lumayan, intinya dari Canggu tuh lo masih jauh lagi masuk ke dalam.
1: Okay.
0: Sepi
1: tapi dari
0: banget.
1: Canggu masuk berarti di bawah ya?
0: Iya di bawah, Nirjara.
1: Oke. Okay.
0: Bagus banget, kamarnya tuh per bungalow gitu. Jadi untuk masuk ke kamar lo itu harus naik tangga. Terus nanti lo bisa ke rooftop, di rooftopnya ada jacuzzi sama ada kayak kursi males buat lo tidur-tiduran baca buku gitu.
1: Takutnya lo.
0: Gak ada
1: orang kalau pulang hangover gimana?
0: Gue gak kemana-mana bahkan.
1: Ya sih kayaknya emang itu untuk kayak stay over gitu ya.
0: Itu benar-benar didesain untuk ya sleep tourism ini. Jadi gue bangun tidur, jadi gue check in, abis itu sore-sore gue berenang, terus gue dinner di situ, makanannya enak, breakfastnya juga enak banget, benar-benar.
1: Parah ya.
0: Bukan kayak buffet, jadi ada menu, lo pesan lo tinggal tunjuk lo mau apa gitu. Terus, jadi abis gue berenang, gue dinner, malamnya gue spa, pijit. Abis itu, kok iyo sih?
1: Saking enaknya.
0: Oh, Terus gue balik ke kamar, gue nonton TV sambil ketiduran. Besoknya gue breakfast, gue berenang lagi. Terus abis itu udah gue leye-leye sampai sebelum gue check out. Gila,
1: enak
0: hidup gue
1: banget sih.
0: Ya Allah, itu salah satu momen terbaik gue di Bali. Kalau lo punya rezeki, lo nabung kawula muda. Karena buat kesana juga gue nabung dulu.
1: Dia berapa semalam?
0: Semalam 4 atau 5 gitu.
1: Ya nabung sih.
0: Nabung. Gue nabung karena gue segitunya mau menikmati. Gak ada orang Indo di situ, Julio. Orang bule semua.
1: Padahal ya Genus, gue tuh sebenarnya kayaknya tuh tadinya di bulan September ini gue tuh ada berencana mau slip tourism di Bali. Gue tuh udah bilang ke orang-orang, kayaknya misalnya kayak gue pengen deh kayak di Bali.
0: Gak ada bilang ke gue, gue gak
1: kayaknya
0: pernah dengar rencana
1: itu. Jadi gue tuh mau udah nge-MC sama Kenny di Bali tadinya.
0: Itu kan Desember bukan?
1: September tuh setahu gue. Yang softbook. Terus ntar gue bilang, ntar udah rencanain gak jadi lagi.
0: Terus lo udah bikin plan kan sama Kenny gitu. Terus lo ngajak gue kan. Terus gue kayak, gue gak mungkin bisa pergi ke Bali September. Dalam hati gue, semoga acaranya gak jadi. Gak jadi.
1: Gak jadi. Benar-benar slip tourismku di cancel sama universe.
0: Begitulah kaulah muda. Menurut gue slip tourism ini, aka berlibur untuk relaksasi, itu sangat perlu.
1: Mau banget.
0: Once a year itu kayaknya udah cukup. Intinya tapi lo pas pulang tuh lo recharge kayak energized. Fun deh.
1: Pengen coba deh guys.
0: Gas.
2: Tango with Julio and Gidus.
3: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: masalah, komplain masih lama, butuh curhat tentang solusi internet, segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Untuk menuju Terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Hah? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: Tenggo on Prambors Radio, Kaula Muda.
1: Menurut lo kota ini, menurut lo tiga hal apa yang paling tiga hal apa dari kota Jakarta yang bisa lo petik pelajarannya?
0: Satu, jangan terlalu. Ini petik pelajarannya ya?
1: Yang lo bisa petik pelajaran dari hidup di kota Jakarta?
0: Pakai masker.
1: Bukan itu.
0: Enggak apa-apa. Enggak, soalnya tuh kayaknya lebih gampang kayak Jakarta membuat lo jadi apa gitu.
1: Enggak sih.
0: Oke.
1: Gampang ini, juga. Yeah. Misalkan gue ya. Kota Jakarta membuat gue belajar untuk tidak terlalu terburu-buru dan gerasak-gerusuk. Walaupun kondisinya berjalan begitu cepat dan orang-orang begitu
0: jangan dipukul. Kan dia yang mukul, dia yang kesakitan. Ini namanya instant karma.
1: Benar. Jadi walaupun semua orang begitu cepat dan kayak semuanya gerabak gerubuk, tetapi kota Jakarta membuat gue kayak ada kalanya lo harus berhenti dan mundur dan lo ngelihat, coy, ternyata nggak buru-buru tuh juga nggak apa-apa lo gitu.
0: Oke,
1: kayak
0: satu,
1: santai aja.
0: Satu.
1: Dua, kota ini mengajarkan gue bahwa kalau lo punya masalah, lo juga harus jaga perasaan orang karena orang lain juga punya banyak masalah.
0: Oke.
1: Yang ketiga, kota ini mengajarkan hiburan itu banyak ada di mana-mana. Lo jangan suntuk.
0: Betul.
1: Jakarta tuh bisa menghibur lo banget gitu.
0: Oke, gue ya. Ya. Jakarta mengajarkan gue. Jakarta mengajarkan gue bahwa jangan menggantungkan kebahagiaan lo dengan orang lain.
1: Okay.
0: Lo harus bisa bahagia karena lo sendiri.
1: Okay.
0: Terus yang kedua, Jakarta mengajarkan gue untuk hargai orang lain dan diri lo sendiri.
1: Okay.
0: Waktunya maksud gue.
1: Waktu.
0: Karena
1: bagus.
0: Karena kayaknya orang Jakarta most likely menyadari bahwa waktu itu berharga banget.
1: Benar. Jadi kayak untuk orang-orang yang eling dan terpelajar, jam berapapun mereka mau janjian, mereka udah tahu Jakarta itu macet. Jadi maksimal banget mereka akan spare 1 jam.
0: Betul.
1: Untuk perjalanan. Jadi kayak lo mau kemanapun lo pergi, lo tuh pasti udah aware gitu 1 jam
0: sebelum lo janjian.
1: Lo udah gerak gitu.
0: Betul. Walaupun yang nggak semua orang Jakarta sebenarnya, tapi ya most likely.
1: Tadi gue bilang yang eling.
0: Betul. Terus berikutnya adalah Jakarta mengajarkan lo bahwa tidak selamanya orang itu mau lu liatin, mau lu urusin, lo ngerti gak? Kayak lebih ke kayak
1: Mind your own business.
0: Ya, itu.
1: That's ya.
0: Jakarta.
1: Thank you, Jakarta.
0: Jakarta. Karena abis ini kita mau pindah ke Oklahoma. Oklahoma.
1: Enggak, abis ini Kaula Muda, kita mau ngasih tahu bahwa Jakarta itu menjadi kota pelajar terbaik di Indonesia. Kita kan adalah pelajar-pelajar dari kota ini.
0: Alhamdulillah dan insya Allah. Kok insya Allah udah terjadi ya?
1: Ya. Yeah.

0: Nah, tadi kita sudah banyak belajar dari kota Jakarta, Kaula Muda, dan ternyata Jakarta ini juga menjadi kota pelajar terbaik di Indonesia, bahkan mengalahkan Jogja. Karena kan yang kita tahu,
1: gue tahu Jogja kota pelajar.
0: Iya kan, Jogja adalah kota pelajar gitu.
1: Jadi Jakarta ini itu ternyata. Oke, bentar. Jadi ini tuh surveyornya adalah QS Best Student Cities 2007 gitu, gitu kali ya. Jogja itu di posisi 118, sementara Jakarta berada di posisi atasnya. Yang adalah berapa itu? Ada nggak di situ?
0: Mungkin 117. Yang penting di atasnya lah.
1: Oke,
0: QS. Mungkin ini kan pasti surveinya dari berbagai negara gitu.
1: Betul sekali. Nah, ada faktor-faktornya kaula muda. Ada faktor kualitas universitinya, biaya hidup, daya tarik kota, aktivitas pemberi kerja, keberagaman mahasiswa, dan juga pengalaman mahasiswa gitu. Jakarta itu dia nilainya kuat terutama di aspek affordability dan employer activity. Sehingga jadi salah satu pertimbangan menarik bagi mahasiswa begitu.
0: Gue mengerti dan paham dan setuju banget sih. Maksudnya ketika lu masih kuliah di Jakarta tuh chance lo untuk kuliah sambil kerja tuh gede banget. Ya kita semester 5 kuliah, kita udah kerja di Prambors.
1: Iya juga,
0: ngerti
1: ya.
0: Kan?
1: Iya,
0: maksudnya
1: iya,
0: kayak bener-bener. Karena gue
1: lapangan kerjanya gitu
0: bener, lebih banyak ya. Karena iya, maksudnya ya gue nggak ngerti sih kalau sekarang gimana, tapi intinya kalau kayak
1: entertainment
0: di luar kota gitu, misalkan teman-teman seangkatan kita yang mungkin kuliah di luar di luar kota kayak Bandung, gue punya teman yang seangkatan gue yang kuliah di Jogja juga, ya mereka tuh kuliah aja, kuliah nongkrong main gitu. Sementara ya kalau gue ngelihat lo dan gue dan teman-teman kita yang lain, banyak banget yang sambil
1: kerja.
0: Udah kerja, benar. Jadi ya memang aktif-aktif ya bun warga Jakarta.
1: Semangat deh warga Jakarta, karena udaranya lagi mantep-mantepnya. Tapi satu Indonesia sih ya. Tapi Jakarta gue paling gak kuat banget tuh kalau apa macetnya coy. Eh enggak sih.
0: Gimana nih?
1: Gue udara kotornya.
0: Iya benar.
1: Masalahnya udara tuh kota-kota lain pernah kena udara kotor karena karhutla. Jakarta berdiri sendiri karena polusi yang
0: bukan
1: dibikin
0: karena
1: sendiri.
0: Bukan karena apa-apa, benar.
1: Iya benar, waduh.
0: Semangat ya mahasiswi dan mahasiswa Jakarta.
1: Oh tuh Jakarta 117, okay. Jogja 118, Bandung peringkat 128.
0: Oke, nomor 3 di Indonesia. Surabaya nomor 4 di Indonesia peringkat 140. Nomor 1-nya di dunia apa?
1: Ada
0: Luisa. Iya kan, dunia. Maksudnya kan peringkat 117-nya kan Jakarta, nomor 1 di Indonesia. Nah, ini nomor 1 di dunia tuh nomor 1. Hari ini tapi Luisa sama Julio matching pakai hoodie abu-abu.
1: Kota pendidikan.
0: Kata gue tukeran hoodie sih.
1: Di gue jadi ketat.
0: Nomor satunya ayo coba.
1: Kota pendidikan nomor 1 di dunia itu adalah London, Inggris.
0: Wow.
1: London, Inggris dinobatkan sebagai kota pelajar pendidikan nomor 1 di dunia.
0: Berarti
1: berdasarkan berbagai pemeringkatan global seperti QS Best Student Cities. Mirip.
0: Gila, berarti Oxford itu adalah universitas terbaik di dunia ya harusnya.
1: Yes. Betul sekali. Rumah bagi kampus bergengsi seperti University College London, UCL. Terus Imperial College London sama King's College London, itu yang paling bagus.
0: Wow,
1: peluang karir, akses kuat ke jaringan kerja global dan perusahaan multinasional. Hebat banget ya.
0: Gila,
1: London tuh
0: keren.
2: Rambors. Untuk menuju terminal Blok M.
3: Lu lagi ngefoto apaan sih?
4: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
3: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
5: Kaula Muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Tango with Julio and Gidus.

0: Genus dan Julio masih ada di Tenggo Kaula Muda on Prambors Radio. Menurut lo, apakah sepatu, outfit, dan jenis tas yang paling pas dipakai untuk menonton konser atau festival?
1: Gue? Gue akan pakai celana pendek.
0: Gue juga, lo celana pendek banget pasti.
1: Seberapa pendeknya?
0: Setengah paha lah.
1: Pendekan mana? Kalau gue seperempat.
0: Lo ternyata adalah cowok-cowok hot pants yang kantongnya lebih panjang itu.
1: Betul.
0: Yang ujungnya gak di nece jadinya kainnya berudul-berudul.
1: Itu Lisa Blackpink.
0: Celana pendek oke. Okay.
1: Betul.
0: Atasannya?
1: Atasannya...
0: Karena lo bukan orang kaosan.
1: Iya, tapi lately gue kaos.
0: Kapan? Oh ya? Ya enggak, maksudnya lo tuh pasti kayak mungkin ada outernya atau kayak...
1: Mungkin kayak aduh,
0: atau ada kemeja. Ya abis Julia mukanya kayak nyenyenye gitu ke gue.
1: Gue itu akan kaos, outernya kemeja.
0: Kemeja lengan pendek gitu ya.
1: Iya, tapi kayak paspor gue bakal berencana pakai kaos sih. Gue merasa sekarang gue keren kalau pakai kaos karena gue di
0: six pack. Banget. Kaosnya tapi yang lengan pendek tapi turtle neck kan. Ya. Kayak saking anehnya ngeliat Julio pakai turtle neck, lo sampai mikir kayak Julio leher lo di gips ya gitu. Ada yang patah ya.
1: Akulah si Steve Jobs itu, teman-teman.
0: Atau mungkin Julio lehernya disupang ya.
1: Astagfirullahalazim genus. Gue kalau habis kalau habis makan biasanya gue cuci lagi.
0: Apa?
1: Kaos sama kemeja. Kita bolak-balik di apa?
0: Tasnya? Iya, penting loh tas.
1: Tas fitness.
0: Iya kan ada orang yang pakai. Kan ada orang yang pakai tas lempang, ada yang pakai tote bag. Banyak tuh cowok-cowok indie yang nonton festival pakai tote bag.
1: Gue selempang sih pasti.
0: Gue juga pasti selempang dan kecil karena pun isinya paling cuma kayak card holder, mungkin power bank, terus lipstick, make up, tumbler, panci, semuanya dibawa.
1: Kalau gitu kakak harusnya pakai backpack kak.
0: Iya benar.
1: Jangan sport no.
0: Pokoknya siapkan outfit ternyaman dan terpraktismu Kaula Muda untuk menghadapi Kemayoran di tanggal 25, 26, dan 27.
1: Betul.
0: Karena kita akan bersama-sama bersenang-senang di Prambors Live at Pesta Pora.
1: Nah itu dia Kaula Muda.
0: Wow, itu deh.
1: Pesta Pora.
0: Benar.
1: Prambors Live.
0: Apa saja kegiatan-kegiatan.
1: Gue lagi mau ngomong Prambors Live.
0: Iya.
1: Rem gue.
0: Iya. Apa saja kegiatan-kegiatan yang akan terjadi selama kita di sana, Julio?
1: Kita akan siaran. First thing first, we will siaran. Terus ada juga IRL live stream dari Pesta Pora Kaula Muda. Ada podcast, ada music performance. Kita bakal main game, kita juga bakal challenge. Seru banget. Jadi kalau yang di Jakarta Kaula Muda, samperin deh ya standnya, booth-nya Prambors ya.
0: Yup.
1: Kalau yang di luar Jakarta, langsung aja kita di prambors.live.
0: Pokoknya sampai jam 2 siang sampai 12 malam prambors.live akan on terus. Jadi harus ditonton terus.
1: Wah panas tuh. Prambors Live at Pesta Pora 2026, bringing the festival vibes to you.

0: Prambors. Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Sekali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
1: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau

0: Genus dan Julio masih ada di Tenggo Kaula Muda on Prambors Radio. Menurut lo, apakah sepatu, outfit, dan jenis tas yang paling pas dipakai untuk menonton konser atau festival?
1: Gue, gue akan pakai celana pendek.
0: Gue juga, lo celana pendek banget pasti.
1: Seberapa pendeknya?
0: Setengah paha lah.
1: Pendekan mana? Kalau gue seperempat.
0: Lo ternyata adalah cowok-cowok hot pants yang kantongnya lebih panjang itu.
1: Betul.
0: Yang ujungnya gak di neci jadinya kainnya berudul-berudul.
1: Itu Lisa Blackpink.
0: Celana pendek oke. Okay. Atasannya?
1: Atasannya...
0: Karena lo bukan orang kaosan.
1: Iya, tapi lately gue kaos. Kapan?
0: Oh ya? Ya enggak, maksudnya lo tuh pasti kayak mungkin ada outernya atau kayak...
1: Mungkin kayak aduh
0: atau ada kemeja. Ya abis Julia mukanya kayak nyenyenyenye gitu ke gue.
1: Gue tuh akan kaos, outernya kemeja.
0: Kemeja lengan pendek gitu ya.
1: Iya, tapi kan paspor gue bakal berencana pakai kaos sih. Gue merasa sekarang gue keren kalau pakai kaos. Sekarang gue di
0: six pack. Banget. Kaosnya tapi yang lengan pendek tapi turtleneck kan. Ya. Kayak saking anehnya ngeliat Julio pakai turtleneck, lo sampai mikir kayak Julio leher lo di gips ya gitu. Ada yang patah ya.
1: Akulah si Steve Jobs itu, teman-teman.
0: Atau mungkin Julio lehernya disupang ya.
1: Astagfirullahalazim genus.

0: kalau habis kalau habis makan biasanya gue cuci lagi.
1: Apa?
0: Kaos sama kemeja. Kita bolak-balik di apa?
1: Tasnya.
0: Tasnya?
1: Iya, penting loh tas.
0: Tas fitness.
1: Iya kan ada orang yang pakai.
0: Gua pernah bawa tas.
1: Kan ada orang yang pakai tas lempang, ada yang pakai tote bag. Banyak tuh cowok-cowok indie yang nonton festival pakai tote bag.
0: Gua selempang sih pasti.
1: Gua juga pasti selempang dan kecil karena pun isinya paling cuma kayak card holder, mungkin power bank, terus lipstick, make up, tumbler, panci, semuanya dibawa.
0: Kalau gitu kakak harusnya pakai backpack kak.
1: Iya benar.
0: Jangan sport no.
1: Pokoknya siapkan outfit ternyaman dan terpraktismu kaula muda untuk menghadapi kemayoran di tanggal 25, 26, dan 27.
0: Betul.
1: Karena kita akan bersama-sama bersenang-senang di Prambors Live at Pesta Pora.
0: Nah itu dia kaula muda.
1: Wow, itu deh.
0: Pesta Pora.
1: Benar.
0: Prambors Live.
1: Apa saja kegiatan-kegiatan.
0: Gue lagi mau ngomong Prambors Live.
1: Iya.
0: Lu rem gue.
1: Iya. Apa saja kegiatan-kegiatan yang akan terjadi selama kita di sana, Julio?
0: Kita akan siaran. First thing first, we will siaran. Terus ada juga IRL live stream dari Pesta Pora kaula muda. Ada podcast, ada music performance, kita bakal main game, kita juga bakal challenge. Seru banget. Jadi kalau yang di Jakarta kaula muda, samperin deh ya standnya, booth-nya Prambors ya.
1: Yup.
0: Kalau yang di luar Jakarta langsung aja deh kita di prambors.live.
1: Pokoknya sampai jam 2 siang sampai 12 malam prambors.live akan on terus. Jadi harus ditonton terus.
0: Wah, panas tuh. Prambors Live at Pesta Pora 2026, bringing the festival vibes to you.

0: Tenggo on Prambors Radio.
1: Terima kasih.
2: Nyangkut, masih nyangkut salt bread. Terima kasih untuk kaula muda yang udah mangkal dan sudah mendengarkan kita di hari Rabu ini.
0: Betul sekali kaula muda, terima kasih banyak buat yang tadi telepon juga, yang komen juga di live kita. Thank you, thank you, thank you.
2: Kita bertemu lagi besok ya, teman-teman ya.
0: Yes, jangan lupa dengerin terus Tenggo dari Senin sampai Jumat 4-8 ya.
2: Juli mau kemana sih abis ini?
0: Aku ada kerjaan, lupa banget gue saking kayak lately gue lagi tumpang tindih gitu ngurus-ngurusin.
2: Oh iya.
0: Terus besok itu gue ada intinya besok gue kerja, ada 4 kerjaan gitu.
2: Nah,
0: itu
2: kan lumayan, iya. Dalam 1 hari.
0: Termasuk siaran tapi ya.
2: Oh, iya, oke. Okay.
0: Nah, jadi lagi ngurus-ngurusin terus gue pikir kayak, "Hah, untung hari ini habis siaran langsung pulang." Gue langsung kayak, "Dek, wah, gue lupa gue udah jadwal jam 8 gitu."
2: Keren banget, insyaallah semoga semua rezeki-rezekinya Julio bisa berputar.
0: Beli kasur, beli mobil Xpeng.
2: Ih, pengen banget. Amin.
0: Itu
2: Bang.
0: Ya udah, kalau udah kita cabut ya.
2: Bye.

0: It's not the end mixerku. Let's try again. Jadi dia harus diribut dulu weekend crew, nanti baru sembuh lagi Senin depan. Okay, let's do this.
1: It's Captain Ida on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: how is your Wednesday? Ramai sekali Rabu. Di hotline, di prambors.live, di IG Cap Ida. Where should I start crew? Hi, Helen, Kenny, Dewi, Sandy, Rexy, Ash, Donna, Daniel, Dimas. Kita mulai dari Donna karena dia yang paling atas crew. Let's start from the top always. 1, 2, 3. Konbawa Donna-chan.
2: Konbawa Cap.
0: Hai.
2: Udah lama banget gak voice note terakhir di 9 September.
0: Hai.
2: Aduh, aku capek banget kerja. Kenapa ya? Kerja susah banget, ya ampun. Orang-orang tuh kalau kerja susah juga gak sih? Apa aku doang ya? Ya ampun, sedih deh. Ini baru selesai lembur. By the way, tadi karena ngomongin siapa namanya? Damar, kata Pras Damar mirip Gusti Wew. Yeah. By the way, kemarin si Pras tuh ikut The Day in This Day Out main padel bareng itu. Yes. Terus dia menang jadi yang paling apa? Heboh, paling aktif. Dapat headset deh menang gitu dia. Nonton vlognya dong, Cap.
1: Gambar deh.
0: Dikasih nih link YouTube-nya. Aku enggak bisa buka YouTube, di restrict. Tuh. Bisa. But thank you so much. Aku buka di forward dulu di HP. Niat banget ya. Yes, main padel bareng Prambors. Ini dari YouTube-nya Rif dan Donna. Meet up sama The Dandies, Danang, Darto, dan Kenny.
1: Cia.
0: Pras, kok lu mirip gue?
1: Kok gue kayak ngaca? Asli.
0: Gue, Pras, sama Tradeto, drummer Hindia, ternyata punya similarities, man. Sumpah. Cuy, ngeri deh. Cuma lu gak ada lesung di kiri. Di dua-duanya ya, Pras? Dan gue gak seberewokan lu. Asli, Dona, kaget gue. Sumpah. Kamu ngerasa Pras mirip aku juga gak sih? Atau aku doang? Thank you, Dana. Terima kasih sudah misu-misu. Setiap ada crew yang misu-misu tentang kerjaan, aku pun gitu. Paling bete, paling ancur, paling ngedown kalau mixer gue ada satu tombol yang gak sesuai sama ekspektasi gue gitu loh, crew. Tapi gak apa-apa. I will try my best, yes? Kayak, ayo dong please konsisten gitu. Aku tuh udah konsisten buat kamu, mixerku. I love you. And thank you so much, Donna. You're the best, okay? Thank you, Pras. Gue lihat kok, gue selalu mantau. Di guest Prambors, gue selalu lihat Pras si paling heboh memang. Gila. Gue bahkan salah ngelihat kok rambut lo kayak agak tirang ya. Ternyata enggak ya. Yeah, well, anyways. Dari Donna, kita ke Ash di Pulau Mas. Ash, yang paling nonton aku di TVRI World, setiap siaran berita. Ash.
3: Gemas sekali kamu.
0: Iya, aku. Kamu nonton aku di Prambors.live video, yes? Gila, kamu nonton aku di klik.tvri. Kamu nonton aku di prambors.live. Jadi siang, sore, malam, kamu bersama aku, Ash.
3: Hai, selamat malam, Cap. Yeah. I'm happy bisa lihat kamu langsung. Iya, kamu deket banget. Loop, loop, loop. Miss you.
1: Yeah. Suara kamu kayak Shikawa. Nih aku lagi bye-bye-bye-bye ke kamu, Ash. Hai, Ash.
0: Make some love language, Ash. Here's the love language, Ash. Ah, ceritanya. Ya, cuma di prambors.live yang bisa lihat, yes. Gimana, Donna? Mumpung lagi main sama Donna nih. Donna?
2: Emang mirip ya? Hah? Nggak mirip ah kalian? Cap ganteng. Pras juga ganteng banget.
0: Ogok. Enggak. Coba, aku lagi lihat thumbnail karena kecil ya. Ini thumbnail yang YouTube kamu kasih nih di YouTube Rif dan Donna crew. Rief ya, R-I-E-F dan Donna. Ini thumbnailnya Pras. Sumpah, gue kira gue cuy. Cukup di angle ini Pras. Atau ini bukan lu sih? Enggak, ini lu. Aduh, aneh banget lihat apa? Doppelganger lu crew. So yes, anyways, this is another of my doppelganger. Dia 1 Maret Pisces, gue 3 Maret ya kan? Sama-sama Pisces. The name is Justin Bieber crew. Swipe.

0: Bieber and Night Flight. Jumat ini Padel nih kru, gara-gara pras padelan kan.
1: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru. Jumat jam 1 siang sampai 4 sore di T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: I'll see you crew, let's go. In the meantime, voice notes rame. Jadi aku mau menyapa di voice notes dulu. Rexy, siswi padelku juga ini.
2: Halo Kater Eda, tadi aku habis padel. Seru banget. Habis itu coachnya baik-baik banget. Habis itu aku kan ini lagi jalan di mobil mau jemput mama aku. Ini yeah. Udah selesai padelnya. Yeah. Soalnya abah aku juga padel. Yeah. Habis aku udah selesai. Yeah. Habis itu kan ini macet. Yeah. Habis itu aku bingung. Lah, kok abah lewat sini?
0: Ya.
2: Panjang banget dah.
0: Ya, habis itu aku juga kangen kamu, Rex. Habis itu aku juga semangat padelan bersamamu, Rex. Habis itu terima kasih Rex sudah main padel terus. Habis itu Captain Eda love you, Rex. Jangan bobo malam-malam. Habis itu kita ke Sandy. Cubet. Kucul bet. Sandy. How's your day? Amerika. Kenapa suara lu berat?
3: Kep, aduh berserak suaranya. Kemarin siang itu aku diundang sama Ovi, teman orang Indonesia juga.
0: What?
3: Yang dia baru saja ulang tahun tanggal 19 kemarin. Happy birthday, Ovi.
0: Happy birthday, Ovi. Aku kira Ovi. Ovi mah temannya Admiral. Lanjut, Ovi, Sandy.
3: Dia undang teman-teman Indonesia, cewek-cewek ke rumahnya dia untuk makan makanan Indonesia yang dia masak from scratch. Ih, gila, dia pintar banget masaknya. Ada lontong sayur, ada rendang, ada sambal-sambal macam-macam, ada balado telur. Sebenarnya ngomongnya hari ini masih capek kemarin. Aduh, cekakak-cekikik sama ciwi-ciwi itu. Udah gitu dia bikin martabak manis. Aduh. Ya ampun, udah lama banget gue gak makan martabak yang setebel-tebel bibirnya. Siapa coba yang bibirnya tebel? Bibir tadi gak tebel.
0: Asyur.
3: Udah, pokoknya intinya itu makanan Indonesia from scratch, enak-enak banget. Macam-macam kan pada bawa-bawa ya, ada martabak telur, ada martabak. Apalagi martabak manis, martabak keju. Terus ada es buah. Aduh, bakwan. Aduh, apalagi sampai aduh-aduhan. Pokoknya guys, you don't know what you miss until it's gone. Itu benar banget. Tapi hanya berlaku untuk makanan-makanan, untuk keluarga tercinta, teman-teman tersayang. Kalau untuk mantan, apalagi Doni Bir Pletok sih, say. Ah, udah deh, gak usah dibahas lagi. Kenapa juga kita ngomongin Bir Pletok? Pletok. Oke, Cap, selamat siaran. Tetap masih chuntil mode, bye.
0: Chuntil and baddie always. Dari semua makanan yang kamu sebutin, kok gak ada kesukaan kita, Sandy? Bakso mana bakso? Ada gak sih bahannya di swalayan Amerika gitu? Bakso di Target, Target mah Australia. Point. Apa sih kalau di Amrik? Udah lama gak ke Amrik cuy. Terakhir 95 gue ke Amrik. Amrik. Ya yeah, well anyways, jam 24.06 crew. Masih banyak yang menyapa nih. Let's play some root. H2H, special buat Donny. Bir peletok. Aduh maafin ya crew, internal banget ini. Itu pokoknya crushnya Sandy lah. Gara-gara semalam jam 10 kita ngumpul dan nge-spill semua nama-nama crush. Jadi aku nyimpen kartu semuanya, beberapa yang ikutan ya, kayak Vivi Iqbal, terus Gay Boy Huda ya kan, sama Maggie dan Aldi. Let's get some Carmen right here. Hearts to Hearts Root. Yeah.

0: Make me. Let's go.
1: It's Cap and Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew.
0: Yes, target achieved. Our new mission adalah mission. Permisi dan mission. Our new mission adalah to win a live match 20 kali, crew. Sekarang udah 7, jadi I need 13 lagi. Nanti malam jam 10 sampai jam 12, yes? Assemble, please. In the meantime, as much as I wanna play voice notes kamu, tapi saatnya kita masuk ke update produser Damar, yes? Kenny, Dewi, Helen. I see you. Here's a update about Taylor Swift. Kayaknya semalam aku di-spill sama kru aku yang namanya Cipe juga, ya? Let's give some Taylor Swift back sound, shall we? This song is just pure gold. Updates Taylor Swift, Swifties. Resmi ngumumin single terbarunya yang berjudul Patient Zero. Patient Zero. Dijadwalkan rilis hari Jumat ini 25 September 2026 ya. BTW, welcome to Libra season, Ash. This is your season, Ash. And mine, karena moon aku adalah Libra. Captain Ada Sun Pisces, Rising Pisces, Moon Libra, yes. Jadi ya, an early gift buat Libra September. Next highlight, lagu ini jadi karya musik pertama Taylor Swift setelah resmi menikah dengan Travis Kelce di bulan Juli lalu. Next highlight, menghitung mundur dan pre-order. Pengumuman ini disampaikan lewat fitur hitung mundur misterius di situs resminya Taylor Swift. Lengkap dengan pembukaan pre-order buat 3 edisi CD terbatas selama 24 jam. Go get 'em, Swifties. Rilisan baru ini langsung bikin Swifties heboh dan siap-siap buat meramaikan tangga lagu musik global lagi. Patient Zero, crew. Ekspektasi lagunya kalau buat gue adalah Patient Zero ya, Patient Zero. Kira-kira ballad, middle, atau upbeat? Menurut gue sih kayaknya susah nih, susah, man. Tapi dari judulnya sih Patient Zero ya, kayaknya sih vibesnya kayak lover gitu gak sih? Well, I don't know, crew. I could be wrong. Kayaknya gue gak percaya sama ekspektasi gue saat ini. It could be upbeat sih. Abis nikah gak sih? Well, I don't know, crew. How about you, Swifties? Let's do our hunch Jumat ini, okay? Gimana Prambors.live chat? Udah dibalas di Prambors.live chat. Ada bakso, Cap. Di Asian market. Yes. Okay. Prambors live chat. Silahkan vote buat lagu Taylor Swift malam hari ini, yes. Patient Zero, upbeat, upbeat sih fix. Taylor Swift, which one do you want? Satu atau dua, yes. Satu untuk New Romantics from 1989. Satu, go.

0: Prambors live chat. Ayu 2, Aisa 2, Helen 2, Kitsu 1. Kitsu mesti ditatar nih. Nah, gitu dong. Voice notes gue juga gak kalah cepet ya kan. Voice notes, tunjukkan statusmu. Kim Poy, maju Kim.
1: Foot satu cap, foot satu.
0: New Romantics, lagunya Mike ya. Mantan.
2: Dua dong cap, dua. Biar kayak kita SMA gitu.
0: Ah, tempura sunter. Dua ya, biar kayak kita SMA ya. Aduh, jadi inget SMA Sevilla, Pulau Mas. Helen, Bandung.
3: Dua cap, dua.
0: Oke, dua makin banyak nih. Dedeo, ikutan juga dia, pakai HP yang kedua lagi dia.
4: Dua.
0: Oke, dua. Siapa nih, Rix? Rix FNB Club, Rix. Rix ikutan, Rix.
5: Sure, dua cap, dua. Oke, dua cap.
0: Oke, chill bro, chill. Sure, mic gue nih malam ini, sure. Let's go. You belong with Cap. You're mine for the next 4 hours, crew.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Yes, khusus yang ya TTA, yang TikTok-TikTok aja, aku punya misi. Misi, secret mission buat kamu. Yang TikTok-TikTok aja, yes. In the meantime, this is Cap on our first debut gaming club. Go, cara mainnya.
1: It's Cap and Ida on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: game club. Update semua kehidupan gaming kamu. Oke, okay? Mari kita coba. Setelah Fest tadi ada Galih HYT kan nih, Galih. Let's go anak sepeda.
2: Malam Cap.
0: Hey.
2: Game live ya.
0: Yes.
2: Tiap hari masih main CS 2 sama teman-teman. Rank masih 10k aja.
0: Ini.
2: 10.000 ban, kadang 9.000 ke bawah. Tapi ya itu game yang tiap hari dimainin selain Mobile Legend di Mythic.
0: Gila.
2: Magic Chess di Mythic.
0: Gila.
2: Itu aja.
0: Gils, itu enggak itu aja. Sasuga as expected, Galihate, Gonzaga, Giu. Thank you. Mari kita coba King Poi, donatur TikTok Cap Eda. Gifter terbanyak, number one, sampai 10 miliar gift. King Poi, si Aries.
3: Kelas gaming, gue main Mobile Legend dari Epic sedunia. Gue udah di Epic 2, Hero Hanabi,
0: nah.
3: Top Jaxel nomor 5. Tadi siang ditemani Vivi Swang main Mobile Legend dan mabar sama Dears. Cukup sekian.
0: Gila Hanabi bre, hero marksman di Mobile Legend yang paling bang bang bang bang. Ninjutsu, Soul Scroll, Forbidden Jutsu, Higanbana, ulti skill 3. Sobat gue sama Hanabi. Dia tuh kayak kalau di anime My Hero Academia kayak Mau-mau, Yaoyorozu crew. Tahu kan? Yang paling cantik itu kawaii. Yang ya itulah. Mau ngomong masih pagi kru. Hah, Hanabi. Nih ya, kadang nih, gue tahu otak lu kru. Kadang kalau misalnya lu ngelihat kayak hero-hero cewek atau hero-hero yang lu suka, cowok atau cewek gitu ya, lu tuh kayak apa rasanya ya kalau misalnya gue bisa ketemu langsung dia tuh, gitu. Pasti ada hero-hero yang lu pengen pacarin kan? Ngaku kan? Hanabi salah satunya. Anyways, senangnya kelas gameku rame. Ya terus crew, Leo nih, si cewek 1 Agustus sama kayak Admiral Twinda, sama kayak Tiffany yang SNS di Leonie. Selamat malam, kon bawa.
4: Oh, terus setelah itu main Need for Speed Underground.
0: Gila.
4: Cap yang ke-1 sama yang ke-2. Modif-modif mobil.
0: Gila, NFS Underground, NFS 1-2. Gila men, Leoni dari Club Sport Crew. Ternyata dia masuk di SMA Night Flight Club Gaming juga. What do you know, Leoni? Dari awal.
4: Captain Eda.
0: Hai.
4: Aku sekarang udah gak pernah main game.
0: Hai.
4: Tapi dulu waktu aku kecil tuh, game yang paling berkesan buat aku adalah Harvest Moon.
0: Hai.
4: Dari situ aku belajar bahasa Inggris terkait sayur-sayuran.
0: Yes.
4: Terus
0: belajar cara ngegebet Karen, itu dia cewekku. Atau Popuri, itu dia cewekku. Atau cewek yang di library siapa namanya? Hana.
4: Game kedua yang buat aku berkesan, Gran Turismo. Dari situ aku belajar mobil-mobil itu asalnya dari mana, jadi dari negara apa, terus mobilnya ada apa aja.
0: Nissan Skyline, Gran Turismo sama NFSU, itu dia. Skyline GT 50 ya. Sedap, crew. Ih, kalau main Harvest Moon pernah enggak? Back in the days enggak ada YT untuk ngecek ya kan walkthrough-nya. Kamu baca majalah. Walkthrough cara ngegebet Karen sampai ketemu di bukit bulan. Pernah enggak dapat itu? Easter egg itu, crew. Dapat gue, bre. Setelah Helen tuh kru gue, tapi Adi juga namanya Helen. Karen gue kasih wine, dikasih oleng dulu, baru di Summer Midnight Moon kita bersama di Bukit Bulan, cuy. Itu dia ya Leonie, nih Leonie nih.
4: Istri aku Karen di Harvest Moon.
0: Itu sama kayak istriku juga, Karen. Iya gimana mantan?
5: Karen.
6: Iya dong, bacain tuh buku-buku sama masak resepnya biar mateng, kagak gosong, Kep.
5: Iya.
6: Kan aku pinjam bukunya.
0: Iya betul. Kan kamu main sebelah aku. Au! Momen-momen di mana kamu main game ditemenin sama ayang. Terus di gofutin makanan. Kamu lapar ya? Resident Evil kamu belum selesai. Aku beliin ya bakso pusaka Cipete. Suapin nih. Gitu, girl. Itu dia. Ah, udah. Gue kelamaan nyiapin kalau soal game. Nanti kita lanjut lagi ya. Ariana Grande, Kiss Me Please. Aduh. Habis disapa mantan langsung kiss me gak tuh? So yes, secret mission di TikTok, yes. Di Fortnite pernah manggung Ariana Grande. So how about that? Ari filling in buat game Fortnite. Go. Fill up those game boys. Welcome to Fortnite Season Kingdom Hearts. Cap Eda playing hours Fortnite gue 1920 jam, kru. Itu sama dengan 80 hari non-stop main game Fortnite di PS5, yes.

0: I love you my TikTok crew. Terima kasih sudah selalu sangat membantu. You are so helpful and I love you for that. Thank you for doing our secret mission. Prolong their secret mission sampai jam 10 ya, karena kelasnya rame malam hari ini crew. Cara mainnya, crew jam 9.16, rame nih. Kita tangkap siswa-siswi baru boleh malam ini?
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: game life. Update me about your game life. Anak baru, mulai dari bawah kali ya. Danesu, salam dari Vivi Swang. Kayaknya ada di TikTok Vivi Swang. My Nakama, my Going Merry, my Nami, Danes, and my Princess Vivi of Alabasta. John, anak baru nih. Sandy ini kayaknya John Leo-Leo nih, kesayangan kamu Sandy. John Leo-Leo, silakan John Leo.
2: Gua John, gua gamers dulu sih, sekarang udah kerja nggak main lagi. Gua terakhir main Dota sama Valorant. Valorant paling tinggi di ASEAN dan 1 mungkin ya. Itu udah peak banget, peak. Abis itu udah nggak ada tempat main lagi. Ya, nggak main lagi sekarang. Udah fokus kerja nyari duit.
0: Hai John Leo-Leo, selamat mencari duit ya, Leo-Leo. John, please sediakan waktu untuk bermain. At least dari setelah lo keluar dari kelas ini, at least lo inget, iya ya, kadang dalam hidup kita tuh butuh bermain sebagai gamer, man. Karena dunia ini hanyalah ilusi in the sky. Yang real tuh adalah the Land of Dawn, Mobile Legend. Itu dia, crew. Ya, begitulah. JB, ini anak baru juga, JB. Hai, JB. Jesse Barrera nih, ikutan. Hai, Jesse Barrera. Aku ke konser kamu 3 minggu lalu, yes?
3: Gue sih sekarang udah gak terlalu main game, Cap. Cuman gue tuh kepikiran, dulu tuh gue suka banget main Metal Slug atau ini. Metal Slug ya, PS1 atau PS2 gitu. Ini. Yang kayak, heli mesin, gitu loh pokoknya. Itu sampai udah tamat, ulang, gak bosen-bosen. Lu main gak sih, Cap?
0: Main, bre. I'm a gaming nerd, cuy. Temen gue adalah di game. Back in the days. Ini, gue gak tahu kenapa. Lu lagi pada mau buka pintu Throwback Thursday kali ya, gateway-nya. Dulu, semua nih bahasanya nih. Yang sekarang dong, bre. Tapi gak apa-apa, yang dulu juga gak apa-apa kok. Back in the days. Di Bioskop 21 Kelapa Gading. Di Kelapa Gading 1. Langsung ada naik tangga ke atas, belok kiri, ke pojok ujung, ada game Ding Dong. Nah, beli koinnya sekitar berapa? 5.000 dapat 10 koin. Main Ding Dong Metal Slug. Itu dia. Seru banget, bre. Game kiri kanan gitu, 2 dimensi ya kan. Ah, man. Super good. Siapa lagi? Rame, bre. Gue sampe bingung. Danesu boleh deh, Danesu. Bentar, si John gue kasih stiker. John gue kasih stiker Cap Ed dulu ya, biar dapat diskon terbang ke bulan. Nah, John Leo-Leo, Sandy udah dapat kita. Sama Jesse Barrera udah nih. Namanya Jesse Barrera Metal Slug. Metal Slug Game Club Cap. Nah itu dia, gue namain langsung. Coba Danesu. My Nami to my Luffy. Dozo.
4: Malam Cap, ya. Mau ikut absen juga dong.
0: Iya dong.
4: Aku lagi main Persona 5 Royal. Untuk persiapan Persona 6 ya. Kalau bisa main. sama ini Tomodachi Life. Kamu tahu nggak Cap? Jadi dia bisa bikin karakter sendiri gitu loh. Jadi kita benar-benar gambar, literally kita gambar sendiri pakai tangan sesuka kita mau apa aja. Jadi aku bikin kayak Killua lah, terus Gojo lah, Geto lah, gitu-gitu. Seru banget. Itu aku lagi main dua itu aja sih. Oke,
0: okay,
4: thank you Cap.
0: Hai, arigatou gozaimashita. Kamu berarti pemain Nintendo Switch, yes? Tomodachi Life, Living the Dream. Aku baru tahu yang ini. Dan aku baru tahu kalau Persona 5 tuh ada di Nintendo Switch ternyata. Oh my god. Kemarin aku dikasih tahu sama anak magang namanya Ray, si cewek cosplayer ya. Raye Yas kayaknya kalau di IG. Yang paling entusiastik ngajak aku ke Comic-Con, you Cap. Comic-Con makin you. Terus dia ngelain aku ke Persona 5. Terus aku bilang kan, what is up with Persona? Kenapa sudah sampai 5 dan aku gak pernah main game ini? Gitu. Terus dia kayak, kamu harus tahu ini, Achikiro, kamu harus si Joker, kamu harus... Tahu kan kalau wibu udah yapping crew? 5 menit ngobrol berasa kayak 5 jam. Oh gitu, gitu, gitu, gitu, gitu. Ya, ya. Oh, untung nih. Nah, terus ya udahlah. Akhirnya aku kayaknya kalau ada waktu gue akan berhenti dulu sejenak di dari PS5 dan bergerak ke Switch nih. Karena kebetulan di rumah Admiral main Nintendo Switch kan. Dia lagi main, enggak, dia selalu main Disney apa gitu, gue lupa. Kayak something Disney Magical Land yang selalu di-update gitu, kayak Animal Crossing gitu loh, crew. Nanti gue akan cari tahu. In the meantime, how about jam 21.21 ini? Keep those gaming coming. Ini rame banget kelasnya malam hari ini, yes. Kelas pertama game. Nanti akan sebulan sekali kita akan update personal best ranking game, okay? And your last save file. In the meantime. Die For You. This is a Valorant Champions 2021 song yang dibawakan oleh Z Remix. Song So Good Crew dari Grabbits. Let's play it.

0: It's Caps Game Club jam 21.24 crew. Pemain Valorant Champions 2021 Classico, that was your soundtrack. Die for you, grab it, Z Remix. Cara mainnya?
1: It's Captain Ede on Pram Wars. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Update me your gaming life please, yes? Yoroshiku. Nah, yang semangat itu di... ketik up, up, up, up, boleh. Biar gue gak bingung, jadi langsung up ya. Ini laporan dari Corduboy. Corduboy, masuk.
2: Cap, kalau ngomongin musiknya game, lo bener-bener harus tahu game-gamenya Riot, kayak League of Legends, terus sama Valorant. Riot itu dia kalau misalkan bikin music, itu sumpah bagus banget. Lo cek aja, kayak tadi yang taking, yang Die For You-nya Grabbits, ada juga Taking Away punyanya Bibino Money. Terus ada juga kalau LOL tuh ada KDA. KDA lagunya bagus-bagus semua. Lu coba cek deh, sumpah.
0: Siap, sumpah. Ini lagu League of Legends semua ya, LOL ya. Nice. Ih, ada Oli Sykes yang If The Sun Burns Out, man. Vox. Nah, langsung pada up nih. Gitu mainnya, crew. Kalau di game tuh kita pakai cheat code. The Sims Mother Load, man. Iya kan? The Sims Mother Load. Atau Klau Paucius. Gila. Klau Paucius. YTTA bre. YTTA Klau Paucius. Ya, cheat codes. Ketik up nih. Dr. Sophie of Alhambra. Masuk.
3: Cap, aku bukan anak baru. Aku anak lama. Game-nya juga lama.
0: Gapapa.
3: Terakhir main game tuh The Sims. Jadi
0: nah,
3: mainanku tuh dulu seputaran Sims. Sim City, Sim Tower, The Sims. Terus yang Sims 4, komputerku udah berat. Terus kayak kebanyakan fitur yang bagus-bagus banget. Cuman jadinya gak main-main karena udah lama didandaninnya, bikin orangnya, terus bikin rumahnya. Asik sih, cuman lama banget kayak gak main-main, jadinya tuh terlupakan. Dan sekarang aku sibuk cari duit dan Hyrox, cie.
0: Yeah.
3: How about you, Cap?
0: I always play game, Doc. Thank you for always asking me. Aku gamer since born. Aku nge-game gara-gara my daddy Kemal, si Lamek ya, kalau panggilan bro-nya. Anak-anak TikTok udah bertahun nih, Lamek artinya apa? Iya, jadi aku waktu kecil ngelihat Lamek main Nintendo, Super Nintendo. Kayaknya dia main game racing gitu deh. Jago juga si Lamek nih kata gue. Asik juga nih main gitu. Ya udah, sampai sekarang lah gue main. I always play, Doc. Kalau sekarang tuh yang ala-ala The Sims, tapi kalau kamu Potterhead adalah Hogwarts Legacy. Wah, Hogwarts Legacy itu, it cost me 100 hours of playing game Hogwarts Legacy. Aku masuk di House Hogwarts yang Slytherin, masuk ke common roomnya, dan 100 jam main itu. Aku bikin karakternya, kan itu kita di awalnya kayak design karakter kita sama kayak tadi Tomodachi Life kalau game Danesu ya. Jadi aku nge-design karena kalau aku main game tuh suka main karakternya MC-nya adalah cewek. Karena ngapain gue ngelihat the back of a guy gitu kan. Gue pengen liat the back of a girl. Jadi gue jadi kelah. Gue lagi suka-sukanya waktu itu main nonton anime Violet Evergarden. Jadi gue desain ceweknya tuh cakep banget. Kayak cewek, kayak mirip banget sama Violet Evergarden. Violet Evergarden crew. Rambutnya pirang, matanya biru. Putih, ada freckles sedikit gitu. Terus mukanya agak jutek. Ah, cakep banget. Namanya juga Violet Evergarden di Hogwarts Legacy aku. Ya seperti itulah ya. Satu lagi yang di up nih, ada Kenny Olivia. Kenny, di up yang ini ya.
4: Oh, about game, that's exciting. To be honest, aku mainin Mobile Legends. And I'm using Hero of Layla or Aurora.
0: Keren.
4: Dan aku di Epic.
0: Epic.
4: And I'm stuck with it. Aku stuck. Then I need help from my brother to carrying me and using my account untuk up level. Jadi, dan dia marah-marah mulu sama aku kayak, lo bisa gak sih main? Gue harus banget ya kalau main sama lu, harus gue carrying terus, gue gak mau.
0: Sabar.
4: It's so dumb.
0: Sabar. Say hi to your dumb bro, please, Kenny. Aurora sama Layla ternyata kamu. Aurora tuh MM gak sih, bro? Correct me if I'm wrong, tapi Aurora one of the kawaii. Cantik tapi ganas dia kan. Gue kesel banget kalau udah di freeze sama Aurora, asli. Kalau Captain Ada tuh gue cuma bisa pakai hero Estes. Itu udah kayak 1000% gue bisa dan lo pasti menang sama gue. Yang kedua, karena gue dibully terus, ada eranya Estes tuh dibully mulu di ML. Akhirnya gue belajar, kalau kata Ilyas Retros dulu, kawan Capri gue di Retros. Bro, lu coba pakai Vexana dah. Kayaknya lu cocok deh pakai Vexana. Akhirnya gue, gila, Vexana juga. Crowd controlnya mantep, men. Pokoknya kalau gue hero, to be specific, gue suka yang crowd controlnya bagus, crew. Jadi dia gak perlu yang kayak hero utama, gak perlu kelihatan jago, tapi bisa ngekontrol the Land of Dawn. Gue bikin oleng lo pakai Vexana skill 1, bre. Anyways, aduh jadi kangen main ML, bre. Bre obrolan kayak gini. Ya udah kita ke ini dulu. Another Fortnite soundtrack dari Leifei yang pernah tampil di Fortnite juga. This is Lover Girl. Let's play it out. Kelas rame. Abis ini update Lisa dulu yuk. This guy.

0: It's Caps Game Club Updates.
1: It's Cap and Edon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: update about your game life crew, but beforehand, let's update you dengan update producer Damar, yes? Dari dunia game. Yang belum maju depan kelas, ini masih rame ya kelasnya ya. Heran. Pada kerja gak sih? Enggak, kayak udah pulang. Lu doang yang kerja sih. Semangat! Yang lagi kerja jam segini, semangat lemburnya, yes. Kapten Eda selalu menemanimu bersama my TikTok crew. Live di TikTok Prambors dan TikTok Cap Eda. Mari, aku buka contekan dulu ya. Ini update tentang La Lisa crew. Gila. Tadi gue nonton interviewnya Lisa di Jimmy Fallon. Dia pakai kayak dress ketat merah gitu yang super Lisa sekali. Terus ya Ponia Lisa yang kawaii itu, ya. Ngajarin Jimmy Fallon ngomong sawadikap sama kapun kap. Tapi gue salah fokus ketika kameranya tuh kayak POV Cap Eda tadi di prambors.live video jam 9:30 gitu crew. Saat kameranya super deket tuh kayak aduh, maafin ya, ini 5 minggu kita live TikTok, aku udah punya internal jokes, jadi kalau tiap TikTok bilang itu kayak ada sesuatu yang terjadi dan ya gitulah crew, jadi kayak Lisa, aku gak siap ya. Yeah, anyways, update tentang Lisa. PlayStation gandeng Lisa Blackpink ngerilis controller PS5 Limited Edition Plus. Oh my god. Aku bisa bermain dan memegang Lisa all day di permainan Fortnite ku. I want you Lisa. Yes, fokus Cap. PlayStation resmi gandeng Lisa Blackpink buat ngerilis DualSense Wireless Controller PS5 Limited Edition Plus merchandise khusus yang didesain langsung oleh La Lisa. Wah, ini buat Kimpoy ini. Ini tuh kan. Ini update buat Kimpoy nih. Biasanya dia kalau gue ngeplay La Lisa gitu, Sawadika gitu, langsung gue disawer 1 miliar bre di TikTok. Thank you King, you're the best. Anyway, lanjut. Stick PS La Lisa ini mengusung warna Chroma Pearl dengan detail yang terinspirasi dari poni dan mata ikonik Lisa. Betul, mata Lisa berbicara crew. Lengkap sama motif bintang dan inisial LL. Lisa Laleda. Aksesoris edisi terbatas ini bakal meluncur secara global mulai 30 Oktober mendatang. Berarti Scorpio season, it is your early birthday gift. Gamer yang suka La Lisa, yes, 30 Oktober. Nanti gue cek di tempat beli kaset PS tuh di Multi Toys Kelapa Gading, itu dia. Atau di Sports Mall tuh ada, aduh gue lupa namanya. Apa sih toko-toko PS tuh biasanya? Multi Toys, terus ada dulu di Kelapa Gading. Gue kayak anak gading banget. Di Mall Kelapa Gading sebelah Hokben. Nah itu ada tuh namanya, gue lupa apa namanya. Estimasi harga DualSense Controller edisi Lisa ini dibanderol harga sekitar 1,5 jutaan rupiah buat Lisa apapun. Dan bisa dibeli lewat situs resmi PlayStation maupun retailer resmi. Kayaknya produser Damar ngasih gue spill fotonya. Oh gak kelihatan kalau di flight through ini. Oh ada nih. Kyo Lisa. Oh my god, literally like white pearl crew. Kamu pernah lihat pearl boba? Pearl boba hitam. Pearl itu apa sih bahasa Indonesia nya? Di laut kerang ngasilin mutiara itu dia, mutiara bre, mutiara. Terus yang di tengah-tengahnya ya, dual shock nya itu literally ada mata centil La Lisa. Oh my god, sold man, let's go. Seharian memegang Lisa bersama ya. Kew. Anyways, fokus. Aku mau ngevote untuk coba TikTok kali ya, TikTok atau voice notes lebih cepat siapa malam hari ini? Kalau prambors.live kayaknya udah berhenti ya. Lagu La Lisa yang mana yang harus kita play malam hari ini? Dua vibe yang berbeda crew. Dua vibe yang berbeda, yes. Vibe 1. Ini vibe sawerannya Kingpoy kalau di jam 11. Hello sawadika, yeah you know my wrist is cold. It's number 1, Hana. Salah pencet. Ini maksudnya crew. 1, go.

Ini lagu gila sih live-nya. Gue gak sabar nonton langsung Lisa bawain ini ya. Danesu di TikTok, sawadika. Satu semua dia sawadika. Or chill, chill, crew, chill. Atau malam hari ini kamu mau yang lebih chill. Dari alter ego Lisa, kita partner up ya. Cewek Lisa Aries, kita partner up sama Tyler si Aquarius, gimana? Dua, when I'm with you, vote dua. Chill, ini chill.

0: Aduh, ini masih enak jam segini masih enak ya. Gitu dong voice note, semangat voice note. Gile. Nile. Bener-bener dong aku nyebut nama kamu ya. Nile just like Bublé, Nile.
1: Aku butuh semangat satu dong.
0: Kau butuh di sawadikayang ya. Sawadikayang, Cap. Sawadika digoyang.
2: Dua playlist gym sih, Cap.
0: Anjay. Playlist nge-gym sama siapa? Yang kemarin lu antar pulang abis mandi.
3: Dua, Cap.
0: Mandi bareng di tempat yang berbeda.
3: Dua.
0: Dua, Mile. Malam hari ini Mile. Coba TikTok. Dua juga ada Buttercup dua. Jadi kita chill aja. Ini tetap semangat Mile ya. Kalau kamu butuh semangat biar aku yang semangatin kamu ya.

0: Spesial buat Miley, supaya semangat ya menjalani hari. Happy Libra season, Miley, oke? Kita udah change of season from Virgo season to Libra season, yes? Happiest day to all my Libras, fellow Librians, termasuk Cap Eda yang juga moon adalah Libra. Walaupun sun aku Pisces, rising aku Pisces, tapi my moon is Libra. When I'm with you, crew, this is how we play, yes?
1: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis, silahkan komen di IG Cap Eda. Postingan terbaru kelas hari ini tentang
0: game life updates. Let's get it. 15 menit lagi. Thank you, crew. Kamu mainnya baik sekali di kelas game pertama kita. Besok-besok gini lagi ya. Semangat sekali. Sangat semangat. Kenny, aku tahan dulu. Aku mau mulai dari bawah nih yang belum-belum ya. Donna kayaknya udah pulang, udah sampai rumah mestinya. Tapi pengen dengar suaranya aja, crew. Donna ikut kelas kedua.
2: Cap, aku tuh orangnya nggak suka main game sebenarnya. Cuman terakhir itu aku ketagihan banget main Overcooked di PS. Itu benar-benar udah sampai tamat semua additional areanya kita beli. Benar-benar semua berapa harganya waktu itu kita beli semua di PS sampai udah tamat semua. Terus sekarang mainnya It Takes Two. Jadi aku pilihnya main yang berdua, tapi itu susah banget. Ya ampun,
0: gambar deh, Donna. Root for Donna Pras untuk kelarin It Takes Two. Crew, kalau kamu saat ini punya ayang in whatever status there is ya, langsung masuk, get in a room, sekamarlah, yes, dan main It Takes Two. I wanna see you, apakah kamu berantem, apakah kamu debat, apakah kamu ambis, apakah kamu chill, apakah kamu mengalah, apakah kamu menyerah dalam bermain It Takes Two, yes? Back on Night Flights, Isyana Saraswati adalah salah satu yang ngenalin gue ke It Takes Two, dan main It Takes Two deh. Seru ya kalau main sama partner ya? Ya, berantem-berantem lucu lah katanya. Oke, gue mainin. Tamat sama Admiral. Ya soalnya gue punya ayang juga gamer, crew. So, blessed to all of you yang adalah gamer dan punya ayang gamer, man. There is no greater blessings than lo adalah seorang gamer dan punya ayang yang juga main game bersama kamu. Gue sama Admiral Twinda udah main Fortnite bersama sejak pandemi. Sejak 1 Mei 2020, hari buruh adalah hari Fortnite kami. Jadi kami sudah bermain Fortnite bersama 6 tahun dalam satu kamar bersama. Enggak. Ada masa di mana gue di kamar yang berbeda. Terus mainnya kayak ya gitulah. Teriak-teriakan. Ah, seru. Ah, jadi pengen pulang main game. Anyways. Paula, I see you, Paula. Kamu ikutan juga enggak sih? Paula, kamu enggak ikutan. Tapi aku kasih ini aja. Paula, kalau di TikTok namanya Exa. Aku kasih love aja dulu. Itu dia. Anyways, siapa lagi tadi? John Leo udah lewat. Johannes, maju.
3: Kalau ngomongin game sih jelas ya, yang paling memorable buat gue Cap, Dota 1 tetap. Zaman-zaman Dota 1 di mana judul roomnya tuh aneh-aneh, tapi tetap yang paling ikonik 55 AP kuburan para dewa. Anjas.
0: The perks of being a gamer. That is our jokes, crew. That is our internal jokes. Okay, crew. What you gotta do adalah untuk sebulan ke depan, please remind yourself to play game again dan nanti lapor ke Cap, okay? Kamu seperti apa perkembangan main gamenya? Don't forget to play, crew. In whatever age you're in, sediakan waktu untuk bermain and remember those, you know, serunya main game feeling, okay? So in the meantime, while we're at it, and please update game lo, cuy. Ini kita udah masuk ke era di mana GTA 6 akan rilis. Final Fantasy 7 remake udah, rebirth udah. Terakhir apa yang mau rilis lagi tuh? Itu juga mau rilis kan? Jadi gitu. Ini ada Misty Jabba, yang mana Misty Jabba ya? Misty Jabba tahan dulu. Let's play some songs malam hari ini, crew. Let's go with what's next on the line? Oh. Let's play some TXT with PS5. TXT with PS5. This song is a bop, crew. Special with Fifi Swang di TikTok. Let's go PS5. Konsol aku adalah PS5. Real, dibeliin. Dibeliin Raffi Ahmad PS5 gue. Arafi, thank you.

0: PS5 lah. Ngapain milik kamu?
1: Gue baru ngeh liriknya, crew. Kocak lagi lagunya. Yuk, 10 menit lagi, crew.
2: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis, silahkan komen di IG Cap Ede. Postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: Game Life Updates jam 9.51. Exa aka Paula. Enakan nyebut nama Paula deh. Aku gak pernah punya crew namanya Paula. Atau Pauline gitu. Paula, Pauline. So good namanya ini. Paula. Paula, Paula, Paula. Ngompola eh. Semalam di kelas nge-spill crush. Paula nge-spill tentang crushnya. Terus ya gitu dia gak bisa tidur. Kalau Claudia nyebutnya gimana, Cap? Ayang. Kesel gak? Claudia, Claudia. Clau Konats gak sih ini? Claudia, hati-hati Clau. Aku ke Misty dulu, Misty.
3: Hello, Cap. Hi. Untuk game.
1: Yes.
3: For me is Stardew Valley Always.
1: Nah.
3: Udah punya banyak banget bikin karakter di situ. 4 kayaknya. Yang paling lama tuh year 4.
1: Stardew Valley ini, wait a minute, Stardew Valley, oh bukan. Aku kira game yang dimainin Admiral Twin deh ya. Stardew Valley, okay. Nice, Misty Jabba. Ini beda ya, Misty yang beda ya. Kenny, masuk lagi Kenny. Di kelas kedua.
4: Halo, gue baru kali ini second namanya begini gara-gara libur. Dan vibes-nya gue kayak berasa di night owl, in the proof, vibes.
1: Weh.
4: Halo.
1: Weh.
4: Since you dropping lagu Hearts to Hearts, itu vibes-nya udah wow.
1: Weh, gue cuma bisa denger lu ngomong Hearts to Hearts, Beb. Mulut lu sama mic lu terlalu deket. Gak tau, crew, kau bisa denger juga gak barusan Kenny? Aku pakai headphone, soalnya ini kayak super redam. Dr. Sophie.
5: Sawadika, cap satu, cap.
1: Ya, yeah, well, anyways. Okay, kayaknya udah habis, gak ada yang di-up lagi ya, crew. So, laporan Captain Ede ngerjain game. 3 ya. Poin pertama, aku lagi main dan selalu main Fortnite season. Ini sekarang lagi masuk season Kingdom Hearts, yes. Playing hours aku adalah 1920 jam. Itu sama dengan 80 hari non-stop. Jadi 1920 jam hidup di dalam Fortnite. Main Fortnite udah bukan main lagi. Ini udah menjadi hidup buat aku. Ini adalah kehidupan asliku. Ini aku sekarang, ini adalah ilusi, crew. I'm not here. Terus aku tahun ini nyelesain game James Bond 007 di PS5 ya. Aku main konsol. First Light, playing hours aku adalah 20 jam. James Bond ini bukan sekedar game tembak-tembakan and all tuxedo and all. Tapi yang gue cari dari game Bond ini adalah feeling menjadi agen. Stealth, infiltration, action, escape, dan pastinya scene bersama Bond Girl di Vietnam crew. Sama Isola dan satu lagi dokter yang aku lupa namanya siapa. Yes, James Bond. Sama satu lagi, Resident Evil 9 Requiem. Playing hours aku adalah 15 jam. 15 jam isinya, oke, gue lanjutin terus. Tapi 5 menit kemudian, ngapain gue lanjutin main game ini ya? Ngapain gue so invested di game Resident Evil dari tahun 1996 sampai 2026 main terus? Ketemu Leon lagi. Tapi, I'm blessed to have meet Grace. Gila voice actress-nya Grace, karakter di Resident Evil 9 yang mirip sama Gracie Abrams tapi rambutnya pirang. Itu bagus banget. Itu debut voice actress dia. Gue lupa siapa namanya. Search it out, crew. Voice actress Resident Evil 9 Requiem yang menjadi Grace. Yes. In the meantime, that being said, jam 21.55. Kelasnya habis ya, crew. Thank you so much for our first debut game club. Kita akan hadirkan ini sebulan sekali dan kamu akan laporan ke aku lagi untuk ngerjain tugas atau enggak, yes. Here's another Fortnite playlist. Kalau di Fortnite kita ada radionya crew di Power Play Radio. Mereka suka ngeplay lagu yang satu ini. Doja Cat Say So. Let's play it. Okay. Habis ini kita ke bulan.

0: Great stuff. Jam 10.03, cara mainnya adalah...
1: It's Captain Edeon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Bermain bersama kru di TikTok. Aku pengen main kartu gosip kapal. Gosip-gosip kapal, yes. Tapi sebelum aku berpisah dengan hotline, karena aku akan heavy on TikTok crew, yes, aku akan nge-service kru aku di TikTok dulu. Dr. Sophie?
2: Blessed my ear, Ken. Thank you, Ken.
3: Welcome.
2: Damai, nyaman, ngantuk di tol, Ken.
0: Jangan. Yang terakhir agak mengkhawatirkan ya, Dok. Dok, you can do this, okay? Bekasi di planet lain, tapi kamu sudah mendekati Bekasi. Kamu akan pulang, kamu akan makan masakan mama, kamu akan mandi air hangat, dan kamu akan bobo, Dok. Okay, di rumah, tapi jangan sekarang, Dok. I still need you, Dok. We still need you untuk menyambungkan tangan manusia, Dok. Okay, stay with me, okay? Paling suka reaksi Dr. Sophie. You're the best, Dok. Aku izin main-main sama kru aku dulu ya. Ada 9 kru dengan kartu gosip malam hari ini. In the meantime, we got a vibe crew, yes. Paling enak emang jam 10 ya, dikasih musik klasik. Let's meet mirror spot TikTok, let's go. Baby.

Okay, crew. Let me just spin some songs dan aku akan jemput the nine crew yang akan gosip-gosip kapal malam hari ini. Let's play some Le Sserafim karena Sakura kawaii sekali di iHeartRadio. Sakura, iHeart, cuma pakai bikini crew, bikini kupu-kupu, kawaii.

0: Travelers. Let's fly crew, here it is. Kita bersama 9 crew di TikTok, yes, di TikTok Cap Edit dan di TikTok Prambors. How do we play? How do we play? How do we play? How do we play? How do we play? How do we play is this. Nyalain dulu back soundnya. 1, 2, 3. Ah, ini dia. Oke. Kayaknya segini cukup. Baiklah, malam hari ini kita akan main kartu topik gosip-gosip kapal. Karena hari ini Kapten Eda habis meeting naik gaji ya. Yokata naik gaji crew, terima kasih banyak. Yang tahu-tahu aja naik gaji itu apa. Gila, jam 10 super internal man. Nah, jadi tugas kamu bersembilan di sini ya, ada 4 cowok, 4 cewek ya malam hari ini yang cakep-cakep, manis-manis dan ganteng-ganteng, cantik-cantik. Silakan nanya apapun tentang gosip-gosip kapal night flight selama 1 bulan 7 minggu ini. Yes. Kalau misalnya ngehang, bisa minta bantuan. Nanti ini banyak tim nulis yang mau nanya juga, yes. Mari kita mulai dari Sandy dulu, kasih contoh kali ya. Sandy mau nanya apa ke kapal night flight? Sekalian aku ngecek, check up, aku inget gak semuanya ya?
1: Ini udah 1 bulan ya, Cap ya?
0: 1 bulan 7 apa? Minggu, yes.
1: Apakah konsep night flight yang sekarang ini ganti jam, ganti kelas dan lain-lain akan tetap sama, atau setiap ada meeting pasti ada koreksi-koreksi dan lain-lain? Terlebih kan kalau udah jam 11 ke atas itu kan jam-jam rawan ya, Cap. Itu higher tower gimana, Cap?
0: Oh my god, such a pretty question, crew. Bagus, ini membuat aku untuk reflect kapal kita bersama ya, crew, karena kapal ini milik kita bersama. So to answer it simple, yes, melalui meeting naik gaji hari ini, night flight akan tetap pada kelas-kelasnya. Di setiap jam akan ada kelas, yes. Dan main kelas di night flight itu, just so you know, crew, adalah jam 9 sampai jam 10. Itu main kelasnya. Dan ada satu waktu di hari Kamis, ini aku kasih data paling peak hour di night flight ya, best performance, itu Kamis 17 September 2026. Kenapa? Karena itu gabungan ramuan night flight, Sandy. Jadi night flight itu ramuan, kalau mau pendengar banyak, ada giveaway Tiffany, ada kelas anime yang ngebahas Resident Evil, sesuatu yang recent ya, Resident Evil kemarin baru muncul dan malam itu aku lagi prima banget karena baru nonton Resident Evil, terus semangat banget, kru juga pada semangat banget ikutan kelasnya. Jadi yang pertama adalah giveaway, yang kedua adalah kelas tematik, yang ketiga adalah NF Hotel, yang ketiga adalah apa tuh dia? Lagu-lagu baru di night flight, karena malam adalah waktunya night flight itu memberikan info lagu-lagu baru. Jadi gitu, Sandy. Apakah sudah terjawab, Sandy?
1: Ya, jadi akan tetap ya, nggak akan berubah-berubah.
0: So far tetap. Gimana? So far kamu mau ada perubahan? Apalagi jam 11, itu tetap aman kok, tetap aman. Higher Tower sama sekali tidak gubris yang itu, karena mereka kayaknya, wow, bisa seperti ini night flight.
1: Karena mungkin sebagian dari Higher Tower yang sekarang juga begitu, Cap.
0: Betul, betul.
1: Jadi ya udahlah.
0: Itu betul, salah satu dari mereka memang juga sama kayak aku ya, sama kayak kita, Sandy. Ngerti kan?
1: Astagfirullah.
0: Langsung nyebut dia. Woi, Tonkotsu. Anyways. ya. Kita ke Doni. Bukan Doni. Doni peletok kan tuh. Ke cowok deh. King Poi. Pertanyaan.
2: Oke, gue mau nanya. Seandainya suatu saat last day lo siaran, what dia balas, siapa yang akan menggantikan yang lo percaya?
0: Gila. Pertanyaan bagus banget. Tidak ada yang gue percaya, penerbangan terakhir gue, tidak ada yang akan gantikan, crew. Kalau ada yang gantikan, gue gak mau tahu. Thank you, King Poi. Pertanyaan bagus lagi. Vivi Swang, next, si Pisces dari Osaka.
3: Aku punya pertanyaan, tapi aku mau yang tadi Sandy tanya, aku mau ini lagi, apa sih bahasa Indonesianya? Ya konfirmasi ulang gitu loh.
0: Hai, you're good.
3: Berarti itu tuh kalau, jadi dalam satu flight itu kan ada beberapa sesi tuh.
0: Hai.
3: Itu tuh disebutnya ramuan, berarti. Karena aku tuh mikir ada kelas ini cuman 30 menit. Terus kayak masih ada yang mau maju tapi kayak udah habis segmennya gitu. Kenapa enggak yang sejam lebih panjang atau gimana gitu loh.
0: Bagus, hai. Berarti pertanyaannya, ada kelas yang pendek, ada kelas yang panjang, Cap. Jadi biasanya, betul, itu namanya ramuan. Jadi durasi itu penting. Contoh kalau misalnya di K-pop club class, Vivi, biasanya kalau listening party kita hanya main setengah jam. Kemudian setengah jam berikutnya, kita akan laporan tentang update kekoreaan atau anime. Nah, so far sih yang udah berhasil seperti itu ya. Dan kalau misalnya tadi kamu nanya, kenapa gak dipanjangin aja, Cap? Nah, kayak game club tadi, ini di luar ekspektasi aku, kirain bakal berhenti 30 menit. Eh, ternyata rame yang ikut. Ya udah kita perpanjang, Vivi. Sesuai dengan kesukaan kamu yang panjang-panjang, yes?
1: Oke. Okay. Cap, mau nyaut. Vivi sukanya yang durasinya lama dan panjang, Cap.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih sudah dijelaskan. Itu dia, dari ketawanya aku sudah approve, Cap. Itu dia.
3: Nah, ini pertanyaan aku nih, Cap.
0: Oh, boleh. Bener. Boleh. Aku ini kok.
3: Kamu tuh lebih suka ini. Kru apa?
0: Aku ini.
3: Apa, El?
0: Sandy ngerti, Sandy.
3: Hush. Oke. Okay. Aku polos.
0: Oh iya, kamu lebih suka kru?
3: Kamu lebih suka yang kru yang kayak tiap kelas hadir atau kru yang emang di sesinya aja, misalkan ini anaknya K-popers gitu kayak aku, jadi majunya pas K-pop doang, atau kayak di kelas lainnya juga kalau maju tuh kamu suka gitu?
0: Duh, dan bagus banget. Okay. Jadi aku suka kru yang reguler sebenarnya. Kalau kamu ikutan kelas terus 1, 2, 3, 4, aku suka, tapi aku khawatir kamu kapan tidurnya dan kamu kerja gak sih? Itu satu. Nah, kenapa kalau misalnya kru udah main di kelas 1 misalnya, kelas kedua mungkin akan jadi second option dari Cap. Karena aku kan nyari yang baru ikutan ya, walaupun aku seneng banget. Cuman aku khawatir kamu gak dapet giliran, Vivi. Paling kamu aku maininnya late game di setengah jam terakhir gitu. Karena kamu udah main di kelas 1.
3: Oke.
0: Okay. Terjawab?
3: Iya, terjawab. Thank you.
0: Sama-sama, terjawab ya. Anyways, coba lagi yuk. Kitsune. Si Sagi.
4: Kai, okay.
0: Hai.
4: Gua ada dua pertanyaan sebenarnya.
0: Gila.
4: Yang pertama, sebenarnya kalau semalam itu lu target berapa sih pramugari yang mau lu tipu?
0: Satu, iya satu. Terus yang kedua?
4: Yang kedua, dari NF selama ini, siapa sih kru yang paling lu benci kedatangannya?
0: Kedatangannya ke kokpit?
4: Yui.
0: Oke, gampang. Yang pertama adalah, sebanyak apa pramugari yang pengen aku prank, ya? Ya TTA yang TikTok-TikTok aja tahu. Sebanyak 20 total, Kagami. Aku bisa kalau memang diberikan ya, God of TikTok, kami sama. Kalau misalnya diberikan bisa 20 ngeprank, aku ngeprank. Sebenarnya butuh 13 lagi sih, 13 lagi, dan harus menang semuanya pranknya. Gitu, yang pertama. Yang kedua adalah, yang paling gue keselin datang ke sini ke kokpit adalah Aleta. Karena dia gosip mulu sama aku. I love you, Aleta. Enggak. Ya Aleta sih, Aleta. Aduh, aku tuh kan takut. Gue tahu. Aduh, kebayang lagi suara lu, Aleta. Sana, berisik lu. Oke, itu ya, terjawab ya. Next. Kita ke Ratu Gosip dulu malam hari ini. Exa, sebelum kamu nanya, kamu lebih suka dipanggil Exa atau Pauline sih? Atau Pauline the Dandies? Anjay.
5: I'm not Pauline, it's Paula, Cap.
0: Oh ya, kamu Paula. Sorry, Pauline tuh yang di Resident Evil, sorry. Ya, kamu lebih suka dipanggil Paula atau Exa sih?
5: Sebenarnya kalau Paula tuh kayak buat nama kerja aja gitu.
0: Oh, nama.
5: Kalau Exa tuh dari nama belakang Exaudia.
0: Oh, jadi kamu lebih suka dipanggil apa?
5: Akrab aja udah, sayang gak apa-apa.
0: Oke, sayang. Sayang, silahkan spill kartunya.
5: Najis juga gue.
0: Ngerti lu. Aduh. Darto, anak ini Mas Darto. Anyways. Iya.
5: Oke, aku mau nanya. Selama kamu siaran dari zaman jebot sampai sekarang, apa yang pernah kamu dapat serandom apa, sebahaya apa, seaneh apa dari kru kamu?
0: Ini, aduh, bakal ke band ya kalau ngasih tau ini. Ada di kotak aku.
5: Sebahaya itu kah?
0: Aku pernah dapat duren, kelapa yang gue nggak ngerti cara bukanya. Hah? Apa? Kamu?
5: Enggak, kamu nggak pernah dapat yang aneh-aneh gitu?
0: Pernah waktu flight 305 aku dapet obat kutu gara-gara aku ngeprank. Gara-gara aku ngeprank di 305, aku siaran terakhir itu April Fools, terus pada percaya. One man handed, terus besok-besok aku dikasih jamu pahit. Aku sampai mau mati tuh minumnya, gila. Ya gitu-gitu, aku pernah dikasih aneh-aneh. Duren apa segala, sama ini nih. Kalau kamu bisa lihat, ini ada di boxnya Sandy. Ini di boxnya Sandy. Cuma gak tau masih ada atau enggak. Udah diambil kru ya? Wah kacau cuy.
3: Oh my god.
0: Aduh sorry ya kru. Aduh tumpe-tumpe bre. Wah ini dia. Nah, ini kamu tahu apa?
3: Oh my god.
0: Ini ya, dibaliknya. Kamu jangan jangan sebut ini apa ya? Dibaliknya. Nah, itu dia. Ya. Itu dikasih oleh couple.
3: Bagus.
0: Cowok dan cewek pacaran ngasih gue itu, gila ya. Mantap. Okay.
3: Disimpan aja ya.
0: Di box ini makanya. Baby, aduh baby tay. Oh. Di baby tay aku pengen jadi yang cowok-cowok kayak cowok-cowok cool gitu, oh ternyata gak jadi. Oke, enggak apa-apa baby tay itu ya.
3: Oke.
0: Okay. Ya thank you Exa, kamu sudah membuka box hitamku. Ini aku simpen kok.
3: Okay.
0: Ya. Anyways, siapa lagi? Helen.
6: Aku mau nanya, Kem.
0: Boleh.
6: Selama kamu siaran,
0: iya,
6: dari pagi ke malam, itu perbedaannya kan jauh banget, Kem.
0: Iya.
6: Gimana kamu tidurnya? Cara ngatur tidur kamu gimana sih, Kem?
0: Time management. Yes, jadi aku selalu disiplin dengan aku tidur selalu maksimal 2:30. Nah, aku bangun 6 jam kemudian paling enggak, 8:00 aku bangun. Nah, aku adalah pelor, Helen. Jadi kalau misalnya aku cuma tidur 6 jam, karena aku bersama driver Ipul, di jalan aku padelan, di jalan aku news anchoring di TVRI, aku pasti bilang ke Ipul, "Pul, gue istirahat dulu, izin ya, 20 menit." Aku selalu power nap, 20 menit sebelum siaran berita, 20 menit setelah siaran berita, jadi 40 tuh ya. Terus nanti 20 menit sebelum padel, jadi 60. Gitu, Helen. Kayak hari ini aku, hari Rabu adalah hali oleng-oleng. Hai! Hari oleng aku. Jadi aku harus banyak tidur. Hari ini aku udah banyak power nap. Gitu Helen. Jadi kamu jangan bobo malam-malam, jangan ikutin aku, oke?
6: Okay? Keren, Kem.
0: Keren.
6: Halo, Kapten.
0: Salam canggih. Let's go. Salam karet. 2 karet. S. Yo. Anyways, kode boy.
7: Oke, gue ada 2 pertanyaan tapi jawabnya satu-satu ya.
0: Oke.
7: Okay. Jadi yang pertama adalah, kan lu tiap kali ketemu kru cewek tuh langsung lu peluk aja gitu.
0: Yes.
7: Adakah cewek yang kayak ngerasa risih gitu? Dengar-dengar sih kemarin ada yang lu peluk di depan cowoknya, cowoknya agak panas ya.
0: Maafin cowoknya. Yang mana tuh? Iya, terus yang kedua.
7: Yang kedua tuh kalau hotel. Hotel kan kalau dulu kan identitasnya bener-bener lu samarin nih. Sekarang ada TikTok jadi ketahuan nih siapa yang memerankan gitu.
0: Betul.
7: Pertimbangan lu buat nyamarin atau enggaknya orangnya itu apa?
0: Gitu. Siapa yang bagus lagi? Yang pertama, biasanya it's just a friendly hug. Jadi sorry kalau misalnya menyakiti ya cowoknya. Gue lupa lagi. Kan emang
7: gue sekali ya siapa. Soalnya kemarin cerita sih ke gue.
0: Kya! Gosip dong. Yang mana ya bre? Bawa cowoknya kesini. Ya gitulah, nanti kita gosip over. Atau mau sebut akronim karena aku juga ini.
7: Gak usah deh, ntar aja.
0: Iya.
7: Biar penasaran.
0: Yeah. Yang kedua adalah untuk nyamarin gimana ya? Bener. Sekarang kalau misalnya main NF Hotel, kamu tahu siapa pemerannya gitu kan? Dulu sih biasanya kita samarin. Jadi sekarang karena sudah era Prambors.live dengan video TikTok, jadi ya gue yakin yang mau bermain pun memerankan, dia sudah tahu kalau, dan dia sudah aware kalau nama gue tuh udah terdaftar lah di absensi night flight gitu. Cuman kadang gue suka, misalnya ada beberapa yang, gak tau ya, ngebaca orang aja kali ya, ada beberapa kru yang misalnya kayak sebut saja Isola gitu, gue tuh ngerasa dia lebih suka yang kayak diem-diem gitu. Jadi kalau misalnya dia muncul, gue panggil pakai code name dia supaya orang-orang pada nggak ngeh. Walaupun sebenarnya pada ngeh juga sebenarnya, cuman kayaknya lebih sopan buat gue untuk manggil hanya code name gitu sih, Cordu Boy. Terjawab nggak?
7: Oke, kalau kata gue sih tetap disamarkan aja. Ya meskipun kru di sini pada baik-baik sih, takutnya.
0: Betul, betul. Mari kita samarkan. Thank you buat masukannya.
8: Ya, gue udah gak ketahuan gimana.
0: Nah, itu di.
7: Ini.
8: Udah tercemar.
0: Itu.
8: Tapi gue tercemar udah dari lama sih. Betul. Jadi gimana ya, udahlah.
0: Betul. Jadi gitu Cordu, kayak ada kru yang kayak Sandy, kayak ya udahlah gitu. Gue juga jauh di Amerika, bre. Gitu. Ada beberapa yang memang kayak secretive kayak gitu. Dan biasanya, please kasih tahu aku duluan kalau kamu kayak Cap samarin namanya gitu misalnya gitu. Jadi thank you so much crew. Ah, seru sekali ini pertanyaannya. Ya kita akan ada sesi-sesi seperti ini biar aku juga kayak tahu kamu sukanya dan maunya gimana, oke? Okay? Ada kartu terakhir, siapa yang mau nanya? Mumpung masih ada waktu 5 menit.
3: Cap ada satu.
0: Ah, Vivi.
7: Gua mau.
0: Ya udah, Vivi sama Kitsu ya. Ayo Vivi.
6: Aku juga Cap.
0: Buset.
3: Itu.
0: Oke, boleh. Vivi. Vivi.
7: Sweet pakai emot sweet coba.
0: Anjir lama. Ayo Vivi. Vivi gitu Helen. Vivi.
3: Bolu beneran di Bennett nggak boleh ke kokpit Cap.
0: Ini baru gosip internal crew.
6: Sedih ya, Bolu di Ben ya. Vivi sedih ya.
3: Jad. Soalnya aku penasaran kalau Kapten Eda bilang kayak udah di ban gitu tuh, itu beneran atau cuma bercandaan aja gitu?
0: Ngerti. Jadi sebenarnya kalau aku ban tuh serius-serius bercanda lah. Sebenarnya boleh, nggak boleh main ke kokpit. Cuman aku ngelihat energi ya. Kalau Bolu kan, jadi gini kru, karena aku punya banyak kru kan, alhamdulillah gitu. Aku tahu kelebihan mereka apa gitu. Misalnya kalau Vivi tuh ceritanya slow pace tapi orang mau dengerin kalau Vivi misalnya, dan dia suka Korea dan suka anime, suka Dracian. Aku tahu kelebihan ini, ability-nya lah setiap kita bermain. Nah kalau Bolu, ability dia hanyalah dia adalah nomor satu caller terbaik cowok kalau menurut gue ya. Karena setiap ada Bolu itu bisa mengundang banyak orang, kayak doyok sampai di luar kayak wah si Bolu lagi nih, pul, ayo coba lu masuk pul. Nah Ipul tuh sampai kayak wah Cap, Bolu udah 2 malam ya, ayo coba lawan gue. Nah Bolu tuh ada ability itu untuk nge-gather people, nge-cengin dia. Bolu I love you. Nah kalau misalnya Bolu aku masukin kokpit, energi kita semua yang di sini itu akan hilang langsung, black out kita. Nah jadi jangan biarkan dia masuk ke kokpit. Once dia sudah sadar energi dia yang terlalu banyak itu bisa dikontrol, nah itu mungkin aku bisa masukin. Atau mungkin hanya aku dan Bolu solo player, kita berdua aja gitu Bolu. Karena kalau ada yang lain
3: itu terus, Bolu sendiri aja.
0: Nah atau betul, atau Bolu sendiri aja. Kata dia, nah gue ngapain Cap? Ya lu jaga kandang ini, gue pulang. Gitu Bibi.
6: Maaf nyaut.
0: Iya boleh.
6: Soal pertanyaan tadi.
0: Boleh.
6: Iya kan tadi Cap bilang dia tuh punya kayak semacam magnet kan.
0: Iya.
6: Menggather orang, tapi orang kan sampai anti gather. Itu si Bolu kan harapannya kan jadi magnet cewek yang datang, kenapa jadi si Ipul lama doyok ya?
0: Iya juga ya. That's the thing, Sandy. Ih, karena
6: gue kan
0: sebagai cowok kita punya pride gitu. Ketika kita ngedenger satu cowok Leo tuh kayak anting, ini cowok kok on airnya sat banget gitu ya. Nah kita tuh kena. Gue bisa bilang jujur, mau Kimpoy, mau Cordu, suara paling lucu, suara paling rusuh, suara paling menggather people itu Bolu. Cara dia bercerita dan ngegather orang tuh bagus. Kita harus banyak belajar tentang itu sama dia. Gitu. Nah kalau cowok kena egonya, betul Aleta. Dih enggak ya, tuh lu kena egonya bro. Itu lu udah kena egonya King Boy. Ya gitulah ya. Thank you Vivi, itu kartu yang bagus banget.
3: Okay.
0: Kita ngegosip.
3: Aku penasaran aja ya teman-teman, yeah. Jangan yeah. Salah paham.
0: Oke okay, Kitsu. Boleh Kitsu nih, 2 menit lagi Kitsu.
4: Jadi wish lu di event selanjutnya buat para kru apa aja nih?
0: Oh iya, jadi buat kru kita punya milestone setiap 100. Jadi kemarin kan ngerayain 1400, nanti on the way 1500. Which bakal happening kayaknya 1500 itu di minggu-minggu kita hari raya Idul Fitri 2027. Kalau belum kiamat, amit-amit. Kayaknya 2 minggu sebelum itu rencana gue adalah mau ke Bandung sih, Kitsu. Mau main di Batcave-nya Batman. Karena gue belum pernah naik Whoosh. Jadi kayaknya mau naik push ke sana. Kayaknya sih masih manifest. Jadi semoga bisa dan nyampe. Oke Kitsu, ikutan ya.
4: Siap.
0: Itu Dark Knight. Siap. Ini baru manifest guys, baru manifest. Gak tahu nanti mungkin kalau Aisa sama Ayu demennya main mall, kita nge-mall main time zone aja kali. Yeah, we'll see. Gitu. Ada guru yoga, bre. Very lucky. Oke. Class dismiss. Captain Eda mau jemput guru yoga dulu. Let's go masuk guru yoga. Gue keluarin lo semua karena Kim Boy, udah selesai ya. Ya udah, I love you crew. Thank you so much crew. Sandyman, I love you-nya.
6: I love you.
0: Vivi, Vivi paling depan soft banget gila.
4: Yang dipanggil cuman Cassandra doang.
0: Damage gue, damage.
6: 1, 2, 3. I love you too.
0: Yang cowok-cowok enggak ngomong.
6: Gue
0: tendang lo, gue tendang. Iya, keluarin. Keluar Kimi, keluar Kimi. Keluar, keluar. Iya, Eksa, Paula.
3: Oke.
0: Aduh, ya kita lah crew. Mana guru yoga? Ayo kita terbang guru yoga. Aduh, guru yoga, guru yoga. Tuh, dia nge-spill sendiri crew kalau dia guru yoga, ya enggak? Oke, in the meantime, duh, berantakan nih kokpit gue. Bentar ya. Who by Jimin, let's go.

0: Sumpah, malam hari ini gue lagi mood ngobrol banget, crew. Jadi kita ngobrol aja dulu ya. Yuk, ini ada satu-satunya crew yang tadi pas gue ditanya, Cap, ada yang lu paling sebel gak sih main ke kokpit? Ini dia ceweknya nih, Dian Sastro, 16 Maret, Dian Aleta.
1: Kan lo sebel sama gue, ngapain lo invite-invite?
0: Justru karena gue sebel, jadi lo tuh keinget mulu di gue. Gue pengen gosip. Gue lagi lemot ngobrol, crew. Karena hari Rabu ya, gue lagi capek. Ya, midweek madness. Gue pengen tanya deh. Ketika lo nge-email gue, tuh kayak swearing a lot. Ya, lo menjadi Helga. Kalau misal di sini ada yang tahu, Hey Arnold ya, kartun di Nickelodeon. Ada yang nama cewek namanya Helga G. Pataki yang rambutnya adalah kuning, suka pakai warna pink. Dan persis, gue baru inget. Lu kemarin pakai baju itu kayak Helga, cuy. Gua enggak tahu lu sama-samain atau enggak, gua enggak tahu. Jadi kalau Helga tuh dia suka pakai kayak baju daleman putih gitu. Terus dia pakai luaran yang kayak gua enggak tahu namanya apa sih, jumper or something. Apa sih namanya itu?
1: Apa ya itu namanya ya?
0: Iya kan, lu juga enggak tahu kan?
1: Tiba-tiba lupa.
0: Iya, lu juga enggak tahu kan kayak apa sih itu gitu. Nah, itu tuh persis kayak baju Helga, jadi kayak
1: iya lagi.
0: Iya kan? Iya, Long John tuh, Long John.
1: Iya.
0: Long John. Nah, jadi Helga tuh karakternya dia adalah cewek yang di luar tuh kelihatan super bully, super swearing a lot, kayak marah-marah mulu, tapi deep down dia menyimpan cinta yang teramat sama Arnold gitu. Jadi ada Asli. Dia kayak ada momen dimana dia ngilang terus dia kayak Golden Locket Arnold, my love. Gitu, cuy. Nah, gue yakin
1: lu kenapa sih demen banget framing gue dengan image-image seperti itu.
0: Sumpah, gue gak framing, cuman gue lucu aja ketika menemukan kru yang unik. I believe kru tuh unik-unik. Jadi gue kan kemarin kenalin Aleta tuh kayak ke kru. Ini kenalin nih Aleta. Dia tuh kalau dikasih live di TikTok, dia tuh kayak bingung mau ngomong apa. Tapi begitu kameranya ke dia, tapi dia yang madep gue dan ngomong, lancar bet tuh. Kok bisa gitu sih? Nah, yang pengen gue tanya adalah, saat lo nge-email ke gue terus mengeluarkan unek-unek lo lah, itu rasanya lega banget gak sih?
1: Iya, pokoknya lo setiap baca kata-kata yang di caps lock itu gue beneran penekanan kayak apapun itu ya. Kayak misalkan gue Eda di caps lock tuh gue pas kayak bla bla bla Eda gitu kok. Itu pokoknya sama caps lock tuh bener-bener nada asli.
0: Iya, gue percaya itu. Dan suara itu udah bersuara. Email lo, tulisan lo tuh udah bersuara. Gue bisa ngebayangin. Yang paling kontrasnya adalah suara lo kan tipis. Dan kalau kata lo cempreng, buat gue itu gak cempreng, cuman tipis dan lucu. Dan gimana ya, pokoknya suaranya tuh gak cocok untuk swearing, crew. Jadi ketika dia kayak di caps lock, apa sih Aleta, apa sih gitu gue.
1: Lu belum ketemu aja kayak ada versi gue swearingnya online. Gue nggak mungkin di sini live TikTok. Senafsu itu gue paling mentok tuh kalau on air kan di sini doang nih nada ngegas gue.
0: Iya sih.
1: Di sini doang nih.
0: Iya sih. Cuman ya kebayang aja ke gue gitu ya. Tapi ya syukurlah kalau itu sudah membantu lo ya. Kayak buset ini cewek. Buset. Gue baca buset Aleta. Astaga.
1: Makanya tadi lo sesi nanya-nanya soal kokpit yang YTTA gitu, gue tuh udah nanya semua ke lu di
0: email.
1: Email ataupun langsung ataupun di DM kan. Dan kadang tuh pertanyaan gue tuh yang gak bisa on air jir meres.
0: Betul. Seperti
1: setuju kan Anda. Jadi saya mending tadi saya nggak tahu mau nanya apa itu.
0: Iya, crew, jadi gitulah. Jadi kalau kamu ini, gue bukan yang nge-framing, tapi kalau lo bisa dimention Aleta ngobrol gitu, berarti itu sesuatu, men. Itu adalah Aleta menanggapi lo, berarti cocok. Karena kita bisnis kan picky ya. Bisa speaking, jadi gue monitor gitu. Oh, Aleta ngobrol sama Vivi.
1: Gue ngasih email balesan semalam, lo udah lihat belum? Tapi itu jangan dibacain.
0: Iya.
1: Gak boleh dibacain on air.
0: Iya. Ini bonus aja. Jadi lo bisa ngelihat reaksi gue ya. Oke. Okay. Betul, gue betul. Enggak. Lo nggak sombong sama sekali. It's just us being a picky pieces, dan kita tahu siapa yang masuk di circle kita, siapa yang tidak, gitu loh, gitu.
1: Iya kan.
0: Betul. Jadi crew, ini gue kemarin nggak sempat nyebarin. Gue gak tau sempat nyebarin atau enggak. Jadi kalau main di Night Flight, itu ada yang namanya solo crew, ada yang bisa nge-squad crew. Nah kalau Aleta ini, dia memang solo player. Bukan karena dia sombong, tapi memang radio tuh one on one pada hakikatnya. Pendengar radio tuh seperti ini, hanya aku dan kamu Aleta, jadi kamu sama sekali tidak salah. Namun, karena Cap Eda sudah membuka gerbang squad, squad ya, squad gitu, bukan nge-squad. Jadi, gimana cara kru kenalan sama kru lain? Ya, tidak lain, tidak bukan adalah dengan SKSD. Jadi harus kayak sok-sok kenal gitu, ngerti gak sih? Walaupun awalnya mungkin, ih apa sih? Buat orang yang solo player itu kayak, ih sok kenal banget sih gitu. Cuman ya itu cara kita kenalan sama yang lain. Jadi, thank you for always being you sejak 2021, yes Aleta?
1: Ih, kok lu kesannya gue ngomong isok kenal sih kalau ada yang so asik dari kalimat lu tadi, parah banget. Parah banget.
0: Gue salah gua
1: pernah lagi. Pernah ngomong kayak gitu ya. Takutnya orang mengira gue pernah ngomong kayak gitu ya.
0: Iya benar. Yang barusan adalah bahasa gue, bahasa Kapten Eda mendeliver maksudnya Tabita. Cuman dia baik, kru, sumpah. Kalau lo kenal Dita, dia adalah orang yang baik. Saat dia mau, nah saat dia lagi galau, dia akan banyak swearing hanya ke yang dia dekat, oke? Okay? Gitu. Gitu. Ya, mic ya. Itu dia. Ya, gitu lah. Gitu lah, Bi. Jadi, makasih sudah main-main lagi. Karena aku selalu amazed sama kru yang... Kan cara main kita 2022 tuh gak kayak gini ya. Kita cuma main gak di TikTok, benar kata kamu. Tapi sekarang Dita ketemu aku hanya bukan di radio, tapi dia main ke TikTok, terus ketemu aku di sini dan ngobrol. Gitu cara mainnya kan kamu sekarang?
1: Iya, dulu kan di WA tuh terus berebutan.
0: Iya.
1: WA spam-spam biar kebaca, voice note.
0: Iya, iya.
1: Voice note nyanyi-nyanyi.
0: Iya.
1: Terus kadang di call. Waktu itu kita call sejam, ngapain gue ngomong sejam ya, bayangin gue pernah call 1 jam coba.
0: Iya, nemenin gue makan pizza. Betul. Gue lagi capek banget hari itu. Gue butuh seorang ngajak ngobrol.
1: Gak baik deh,
0: Shay. Iya, gitu lah. Jadi, thank you ya. Gue selalu amazed sama kru yang saat night flight-nya berubah, mereka juga adjust, cara mainnya juga berubah gitu. Jadi, I respect that for you, okay?
1: Tuh kan, kayak tadi ngomong, maaf ya, Leta, kalau aku so asik.
0: Asli.
1: Gak ada.
0: Just, gini deh. Just to address this. Aleta gak pernah ngira kru cewek tuh so asik. Yang cowok-cowok, ya. Oh iya, oke. Sorry, ya gue address itu aja ya. Kitsune. Tuh, jadi pada, ini belum lebaran cuy. Bentar, emang Aleta inget Kitsune nutupin Aleta waktu kamu di kokpit 2025?
1: Emang pernah?
0: Tuh, sorry. Dia tuh gak inget yang cowok-cowok, bre. Dia inget yang cewek-cewek yang nemenin ke MRT, kayak Ulfi gitu. Yang kenalan, yang ngajak ngobrol kayak Nanda. Dia inget yang gitu-gitu. Jadi buat lo yang sok kenal, sok asik, pasti gak diwaro sama dia. Ya gitu lah. Tuh kita disawer sama pakai telur. Thank you disawer pakai telur. Clap. Pakai telur belajar dia pakai telur. Ya gitu lah. Aleta. Jadi selamat dah hadir di era baru kamu. Aku akan sering manggil kamu Aleta sesuai nama TikTok, yes.
1: Yes, oke. Okay. Paspor enggak lu jadinya?
0: Ah, itu dia. Enggak nih kayaknya.
1: Ya
0: elah. Itu tadi. Tadi ditanyain sama HT, gimana Cap, bisa gak? Aduh, hari kedua gue gak bisa, minggunya tugas pagi, jadi aduh yaudahlah kayaknya enggak.
1: Ya elah, minggu kedua kan gak nyampe malam-malam banget. Aduh,
0: sama lu kayak bos-bos gue sama, paspor kan gak setiap
1: kan
0: minggu.
1: Lu siaran ini juga kan nyampe jam 12 malam, besoknya tetap pagi juga lu bisa. Lu males aja ya di tempat rame ya.
0: Ya, itu betul. Kamu membaca hatiku, Aleta ya. Aku ini muka gue di depan nih. Jadi gue enggak usah bohong ya. Aduh. Sumpah.
1: Jadi sekarang lu live TikTok lu udah enggak bisa fake abis mic-nya mati lu langsung datar lagi. Lu harus ceria setiap saat.
0: Iya, gue harus gini setiap saat. Tapi udah terbiasa sih. Sebenarnya gue emang smiley face dari dulu, cuman emang udah lama aja enggak terpakai di TikTok. Ya well. Makasih Aleta udah main-main. Salam buat Rika please. She's such a sweeter.
1: Oke.
0: Okay. Yaudah jangan bawa malam-malam ya. High five.
1: Yes. Bye-bye.
0: Basir, bye-bye.
1: Yes.
0: Sebelum di I love you-in.
1: Gue dibalas Enrico lagi tadi ya.
0: Nah, dibalas apa lu?
1: Enggak, gue nanya kan itu jadwalnya Barang Suara sama Lomba Sihir bentrok kan. Di paspor, ih gue benci banget. Terus habis itu gue mention Enrico kayak gue nanya, Paspor mendingan nonton Lomba Sihir atau Barang Suara. Terus Enrico bales, Barang Suara aja support abang gue. Tapi tetap beli tiket konser ujung dunia apa sih?
0: Oh, such a brotherly romance. Karena dia tahu.
1: Itu lucu banget tau kakak adik, akrab banget gitu.
0: Ikrip sih. Bromance. Iya, bromance mana sama drummer di dua band yang ternama lagi. Iya, karena Coco udah tahu lo bakal datang ke konser tunggalnya Lomba Sihir, jadi mending support Bara Suara aja di paspor gitu.
1: Yes. Ih, terharu kok spesial tahu gue era hi-fi.
0: Tahu, kan gue bilang kru di sini tuh monitor, cuman approach-nya aja Aleta, ada yang masuk kayak spesial tuh di waro, spesial kamu spesial, yang lain kamu tidak spesial, sorry. Bercanda. Aduh, gitu kru. Ya well. Thank you ya.
1: Okay.
0: Ada lagi? Sana bobo.
1: Ya ini fix berakhir. Bye-bye.
0: Bye-bye. Okay. Fix berakhir. Gitu crew. Jadi kalau kata Vivi, kayak kalau crew main terus tuh I would love, kayak Aleta udah nih misalnya udah. Nanti ada lagi topik obrolan. Nanti udah ada lagi topik obrolan. Jadi memang membuat aku non-stop untuk terbang. Itulah semangat terbang bersama Kepeda. Jadi thank you buat yang dengerin sampai saat ini ya. If this is your day one, hanya di radio tidak melihat TikTok, you're the best. Kamu mendengar suara manusia bercerita ya. Jam berapa? Jam 22.47. Good God. 22.47 ya. Ngapain kita kru? Hunting pramugari dong. Malam-malam ya kan. Target win live match 20 bre. Yuk 20 menit lagi live di Prambors. Abis itu kita end Prambors.

0: Okay, we're still live di TikTok Happy Day sama di TikTok Prambors, yes. Let's go, Crew Jam. 10.49, 11 menit lagi.
1: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis, silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang?
0: Tentang night flight. Tentang live di TikTok. Tentang mengerjakan our mission di TikTok, yes. Let's play some juicy Victoria Monet.

0: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: Pemerintah
1: online.
2: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors.

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Prambors.

Prambors. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: Prambors.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

selamat pagi, selamat hari Senin kalau muda. Sebelum ditemenin sama The Dandies, ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, pelaku tendang wanita di Sensi akhirnya ditangkap. Dan yang kedua kalau muda, atlet yang diare di Hyrox Beijing minta maaf, akui salah dan mundur dari kemenangannya. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, kasus dugaan penendangan perempuan di Mall Senayan City, Jakarta Pusat sekarang udah masuk ke penyelidikan polisi. Jadi pelaku ini adalah pria berinisial R, 44 tahun yang diduga terlibat dalam kejadian ini diamankan polisi di kawasan Penjaringan nih kalau muda Jakarta Utara, Jumat 18 September dini hari. Menurut Polda Metro Jaya, R ini tidak dalam pengaruh minuman beralkohol saat kejadian kalau muda. Dan polisi masih mendalami kronologi dan motif dibalik insiden tersebut. Selanjutnya kalau muda, atlet Hyrox asal Australia, Joanne Wojcicki, akhirnya minta maaf setelah insiden BAB di tengah perlombaan di Beijing. Sebelumnya, Joanne ini tetap melanjutkan

0: Hari Kamis nih.
1: Ish, apa tuh artinya?
0: Besok berarti kita pesta pora dong.
1: Pesta pora.
0: Asoy deh buat kaula muda, jangan lupa nukerin tiket pesta pora. Kita ketemu di sana bareng The Dandies dan juga Waria Bala yang lainnya. Kamu iya, bisa ketemu langsung sama Bontot, sama Gepeng, sama Bang Ucup. Rico. Ucup.
1: Ya kan, kan dia yang bikin acara.
0: Sama Ucup kan? Bisa. Ucup ya, tapi biasanya Ucup sibuk, kalau dipanggil sibuk gitu.
1: Oh gitu. Kalau ketemu dia gitu sibuk.
0: Iya. Gitu enggak sih Cup, coba silakan Ucup ke 0811.
1: Enggak usah dong. Oh, ngapain usah. Ucup lagi sibuk-sibuknya.
0: Terus nanti kita bakal ada Devina, ada Shanika. Dia akan live itu IRL.
1: Woi, apa tuh Kak kepanjangannya, Kak?
0: I know really love. IRL di sana sampai dari jam 2 siang sampai jam 12 malam coba kan.
1: Wow.
0: Keren
1: tuh. Hebat tuh. Berarti dari rigging dibangun sampai rigging dikeluarin.
0: 12 malam emang rigging? Enggak, rigging biasanya setengah satu.
1: Oh gitu. Ya yeah, udah panjangin aja 30 menit lagi.
0: Lah ngapain review rigging? Enggak, Devina apa urusan yang review rigging?
1: Siapa tahu.
0: Ngapain? Kayaknya besok jam tapi besok ini jam 3 ya?
1: Jam 3 ya benar.
0: Oh, kayaknya ini jam 3.
1: Tapi ini Kak, gara-gara minggu ini kita tuh udah kayak ngomongin pesta pora terus gue pikir pesta poranya hari ini. Jadi gue kayak udah ini loh, udah kayak
0: siap-siap semua.
1: Iya, udah kayak gue harus bawa apa ya gitu-gitu.
0: Tadi pagi?
1: Kemarin malam.
0: Kemarin malam?
1: Kemarin malam.
0: Gila.
1: Gue sampai kayak kayaknya enggak hari besok deh. Kayak soalnya gue tuh udah mau siap-siap. Oh, dari Prambors kita siaran, terus gue pergi dulu sebentar. Terus itu nanti jam 3 kan udah di sana. Berarti yeah, gue udah harus jam 1 udah pergi.
0: Betul.
1: Kayaknya enggak gitu deh. Hampir gue cancel acara gue besok. hari ini. Kayak enggak bisa gue pesta pora. Oh iya ya, ini baru hari Kamis.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kita udah excited soalnya kaula muda. Kenny juga udah excited. Kenny bakal mega job juga di pesta pora.
1: Ngapain Kak?
0: Dia akan ada 3 booth yang dikuasai Kenny. Yuk, pengen tahu booth-nya apa aja? Stay tune di Prambors.
1: Oke.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Super sign.
0: Super apa?
1: Super sign.
0: Sign.
1: Tanda tangan
0: yang super.
1: Super tanda tangan.
0: Oh, super sign atau tanda ya?
1: Tanda. Penting tau, kalau bahasa Inggris tuh ngelatih kita nggak males.
0: Iya benar.
1: Iya nggak sih? Harus beda tuh sign sama shine. V sama V.
0: Iya benar-benar. V ya.
1: V ya. Nah kalau muda kamu tuh suka bahasa apa?
0: Bahasa tubuh. Nah, bahasa tuh kan halo.
1: Kalau gembira apa enggak gitu ya. Kenny waktu catwalk kemarin.
0: Iya.
1: Bahasa tubuhnya Kenny, gue melihat ada dua bahasa tubuh yang tertangkap mata gue.
0: Apa?
1: Yang pertama adalah aku harus bisa gitu.
0: Iya, iya.
1: Zet, udah itu jalan. Wah, kayak percaya, fight gitu. Wah, yeah. Pas lagi jalan setengah lingkaran lagi. Ah, bodoh gitu. Tiba-tiba ngeloyor.
0: Terlalu rileks.
1: Ya. Ternyata jadi rileks.
0: Iya. Enggak, aku pas latihan, oh kayaknya bisa nih gitu kan.
1: Asik deh.
0: Soalnya kita tuh dikumpulin jam 6 pagi. Nah, terus pas datang tuh itu aja udah kayak pressure ya. Soalnya yang nyampe modelnya tinggi-tinggi. Tuh gue lapar lagi, kata gue kalau gue makan gue lebih gembrot lagi. Jadi mereka makan gak nyemin roti, gue diem tuh kak. Latihan udah bisa gini doang nih kata gue gitu. Terus pas latihan kedua, tadi gimana sih jalannya? Lupa, soalnya mereka tuh kayak ada belok dulu.
1: Oh, rutenya.
0: Lurus, setengah lingkaran kayak U gitu, U-turn kan. Terus itu lurus. Nah terus gue kayak, gimana sih tadi gitu kan. Ternyata kalau model-model, dia kan banyak blockingnya. Dia tuh tulis di HP-nya gitu, dia kayak gambar.
1: Oh.
0: Gitu, tau gak?
1: Zaman dulu tapi kalau gak ada gambar gimana? Nginget kan berarti?
0: Ya nggak tahu,
1: nginget kan
0: tulis pakai tangan kali gitu.
1: Oh, jadi lurus belok kanan kayak alamat ya.
0: Iya,
1: oh, kayak gitu. Oke, terus
0: ya udah, terus nanya, untungnya model-model pada baik-baik ya. Mungkin model-modelnya juga minder ya lihat kita.
1: Bukan, modelnya nggak ngerasa terancam. lebih ke aman nih kayaknya.
0: Kayak gue dipakai lagi nih next ya. Udah, terus pas dipakein baju kok jadi beda ya, karena kan lebih
1: jadi
0: berat,
1: lebih
0: gitu
1: pede
0: kan.
1: Gak? Tapi enggak, jadi lebih pede gak?
0: Jadi lebih pede karena pakai heels kan. Tapi pas jalan tuh kayak lebih berat, tau gak pundaknya kan. Karena pakai baju terus didoublein lagi. Gitu, jadi pas di video kok jelek banget ya jalan.
1: Enggak, gak jelek lah buat baru pertama. Tapi itu baru pertama, kayaknya baru pertama catwalk.
0: Pertama.
1: Biasanya tapi keren lah.
0: Aku kaung. Halo.
2: Good morning.
1: Pak Darto.
0: Mana kamu?
2: Tau gak gue, sorry maaf ya kalau mudah gue telat. Karena gue nungguin sarapan nih buat anak dua ini.
0: Bunda, I love you.
1: Masa sih?
2: Gue turun udah lumayan telat. Gerbang. Bentar ya, tunggu nih lagi memanggang burrito.
1: Masa burrito?
2: Gue lihat di panggangan, wah tiga tuh.
1: Wah.
2: Waktunya tiga kali lebih lama nih kata gue nih.
1: Masa sih Pak ada burrito Pak?
0: Pak khusus buat lo.
1: Gue cancel autofagi gue deh hari ini.
2: Ya udah buat Gina aja kalau lo ngomong burrito jangan. Dari burrito. Burrito tuh Bunda Tika ribet tuh.
1: Oh, ribet. Bunda Tika Meriah sama Pak Darto.
2: Ya betul itu ya.
1: Ya itu dia.
2: Ternyata gue baru pertama kalinya mendengarkan kita buka siaran. Ya lu kalian buka siaran. Suara lo pada ngantuk.
1: Suara gue pada ngantuk.
2: Iya.
1: Ya lu gak usah jadi kayak kembang api gitu Pak. Bentar lagi setengah jam lagi suara lu kayak kita.
2: Kalau muda kita sarapan burrito dong nih bentar lagi nih. Kopi juga nih. Weh gue udah bawa burrito lo. Kopi dong lo weh.
0: Iya.
2: Oh again lah.
0: Jauh Pak.
2: Ya Allah gak modal lo.
1: Ngomong-ngomong soal sarapan ya. Bakmi Donoloyo deket sini ada nih. Gerobakan gue lewat.
0: Oh kemarin. Iya.
1: Iya.
0: Yang ada. Kemarin aku mau pesen ya.
1: Iya. Bakmi Donoloyo. Jadi rupiahnya lemes. Karena dononya loyo.
0: Dananya loyo.
1: Itu.
2: Waduh.
0: Terima kasih ya.
1: Thank you Kenny.
2: Lagu aja kata gue ini.
1: Jangan dong.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
7: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies.

0: suara muda di live chat The Dandies.
1: Suara muda, Pak. Ini ada perjuangan ya.
0: Jadi ada si konsep ngerti gini, baru gabung sebagai Konglo Muda belakangan ini. Konglo Muda.
1: Konglo Muda keren.
0: Konglo Muda sih well.
1: Berarti Cipika Cidika. Cidika Cidiki.
0: Apa tuh?
1: Cium jidat kanan, cium jidat kiri.
0: Cijika Cijiki.
1: Cidika Cidiki. Jidat.
0: Jidat kan dah. Lu di. Gimana sih?
1: Cidaka Cidaki.
0: Iya boleh.
1: Oh iya itu dia.
0: Kalau pengen tahu seperti apa mood prambors.live kita itu sudah terpespor-pespor mania.
1: Yes. Betul, sudah ada buah-buahan seperti desainnya pesta pora.
2: Iya.
1: Yang enggak ada buah tangan nih.
2: Sama buah.
1: Buah
0: tok itu.
1: Buah komedi tuh.
2: Aku lucu banget. Thank you Bim.
1: Kenny udah
0: Bim, thank you Bim aja lo.
1: Kenny udah persiapan paspor Pak hari
0: parah, ini. Parah. Kenny udah dandan dari hari ini sudah pakai bulu mata, bulu badai cetar membahana.
2: Bulu apa lagi yang aku pakai?
1: Bulu babi.
2: Di mana pakai bulu babi?
1: Di Bandung. Ini sakit nih mata gue sekarang kecolok.
0: Harus dikencingin itu kalau kena bulu babi.
1: Oh iya. Longgar ya soalnya Pak. Dikencengin. Aku bisa aja deh.
2: Aduh mah.
1: Kau lah muda, udahlah ya.
0: Apanya sih udahlah ya?
1: Kamu aja yuk yang siaran yuk.
0: Kita ini penyiar pagi loh.
1: Oh iya. Harusnya ngasih harus semangat.
0: Harus semangat.
1: Oke, okay, kalau gitu
0: kita yang disemangati kau lah muda.
1: Ayo dong kau lah muda. WhatsApp kita kan 08116071022. Oh iya, live chat juga bisa kasih tahu kita kamu menu sarapannya apa nih, karena ternyata kami dibawain burrito sama Bunda Tika.
2: Yoi.
1: Kamu menu sarapan apa? Kita mau adu pengeluaran. Sama pengeluaran Pak Darto.
2: Pengen tahu banget.
0: Burrito nih minimal nih HPP-nya nih 25.000 nih kayaknya. Enggak sih, enggak nyampe.
1: Enggak lah, enggak nyampe, Pak. 14.000.
2: Kayaknya burrito tuh kan ada dagingnya enggak?
1: Ada. Ada lah. Iya. Dagingnya tergantung, kalau mewah ya bisa 20.000 kali.
2: Pak Darto kan dipakein daging ini kan.
1: Daging Wagyu.
2: Wagyu. A5 gitu.
1: A5. Iya, jadi ya ukurannya 21 kali.
0: Enggak, itu kertas.
1: Oh, sorry. Wagyu A5.
0: 25.000 nih. Belum bensinnya kesini. Belum gua telatnya tadi gara-gara ini nih, gara-gara bela-belain burrito kalian.
2: Makasih.
1: Makasih ya Pak Darto, makasih Bunda Tika. Kebaikan memang ada di hati Bunda
0: Tika. Begitu gua buka, wah ternyata nasi. Karena burrito tuh bubur barito.
1: Wah, itu juga enak, ada stick kejunya ya. Enak itu. Ayo kasih tahu kami sarapan kamu apa kaula muda.
0: Dustin sarapan bubur Jawa Timur, belum sarapan nih. Zahra Nuro nasi ayam. Wah, enak banget pagi-pagi.
1: Nasi ayam enak.
0: Dan kalau kaula muda bertanya-tanya, loh kok bisa langsung dibacain itu di live chatnya prambors.live, makanya kalau mau bergabung.
1: Ayo dong.
2: Yo.
0: Kita live-nya nanti jam
1: 6.15.
0: Jam 7 baru kita live.
2: 6.15 udah lewat.
1: Oh, sorry.
0: Jam 7 baru kita live videonya ya. Sekarang baru live chat aja, baby.

0: Den di Sound Prambors Radio. Ini lagu tentang Pak Darto banget nih.
1: Apa tuh?
0: Kemang, kemang, kemang.
1: Oh, tinggal di Kemang.
0: Iya, ini tentang Kemang. Waktu dia kan mampir ke sini nih, Mas Bule ini.
1: Iya.
0: Abis itu bikin lagu tentang Kemang. Parah. Kayak Faris RM kan ke Jepang bikin lagu Sakura.
1: Iya.
0: Ya kan, terus itu bikin Denpasar Moon. Siapa dulu, Pak? Maribet. Bikin
1: Denpasar. Maribet, rebut kembali.
0: Nah, sekarang Mas Bule ini siapa namanya?
1: Steve Lacy.
0: Steve Lacy waktu itu ke Kemang gitu. Hmm.
1: Kalau atau dia juga pas tidur, tangan kirinya ketindihan. Kemang, kemang, kemang. Jadi kemang gitu.
0: Terus, atau dia ternyata lagi begah perutnya. Kemung, kemung, kemung.
1: Nah, itu Davi Sumbing.
0: Cuma itu Davi Sumbing. Kemung.
1: Kemung, kemung, kemung.
0: Kacau deh.
2: Guys,
1: apa nih?
2: Ada lagi film legend yang akan di remake.
1: Warkop.
0: Waduh.
1: Warkop.
2: Bukan.
1: PSP, Pancaran Sinar Petromak.
0: Udah, waktu itu gue main sama lu, Pak.
1: Oke.
0: Ini
1: Daun Home di Atas Alone. Bantal.
2: Bukan.
0: Oh, Vampire ini, Musical.
2: Film Indonesia gak sih?
1: Iya, film Indonesia.
2: Yes, ayo apa?
0: Vampire Musical. Oh, gue tahu prequelnya 5 cm.
2: Yes.
0: Gue sebagai sinematron, gue nggak mau.
1: Sinematron.
0: Gue nggak mau kalah gue.
1: Cinema Megatron, asik deh.
0: Apa? Woy, pandangan lu kok lurus banget, Pak, ngantuk, Pak.
1: Sinematron. Apa 5 cm di remake?
0: Prequelnya ya, tapi ini ya. Prequelnya, okay, Pak.
1: Oke. Abis yang satu ini, Kenny akan hadir dengan info terlengkapnya.
3: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.
4: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
5: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
6: pemerintah
5: online.
6: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
7: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
9: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
10: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
9: Special performance yang bikin merinding.
11: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
9: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: Candice on Prambors Radio.
1: Yo, kasih tahu Ken.
0: Nih kalau muda sebagai sineas.
1: Asik. Kenny sinefil. Kenny tuh ninya sinefil. Apa lu mau kasih tahu apa?
0: Aku kasih tahu nih sekarang ya.
1: Ucuk-ucuk mata malah.
0: Soraya Intersin, Intersin kak?
1: Iya Intersin.
0: Intersin film. Secara resmi mengumumkan proyek film terbaru berjudul 5CM Revolusi Hati.
1: Yes.
0: Ini jadwal tayangnya akhir tahun 2026. Wih, berarti udah selesai ya?
1: Apanya?
0: Jadwal belum ya, baru mau dibikin ya?
2: Jadwal tayang.
0: Jadwal tayang berarti ya udah selesai dong?
1: Iya, udah selesai. Bukan udah selesai, bisa jadi malah masih post pro.
2: Iya.
1: Post production.
0: Nah film garapan sutradara Emil Heradi ini bertindak sebagai prequel, mengisahkan prequel masa remaja dari Zafran pada tahun terakhirnya di bangku SMP sebelum bertemu dengan sahabat-sahabatnya.
1: Prequel kan gue banget, pribadi yang funky dan cool.
2: Woi keren.
1: Thank you.
2: Mantap padahal tuh.
1: I love it.
0: Oke, lanjut.
2: Dicuekin mungkin. Gak diwaro.
0: Aktor muda Roman King ditunjuk memerankan versi remaja Zafran, didukung oleh jajaran pemeran lainnya seperti Ali Fikri, Rachel Florencia, Bima Siti Oprambors.
2: Bukan.
0: Bima Sena, Olivia Morrison dan Wirongo Ferah Amir.
2: For Kamer.
1: Anak zaman sekarang susah-susah banget ya namanya.
0: Parah.
2: Nama lu siapa, Pak?
0: Imam Darto.
1: Enak kan gak cuma Darto.
2: Danang. Jadi kayak bunyi-bunyian doang. Dibandingkan dengan nama-nama ini jadi bunyi-bunyian nama kita ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kan kalau 5CM itu waktu itu kan pendakian Gunung Semeru kan. Nah, kalau yang Revolusi Hati ini mengambil di kawasan pesisir dan keindahan alam bawah laut Indonesia.
1: Wah, susah banget itu syutingnya, men.
0: Bawah laut tuh berarti dia snorkeling gitu.
1: Snorkeling, diving dong.
0: Diving.
1: Moana.
2: Moana mau antum.
1: Moana mau antum, terserah lah.
2: Bebas.
1: Yang penting

0: Bar Suara.
1: Apa judulnya?
0: Sementara.
1: Wih. Gila Pak Darto tahu musik, keren.
0: DJ. Gila, keren Pak Tua, tadi nyelip tuh barusan.
1: Ada selipan itu barusan. Gua gak denger tindakan kedurhakaan itu.
2: Nih, kita kocret-kocret aja gimana, setuju gak?
0: Boleh.
1: Judulnya beli mobil katanya.
0: Hah?
1: Si kocret-kocret beli mobil.
0: Sotoy banget, kecoa-kecoa ini beli mobil nih. Kacau banget, kita dengerin deh. Yuk, ah, suhiu.
2: Kocrot, beli mobil. Kret, yuk. Mantap nih, gue kayaknya mau beli buat kita berdua operasional nih. Kayak soalnya kan gue ngeliat kalau kita pergi nih kerja kan keringetan ya, ya. Panas, kena matahari ya. Udah gitu kena polusi ya. Makanya gue kepikiran nih mau beli mobil van nih.
3: Mau beli mobil van?
2: Yoi.
3: Van apa nih?
2: Nah, makanya gue butuh bantuan. Lu kan anak kuliner banget, jadi lu tahu kan soal mobil-mobil.
3: Kan kuliner sama makanan dong, masa mau mobil?
2: Ya udah, makanya gue butuh, okay, gue butuh pendapat lo.
3: Let's go.
2: Yang mana yang bagus yang bisa bikin kita adem?
3: Kita ke Gias ya, kita ke Gias.
2: Gias? Kok Gias?
3: Kan untuk liat mobil.
2: Ah, gak usah, ke PRJ aja yuk.
3: PRJ?
2: Iya, yuk.
3: Biasanya di sana ada juga sih mobil-mobil.
2: Iya, PRJ. Yuk. Nah nih, tolong nih, lu pilihin yang mana yang bagus nih supaya kita gak kegerahan nih. Mobil van, kipas di mobil nih. Mau ya. Oh, yang mana? Yang mana nih yang bisa kita gendong abis itu kita
3: mobil
2: bisa...
3: van, mobile van maksudnya van yang mobile dibawa kemana-mana gitu.
2: Kok mobile? Mobil kan?
3: Iya.
2: Mobilnya bacanya apa?
3: Mobile.
2: Oh, ganti. Mobil.
3: Mobile van. Fan mobile. Kok B? Kenapa harus di PRJ? Jauh banget ini. Lu mau
2: ke... Ya lu ngajak gua ke Bulakapal.

0: The Dandies on Prambors.live.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu?
1: Mana?
2: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau merekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal, sampai internasional.
4: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
7: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
8: pemerintah
7: online.
8: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: The Dandies, from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.

0: Halo kalau muda, selamat jam 7 pagi. Ini waktunya Dihar kasih kamu Prambors News. Yang pertama, dua tersangka video mesum A Day in My Life positif HIV dan terancam 10 tahun penjara. Dan yang kedua, uang 100 ribu rupiah dengan tanda Purbaya Peri berpotensi jadi edisi terbatas. Selengkapnya cuma di Prambors News. Dua pria berinisial MR dan MA kalau muda ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video mesum bertajuk A Day in My Life. Nah, keduanya itu ditangkap di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat setelah video yang mereka buat viral di media sosial. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan kalau muda, keduanya disebut positif HIV. Menurut Polres Bogor, MR dan MA diduga sudah membuat sekitar 20 video sejak Juli 2026 dengan motif ekonomi. Nah, konten tersebut kemudian dipasarkan lewat grup atau platform media sosial eksklusif dengan biaya akses Rp150.000. Kini keduanya ditahan dan dijerat pasal 407 KUHP terkait pornografi dan terancam pidana maksimal 10 tahun penjara. Uang pecahan Rp100.000 kalau muda dengan tanda tangan Purbaya dan juga Peri lagi jadi sorotan di kolektor. Nah, uang ini punya tahun cetak 2026 kalau muda, dan menariknya tanda tangan Purbaya ini sebagai Menteri Keuangan tercantum berdampingan dengan Peri yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Jadi, uang tahun emisi 2022 dengan tahun cetak 2026 ini emang diproduksi saat keduanya masih menjabat. Nah, kombinasi tanda tangan keduanya pun disebut berpotensi jadi edisi yang dicari kolektor. Jadi kalau misalnya kamu punya nih uang 100 ribuan tahun cetak 2026, coba cek tanda tangannya kalau muda, simpen. Siapa tahu bisa jadi koleksi pribadi gitu. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
1: News. Dengerin Prambos ya. Ribet. Kita Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Iya.
3: Kang Soleh mantap.
4: Soheh Solihun. Kaulah muda. Apa itu?
2: Waman nih pak.
3: Itu ada ambulan.
4: Enggak, tapi kok bertaut-tautan gitu tiba-tiba ambulannya?
3: Ada dua barusan lewat.
4: Balapan?
3: Enggak, kenapa ambulan balapan coba enggak? Ambulan itu tadi di jalur MRT ambulannya.
4: Mana bisa sih emang? Oh iya. Nunggu kagetnya tiba-tiba lewat ambulan. Wen. Oke, kaulah muda kita masuk ke jam kedua di siaran hari ini. Masih bersama kita bertiga sampai dengan jam 10 nanti. Ini lagi macet-macetnya di jalanan Sabar ya. Sementara kita menyapa dulu kaulah muda di live chat. Ada Zebaku, ada Fauzan Adnan, ada Nabila, ada Amadeo. Manjayo wajah.
3: Mak dansa, yo dansa. Amadeo tiba-tiba ngirimin gue DM apa pak?
2: Apa?
3: Bang, nih bang, Susi Gundam. Gue pukul ya Amadeo ya muka gue ya.
4: Susi Gundam apa?
3: Dia bilang, nih bang kalau mau ngerangkai Susi Gundam gitu dikasih tutorial. Gue suka banget ya sama kaula muda. I love you kaula muda.
4: Makin absurd, makin asbon.
3: Makin asoy deh.
4: Bentar lagi kita live di Prambors.live. Kita pakai Kapelaut. Selamat pagi Dustin, Dian juga. Ada siapa lagi Kenny?
2: Ada Vaps. Tadi tuh udah Zebaku udah kan? Eksa.
3: Eksa mana Eksa? Ada Eksa.
4: Eksa bisa kita delete gak Eksa dari
2: Eksa di blok aja ya. Jangan dong, kasihan.
3: Eksa katanya telat bangun. Wah tumben nih. Mm-mm. Biasanya dia gak telat bangun.
2: Abis ya? Ngapain lo?
3: Dia telat kantor biasanya.
4: Bener. Jam 7 telat bangun. Jam 7 kalau bisa kita masih belum bangun ya.
3: Iya. Sebisa mungkin ya pak. Abis subuhan tidur lagi.
4: Asoy deh. Enak tuh. Di jam ini kita mau ngapain? Kita akan